0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedelor 5 menit beranjak dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih dengan cerita pagi ini. Dan Cik Bita masih terima telpon di 0711-351-656 untuk dedelor yang pengen melaporkan situasi terkini di sekitar rumahnya ya. Apakah pagi ini ada yang dapat hujan lagi? Siapa tahu daerah-daerah lain yang semalam tidak kebagian hujan tapi hari ini kebagian hujan ya. Cik Bita masih bakal nunggu kita tentang tanggap bencana ya. Kalau masuk musim penghujan ya pasti bencananya banjir di daerah Solo ya. Kemarin sudah terjadi banjir bandang ya, dan juga sudah ditemukan satu orang meninggal dulur pendengar perempatan dari Palembang. Jadi disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana yang sudah melaporkan satu orang ditemukan meninggal dunia usai banjir bandang yang melanda Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, yang mana ini satu warga lainnya juga masih dicari sampai dengan saat ini. Peristiwa ini terjadi di Senin 21 September jam 19.30 tepatnya, yang dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di daerahnya. Jadi sebanyak 9 keluarga atau 32 jiwa ini mengungsi akibat kejadian banjir bandang tersebut. Jadi selain 100 unit rumah yang terdampak, satu jembatan yang berada di jalur utama Arosuka mengalami putus. Dan juga kerusakan lahan pertanian pastinya masih dalam pendataan. Dan sebanyak 21 unit mobil serta 7 unit sepeda motor juga dilaporkan terdampak. Di sini dari UPT BNPB Kota Padang bergerak menuju Kabupaten Solo untuk menyalurkan dukungan logistik berupa ada 100 kg beras, 50 paket sembako, 5 dus minyak goreng, 10 dus sarden, sekitar 100 selimut, dan 20 dus air mineral. BNPB bersama pemerintah daerah ini mempercepat penanganan dampak banjir serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dodolor, pendengar perempat dari Palembang turut berduka cita pastinya untuk bencana yang sudah melanda tetangga kita, daerah Padang ya, Sumbar. Jadi dulur-dulur, apa ya bisa dikata, gak sedih ya kalau baca berita kayak gini. Kalau sudah masuk musim penghujan, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan juga diberi keselamatan dimanapun kita berada saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, kita masih ada di cerita pagi ini di 0897-788-4884 ya, atau di WhatsApp di 0897-788-4884. Telepon 0711-351-656. Informasi dari WAPT, katanya pagi hari ini Kenten masih kabut. Alhamdulillah semalam kebagian juga hujannya. Alhamdulillah ya. Kalau kebagian hujan tuh seneng nih denger ya, rasanya tuh besok-besok mudahan malam ini, sore ini, aduh jangan sore ini pokoknya intensitas hujannya juga begoyur masuk dan juga tidak membawa bencana lah untuk kita warga Palembang selanjutnya. Pastikan daerah rumahmu sudah dibersihkan, sampah-sampah dibuang di tempatnya. Terus juga selokan-selokan itu sudah dibersihkan untuk kelancaran pembuangan air. Jadi airnya tidak dongernang, cek itu nah dulu ya. Pastikan juga semuanya bisa kamu bersihkan lah pokoknya. Kalau di musim kemarau ada ISPA, di musim hujan itu akan ada DBD. Nah, jadi tala dewek ya, kalau lah ada DBD itu penyebabnya apa? Nah, jadi

Nah, jadi Intradolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, pastikan kamu sudah membersihkan, terus juga sudah mengkondisikan lah lingkungan sekitar kamu tuh supaya tetap bersih dan juga bisa diandalkan lah ya untuk musim hujan ini, yaitu nah takutnya banjir di mana-mana kan. Kalau sudah banjir seperti tadi Cepita sampaikan di beberapa daerah, bukan di beberapa sih, di salah satu daerah ya sudah banjir, jadi kayak bingung juga kita ya, kita juga lah masuk musim banjir. Nah jadi kita siap-siap lah pokoknya bersih-bersih ya galau-galaunya. Kita masih akan ada di Cerita Pagi ini sampai di jam 8 pagi. Dulur jangan kemana-mana karena kita masih bakal ada beberapa lagu yang bakal kita dengar ke pagi hari ini untuk menambah semangat kita. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, yang berangkat pegawai harus semangat, yang berangkat sekolah juga hari ini harus semangat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, meskipun di beberapa daerah di Sumatera Selatan sudah turun hujan dan juga sudah terjadi bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Sumatera mana sih? Bingung ya. Udah terjadi bencana banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi juga di daerah Solo. Jadi meskipun begitu, dulur, ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ini memproyeksi periode musim kemarau ini akan berlangsung lebih panjang untuk Indonesia sebagai dampak dari mundurnya awal musim hujan di 2026-2027 di sebagian besar wilayah. Jadi dikatakan ke bahwasannya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat di Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole atau EOD ini mengarah ke fase positif di Samudra Hindia, yang mana hal ini dinilai akan menjadi pemicu kurangnya curah hujan di Indonesia. Dikatakan juga bahwasanya perkiraan BMKG mencatat bahwasanya untuk zona musim atau ZOM di daerah Indonesia ini mundur 529 atau sekitar 61,8% di luasan darat Indonesia. Sebagian besar daerah baru masuk musim hujan pada November dan juga Desember 2026, dulur. Jadi BMKG juga menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan agar bisa manfaatkan informasi prediksi musim hujan ini sebagai acuan peringatan dini, early warning, untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini, early action. Jadi memang ini BMKG merekomendasikan bahwasanya dengan sektor pertanian segera menyesuaikan jadwal tanam dengan varietas yang berumur pendek, serta memang minta pengelola waduk dan PLTA mengatur pelepasan debit air secara tepat, yaitu. Nah, jadi ada arahan ya sudah ya. Jadi kalau tiba-tiba hujan atau tiba-tiba musim kemaraunya lebih panjang, kita sudah bisa mewanti-wanti lah diri sendiri ya, karena kalau sudah musim hujan tolah dewe. Tapi ini kayak iya agak mundur kata BMKG. Jadi kita akan lihat baik, ini kan mundurnya di beberapa wilayah ya. Kita tidak tahu Sumatera nih masuk ke bulan November atau bulan Desember, bahkan bisa jadi di Oktober dulu, karena ini sudah September ya. Dia di 2 bulan terakhir 2026 gitu nyece itu. Nah, dulu pendengar Pro 4 dari Palembang, kita sudah sampai di sini untuk cerita pagi ini. Kita lanjut lagi di program acara kita selanjutnya ya. Iyalah di anjang sana pendengar. Dulur, jangan kemana-mana, karena Cik Mita masih bakal ngawani sampai jam 10 pagi ini dengan program-program yang sudah Cik Mita siap ke.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan

dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
1: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru. Pempek crispy rasa keju yang divakum.
0: Waduh, enak banget nampaknya nih.
1: Bener, enak pasti.
0: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
1: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
0: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus.
1: Oke.
2: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak. Yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh. Baik, kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
0: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya semua.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang. Dan pendengar, seperti yang sudah kita informasikan tadi, bahwasannya kan musim penghujan nih akan mundur kalau sesuai dengan prediksi BMKG di bulan November dan juga Desember ya. Dan BMKG juga tadi sudah menghimbau bahwasannya curah hujannya nantinya akan lebih singkat di bukan curah hujan sih musim hujannya lebih singkat dibanding dengan musim kemaraunya dulu-dulu. Dan juga BMKG menghimbau bahwasanya kita harus mewaspadai dampak ke pangan dan juga air karena musim kemaraunya semakin panjang. Nah, dulu-dulu di daerah mungkin yang punya kebon, yang punya sawah, yang punya lahan, mungkin boleh cerita sama Cek Mita, Cak, mana pengairannya selama musim kemarau ini? Dapat dari mana banyunya? Dapat dari sungai kah? Atau memang ada beberapa panel atau beberapa apa namanya tuh? PLTA atau waduk yang bisa melepaskan debit air ke lokasi dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Bisa ke line telepon Cek Mita di 0711-351-656 atau ke WhatsApp di 0897-788-4884. Cerita-cerita sama Cek Mita pagi hari ini seperti apa penanggulangan dari musim kemarau yang berkepanjangan ini di daerah masing-masing ya, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Dan apa baik sih kiat-kiat masyarakat di sekitar untuk bahu-membahu bersama-sama mengatasi musim kemarau saat ini.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja.

Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Baik, mendengar dengan resiko musim kemarau yang masih akan cukup panjang atau musim hujan yang datang cukup terlambat, pengelolaan air yang ketat ini menjadi salah satu hal yang harus kita persiapkan nih ketika menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Kita terima dulu telepon di 0711351656. Halo.
1: Ya, halo. Selamat pagi, Cik Mita.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Nafi, jaga rajakan hilir.
0: Ay, Bang, masih belum teduk rajonya apa dijago ini?
1: Dijaga terus. Tidur-tidur dijago terus rajanya.
0: Iya. Nah, Bang, gimana nih, Bang, untuk daerah Abang sendiri jaga raja nih, komoditi utamanya apa nih, Bang? Sawit kah? Padi atau apa, Bang? Atau karet, Bang?
1: Kalau di sini ya bermacam-macam ya.
0: Mm-hmm.
1: Karet ada, sawitnya juga ada.
0: Mm-hmm.
1: Tapi yang aku omongin deh punya orang semua.
0: Iya.
1: Kalau Bang Nafi cuma padi ya.
0: Bang Nafi padi. Iya. Kalau musim kemarau kayak ini pengairan seperti apa, Bang?
1: Kalau musim kemarau nggak ada pengairan, cuman kami mengharapkan turun hujan. Tapi bersawah tahun ini tidak kebenaran ternyata ya.
0: Gimana tuh, Bang?
1: Tidak sukses.
0: Oh, tidak sukses. Apa faktornya, Bang?
1: Kurang berhasil, ya.
0: Faktornya apa nih?
1: Faktornya karena cuacanya terlalu panas berlebihan ya.
0: Oke.
1: Okay. Hujannya jarang-jarang kemarin, terus beberapa bulan tidak turun hujannya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi penghasilannya sangat berkurang ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi walaupun seperti itu kita masih tetap bersyukur ya.
0: Iya.
1: Karena semua yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Oke, benar sekali, Bang. Tapi untuk jaga raja sendiri, Bang, tadi malam atau kemarin-kemarin udah ada kebagian hujan belum, Bang?
1: Nah, kalau Bang Nafi sangat bersyukur ya.
0: Mm-hmm.
1: Kaget banget ya semalam ya.
0: Iya.
1: Karena sudah lama banget ya tidak turun hujan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata semalam deras hujannya di
0: Jagaraja
1: ya.
0: Wow, deras banget.
1: Alhamdulillah kebagian.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah lama Bang Nafi menanti-nantikan turunnya hujan ya.
0: Iya loh. Hujannya semalam cukup.
1: Cukup deras, cukup
0: iya.
1: Lumayan ya.
0: Di daerah rumah Cik Mita cuman kebagian gerimisnya memang, tapi cukup lama intensitas hujannya tuh.
1: Ya,
0: alhamdulillahnya.
1: Walaupun ada yang kebagian gerimis, yang kebagian hujan keras, tapi kita semua harus bersyukur ya.
0: Iya, betul.
1: Karena sepertinya musim hujan sudah tiba ya.
0: Tapi Bang, kalau lagi musim kemarau kayak gini, Bang, pengairan sendiri di Jagaraja seperti apa, Bang? Dari sungai kah atau dari mana, Bang?
1: Nah, kalau Bang Nafi sih tetap dari sungai.
0: Sungai. Ogan. Oh, Sungai Ogan, iya. Yeah. Situasi sekarang Sungai Ogan cak mana, Bang? Kering kah?
1: Kalau situasi Sungai Ogan sekarang pasang surut.
0: Oh, pasang surut. Oke.
1: Okay.
0: Berarti nak sabar-sabar, Bang, ya, nunggu kenyo tuh ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya.
1: Kalau udah pasang, baru kita ngambil air ya.
0: Siap.
1: Karena jernih ya kalau udah pasang ya.
0: Benar. Oke, terima kasih Bang Nafi sudah ngobrol sama Cik Mita di sini.
1: Buat Cik Mita, selamat bertugas Cik Mita ya.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang Nafi. Amin.
1: Boleh request.
0: Oh, request lagu belum bisa kalau pagi-pagi, Bang.
1: Oh, belum ya.
0: Ya.
1: Itu saja Cik Mita ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah di kebagian nih jika gitu Cik Mita tuh dari tadi pagi kebagian hujan. Dan juga di beberapa daerah memang ada hujan yang benar-benar deres. Waduh, alhamdulillah nih ya. Noi deh, rasonyo tuh mencak lelamun ya, ndak jingo, ndak dengar bunyi hujan, ndak lihat tetesan air. Alhamdulillah semalam tuh hujannya lumayan lamo, dan juga mungkin ada beberapa daerah yang deres juga. Nah, pendengar, kita kembali akan mendengarkan beberapa lagu ya. Dari Nusantara kali ini sampai mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pinten nian niko ayun negedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Gedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pinten nian niko ayun negedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?

0: Dua Bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompas, suara budaya Sumatera Selatan.

0: gosayog, ba? Naik lagi, ba?
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita usai sudah sampai di sini untuk diajak sana pendengar. Nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan ada di obrolan komunitas. Dodo Lord, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 4 dari Palembang melalui frekuensi 88,4 FM dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Setiap daerah di Nusantara memiliki ungkapan makanan idiom dalam budaya daerah masing-masing. Begitu pula hal yang ada di tanah Melayu Palembang juga memiliki makna idiom dalam budayanya. Salah satu contoh makna idiom yang ada dalam budaya masyarakat Palembang ialah makna idiom Mambu Centong Irus. Idiom itu merupakan ungkapan yang maknanya itu tidak dapat diterjemahkan dari kata per kata secara harfiah. Dan juga salah satu idiom yang mulai jarang didengar ialah Mambu Centong Irus. Ungkapan ini dipakai untuk menyatakan masih punya hubungan keluarga atau kekerabatan walaupun bukan keluarga inti atau hubungan keluarga yang dekat. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mendorong pengembangan Museum Pahlawan Dr. Aka Ghani di Palembang agar menjadi ruang pembelajaran sejarah yang lebih menarik. Ia menilai museum tersebut memiliki potensi besar untuk mengenalkan keteladanan tokoh nasional pada generasi muda. Fadli menyampaikan hal itu saat mengunjungi cagar budaya Museum Pahlawan Aka Ghani bersama Wali Kota Palembang, dan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi museum. Dikatakan Museum Aka Ghani ini menyimpan nilai sejarah penting dan merekam perjalanan hidup seorang tokoh yang memiliki banyak peran dalam perjuangan bangsa. Karena itu pengolahan museum perlu diperketat agar lebih informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Baik dodolor pendengar perempat RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pesantren Nusantara, bahkan di mana saja berada, yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Seperti biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di obrolan komunitas. Dan hari ini Cik Mita masih bersama dengan Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Dan juga informasinya hari ini bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Jadi dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang juga bisa menonton langsung siaran ini melalui YouTube kami dan aplikasi kami RRI Digital. Serta kalaupun ada pertanyaan, boleh komen di YouTube dan juga WhatsApp kami di 0897-7884-884. Kalau dari line telepon bisa dak cek, bisa juga di 0711-351-656. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman kita dari Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi. Nah, jadi Fatima dan Silvi ini juga akan mewakili Sumatera Selatan ke tingkat nasional, dulur-dulur. Jadi dengan tema kita ialah dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Youth Sumatera Selatan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita berkenalan terlebih dahulu nih sama dua narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Pagi, Kak.
0: Mungkin yang punya Silvi boleh ditarik sedikit mikrofonnya. Nah, gimana kabarnya hari ini Silvi dan Fatima nih?
1: Baik, Kak, alhamdulillah.
0: Baik. Aduh, dari minggu kemarin nih Mita sudah ngobrol sama teman-teman dari Misi Sumatera Selatan dan dengan 1000 ceritanya pastinya hari ini kita bakal tambah banyak lagi ceritanya. Karena teman-teman kita ini juga bakal jadi perwakilan Sumatera Selatan ke panggung nasional. Tapi sebelum itu lebih banyak ngobrol lagi, boleh kenalan dulu deh Silvi sama Fatima sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Silakan.
2: Perkenalkan semuanya, nama aku Fatima Zahra, biasanya dipanggil Rara. Aku dari Politeknik Pariwisata Palembang, semester 3.
0: Oke.
1: Okay. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi. Saya Silvi dari SMA Negeri 10 Palembang, kelas 12.
0: Oke, okay, jadi kelas 12 dan juga Fatima tadi kuliah ya?
2: Iya.
0: Semester berapa?
2: Semester 3.
0: Oke, okay. Pendengar Pro 4 RRI Palembang, jadi tadi ada Silvi dan juga ada Fatima yang bakal ngobrol sama kita tentang tema dari panggung Sumsel ke panggung nasional. Nah, pendengar Pro 4 RRI Palembang pasti bakal pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang menjadi alasan teman-teman kita nih untuk ikut ke ajang Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Kalau kita boleh flashback nih teman-teman, ini pageant pertama teman-teman atau udah pernah nih ikut pageant-pageant sebelumnya?
2: Kalau dari aku udah pernah ikut Kak sebelumnya. Mm-hmm. Aku wakil dua gadis kesehatan sama mm-hmm. Miss of Female Talented juga.
0: Oke, okay, udah sering ya. Ini yang ketiga berarti?
2: Ini yang ketiga.
0: Nah, kalau dari Silvi sendiri?
1: Kalau dari aku ini pageant pertama sih, Kak.
0: Pageant pertama dan langsung ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana perasaannya pageant pertama nih?
1: Iya, awalnya masih canggung, masih belum bisa berbaur. Tapi semakin lama semakin enjoy sih, Kak.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu, kalau Fatima kan pageant ketiga, pasti ada ketertarikan yang pengen lebih, apa ya istilah kata tuh, lebih mendalami lagi dunia pageant. Nah, kalau Silvi sendiri, ini kan pageant pertama nih. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Silvi akhirnya memilih ikut pageant?
1: Awalnya tuh ngeliat dari kakak-kakaknya sosialisasi ke sekolah kan, Kak. Terus ada temen juga yang udah ikut. Diajakin dan juga nyoba-nyoba aja sih, Kak, awalnya. Dan juga buat ngembangin diri, buat ngelatih percaya diri, gitu-gitu aja sih, Kak.
0: Oke, kenal pageant awalnya dari mana, Silvi?
1: Dari kakak-kakaknya sosialisasi ke sekolah.
0: Oh, ke sekolah-sekolah. Yeah. Oke, dan akhirnya tertarik. Kalau dari media sosial, Sylvie pernah lihat nggak pageant-pageant yang bertebaran di media sosial?
1: Banyak sih kak, tapi belum ada ketertarikan. Tapi pas kakak-kakaknya dari mission sosialisasi ke sekolah, nggak tahu kenapa jadi tertarik.
0: Oke, jadi lebih tertarik ya. Iya. Nah, kalau Fatima sendiri pageant ketiga nih, awalnya terjun ke dunia pageant usia berapa berarti?
2: Baru tahun kemarin kak, 2025.
0: Oke, 2025. Iya. Sampai dengan saat ini berarti? Waduh, itu pageant ketiga. Awal-awal pageant ini ketiga, kenapa memilih Miss Youth?
2: Karena Miss Youth ini kan udah famous banget gitu. Dunia pageant, jadi apa soalnya aku nyoba dan gak taunya bisa menjadi perwakilan Sumsel.
0: Oke, awalnya coba-coba ya, akhirnya bisa jadi perwakilan Sumsel. Tapi kan lagi sibuk-sibuknya kuliah nih, semester 3 ya. Banyak mata kuliah yang juga mana Fatima baru bersosialisasi dengan lingkungan kampus lagi di semester ketiga. Bagi waktunya seperti apa Fatima?
2: Sebenarnya kalau membagi waktu tuh aku udah biasa kak, dari SMA emang udah kegiatan tapi bukan pageant.
0: Okay.
2: Jadi menurut aku bukan suatu hal yang susah untuk membagi waktu antara kuliah sama pageant.
0: Nah Fatima dan juga Sylvie, kita bakal break dulu sebentar. Sembari kita tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari pendengar Perempat dari Palembang ataupun dari teman-teman yang nonton melalui YouTube, kita boleh komen-komen ya, pertanyaan-pertanyaan atau semangat-semangat untuk Fatima dan juga Sylvie nih yang mau ke panggung nasional. Kita akan ulik lebih dalam lagi nantinya tentang persiapan mereka ke tingkat nasional. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas, masih bersama teman-teman kita dari Miss Show Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi. Tentang tema kita ialah dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Show Sumsel. Tadi sudah cerita juga bahwasanya ini pageant ketiganya Fatima ya.
1: Iya kak.
0: Nah, yang ini pageant pertamanya Silvi. Ketertarikannya karena memang ada teman-teman dari Miss Show Sumatera Selatan yang datang ke sekolah. Oke. Nah, ini kan teman-teman, apalagi Silvi nih, pageant pertama, tiba-tiba juga ke tingkat nasional. Kalau boleh tahu, kemarin kan Mita juga sempat ngobrol nih sama teman-teman lain dari Miss Show Sumatera Selatan, kan ada 4 perwakilan. Pastinya ada perjalanan dong di balik akhirnya kalian dipilih untuk berangkat ke tingkat nasional. Kira-kira kalau kita boleh flashback sedikit, apa aja sih yang sudah teman-teman lewati di ajang Miss Show Sumatera Selatan ini? Mungkin dari Selvi dulu, boleh silakan.
2: Kalau perjalanan buat sejauh ini banyak sedihnya sih kak, soalnya juga pisah sama teman-teman yang lain, dan juga ada perasaan senang karena bisa jadi perwakilan Sumsel, apalagi langsung ke tingkat nasional di pageant first time ini. Segitu aja sih.
0: Oke. Berarti emang banyak sedihnya ya karena harus pisah sama teman-teman. Nah, kalau dari Fatima sendiri gimana Fatima?
1: Kemarin pas pemilihan regional Sumsel itu pastinya banyak yang dikorbanin kak, keringat, air mata, perjuangan juga. Dan itu gak lama itu kemarin, hampir sebulan kalau gak salah, dari awal banget sampai grand final. Dan pas grand final itu yang ditunggu-tunggu, karena puncaknya kan di malam grand final. Jadi semuanya tuh emang jor-joran, pastinya siapa sih yang gak pengen menang gitu. Jadi perjuangan itu emang dikeluarin pas grand final kemarin.
0: Oke, berarti bener-bener semua yang dikuasain, mulai dari bakat segala macem, jor-joran di malam grand final. Nah, teman-teman belajar apa aja sih ketika kemarin di Miss Youth Sumatera Selatan, yang mana mungkin itu teman-teman belum menguasai sebelumnya? Pelajaran-pelajaran baru apa nih yang didapatin dari ajang Miss Youth Sumatera Selatan?
1: Kalau kemarin itu kami ada kayak materi gitu kak, jadi ada materi kecantikan juga, public speaking. Kalau menurut aku yang paling berpengaruh itu public speaking, karena kan di pageant itu gak cuma cantik doang kak ya, jadi perlu brand juga dan cara ngomong. Dan pas materi public speaking itu bikin aku ternyata ilmu baru itu emang penting gitu. Karena aku ngerasa public speaking aku gak terlalu bagus gitu ya. Jadi pas dapat masukan dari materi itu, jadi nambah wawasan juga gimana cara public speaking yang bagus.
0: Oke, berarti emang belajar hal barunya di public speaking ya kalau untuk Fatima. Kalau untuk Silvi sendiri apa nih hal-hal baru yang didapetin ketika mengikuti proses seleksi Miss Youth Sumatera Selatan?
2: Ya seperti kata Kak Rara tadi, kan kita ada beauty class, yaitu belajar makeup. Itu berpengaruh banget sih buat sehari-hari. Dan juga kita diajarin cara duduk, mungkin cara jalannya, cara

0: kalian sendiri ketika kalian ada di seleksi Miss Youth Sumatera Selatan yang kata Fatima tadi hampir 1 bulan sampai malam grand final?
1: Kalau dari aku yang paling menguji mental itu sebenarnya gak terlalu yang gimana-gimana kak ya. Tapi kan karena itu tuh cewek semua, miss kan. Karena biasanya bujang gede sering bujangnya gitu. Ini kan miss jadi cewek semua. Jadi ngelihat cewek-cewek yang lain tuh kayak ya pasti ada rasa insecure kak ya. Yang mungkin lebih cantik atau catwalknya lebih oke. Mungkin ngelihat orang lain. Tapi aku gak terlalu yang memikirkan banget. Karena kan kita harus pede-pede aja gitu, daripada kita kena mental. Jadi aku lebih gak terlalu mikirin yang gitu sih kak.
0: Oke, kalau Silvi sendiri gimana nih, pageant pertama ya, langsung ketemu orang banyak, cewek-cewek juga gitu kan, itu gimana Silvi?
2: Banyak deg-degannya sih kak, dan juga pasti ada rasa takut kalah, rasa takut mungkin jatuh pas lagi catwalk atau posenya yang salah, itu yang paling ditakuti sih kak. Dari perjalanan.
0: Oke, dari perjalanan 1 bulan itu ya, panjangnya waktunya. Itu ada karantina gak sih teman-teman?
1: Ada kak.
0: Ada karantina, oke. Ketika karantina itu berarti di berapa besar nih? Atau memang seluruh yang ikut Miss Youth Sumatera Selatan itu ikut karantina? Atau yang terpilih 10 besar gitu?
1: Kan sebelum grand final ada semifinal dulu kak. Jadi after semifinal itu ada top 30-nya. Jadi 30 itu yang ikut karantina sama grand final.
0: Oke, berarti rame ya, 30 ya.
1: Rame banget.
0: Rame banget ya. Nah, ada pertanyaan masuk nih dari WhatsApp kita. Ada Rara di Indralaya katanya, apa pengalaman yang paling tidak terlupakan nih selama ada di panggung Miss Youth Sumatera Selatan nih kakak-kakak? Oke. Mungkin dari siapa dulu yang mau jawab, Fatima atau Silvi dulu nih pertanyaan dari Rara. Pengalaman yang paling tidak terlupakan katanya.
1: Oke, mungkin dari aku dulu kak ya. Pengalaman yang gak terlupakan itu pas grand final. Karena aku kan sebagai winner-nya kak, jadi kayak gak percaya gitu. Jadi pas to last standing itu udah kayak ngerasa bangga, terharu. To last standing itu aku udah nangis. Karena walaupun emang gak jadi winner, at least aku udah jadi to last standing gitu. Jadi pas dipersembahin jadi winner itu pecah sih jujur.
0: Berarti itu ya.
1: Iya kak.
0: Kalau dari Silvi sendiri gimana Silvi?
2: Ya seperti kak Lara, pas malam grand final sih kak, yang lebih deg-degannya, lebih ngerasa takutnya. Dan juga itu kan ada pemilihan top 12 dan top 5. Pas top 12 diumumin itu jujur lega, tapi masih ada rasa takutnya. Pas setelah diumumin top 5 itu udah lega banget sih kak, setidaknya aku top 5.
0: Oke. Berarti emang benar-benar sedeg-degan itu ya.
1: Iya, kak.
0: Aku belum pernah sih ngerasain experience berada di tengah-tengah malam grand final pemilihan satu miss ya, tapi dengar cerita dari Fatima dan juga Silvi kayaknya seru ya, rame, terus juga banyak deg-degannya gitu kan. Nah, berarti kan teman-teman nih akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke tingkat nasional nih. Kalau kemarin aku udah cerita mulai dari baju kak, segala macam kami persiapkan untuk berangkat. Nah, kalau Fatima sama Silvi sendiri sejauh ini persiapannya udah berapa persen sih untuk berangkat nanti ke Surabaya ya? Ke Surabaya nanti untuk tingkat nasional.
1: Kalau dari aku mungkin terhitung sudah 80% kak. Karena emang udah dipersiapin semua, 20%-nya itu sisa mungkin perlu latihan catwalk lagi, public speaking lagi. Sisa 20% itu latihan-latihan doang sih menurut aku kak.
0: Latihan lagi ya. Kalau dari Silvi gimana Silvi?
2: Kalau dari aku rahasia dong kak.
0: Oke, rahasia ya, karena kita bakal ketemu lebih banyak lagi orang di sana. Nah berarti Fatima dan Selvi otomatis harus izin dong untuk pendidikannya.
1: Iya benar kak.
0: Itu berapa lama di Surabayanya?
1: Sekitar 10 hari.
0: Kurang lebih 10
1: kurang
0: hari.
1: Lebih bisa kurang bisa lebih itu kak.
0: Oke, nah untuk pendidikannya gimana nih teman-teman? Kan Fatima masih kuliah semester 3, Silvi masih sekolah SMA. Itu perizinannya kalau dari sekolah dan kampus seperti apa sih?
2: Kami didukung langsung dari Dinas Pendidikan sih kak. Jadi udah dapat surat dispennya dan surat

0: minta kalau boleh diizinin gitu.
1: Oke, berarti emang dari dinas pendidikan langsung ya yang kasih surat dispensasi ke sekolah. Jadi untuk sekolah aman ya, untuk kegiatan belajar mengajarnya aman. Berarti dari jarak jauh dulu. Nah, kalau dari keluarga nih, sebenarnya keluarga mendukung nggak sih teman-teman ikut pageant? Kayak Silvi kan baru pageant pertama nih, mana juga tertariknya gara-gara kakak dari Miss Youth Sumatera Selatan datang ke sekolah. Itu dari orang tua, feedbacknya seperti apa sih tanggapan orang tua ketika teman-teman bilang mau ikut Miss Youth Sumatera Selatan dan akhirnya terpilih ke tingkat nasional seperti itu?
2: Jujur kalau aku, keluarga belum tahu kak, malahan pas awal aku ikut.
1: Oh, pas daftarnya masih di, ini belum kasih tahu keluarga.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kan kami ada ngepost Twibbon, dan di situ keluarga baru tahu sih, dan langsung support penuh.
1: Oke, support penuh ya. Kenapa memilih diam-diam nih dari keluarga pertama-tamanya?
2: Belum berani ngomong aja sih kak.
1: Belum berani
2: jadi,
1: ngomong.
2: Keluarga taunya pas setelah ngepost Twibbon.
1: Oke, kalau Fatima gimana? Ini kan pageant ketiga nih.
3: Iya, sebenarnya keluarga aku ngedukung aja kak, karena emang keluarga aku dari aku kan dari dulu tuh udah kegiatan walaupun bukan pageant. Jadi emang dari dulu ngedukung. Jadi pas ikut pageant ini dukung penuh banget sih kak.
1: Oke, berarti emang benar-benar support keluarga nomor satu ya. Pendidikan juga dari dinas pendidikan langsung, keluarga udah oke. Tinggal persiapan diri nih. Kalau teman-teman tadi kan persiapannya udah pastinya sangat matang. Selain nantinya akan ada penampilan nih teman-teman ya, ada Silvi dan Fatima. Kira-kira apa sih yang bakal teman-teman kasih tunjuk nantinya? Dan mungkin ngebawa nama daerah ya, pastinya Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Apa aja yang bakal kalian kasih lihat nih? Apakah kalian membawa satu kesenian daerah atau membawa satu identitas daerah seperti songket dan lain sebagainya?
3: Kalau dari aku itu, kami nanti ada challenge national costume kak.
1: Oke.
3: Jadi mungkin di national costume itu kita bisa memperkenalkan Sumatera Selatan kepada Indonesia gitu.
1: Oke, national costume ya, berarti di national. Kalau selfie sama?
2: Sama, dan juga kami ada video advokasi. Silvi bawain salah satu tari Sumatera Selatan juga sih kak.
1: Oke, berarti emang persiapannya udah banyak ya teman-temannya, udah bisa dikata kayak kata Fatima tadi 80%. Oke, kita masih bakal buka nih sesi pertanyaan buat teman-teman yang dodolor pendengar perempat dari Palembang yang mau tanya lebih banyak lagi bareng Silvi dan juga Fatima nih melalui line telepon kita di 0711-351-656 atau di WhatsApp kita di 0897-788-4884 serta melalui live YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Nah, kita masih bakal lanjut ngobrol lagi nih sama Silvi dan juga Fatima. Kalau tadi persiapannya sudah 80%. Nah, bagaimana dengan support? Kalau tadi kan dinas pendidikan support untuk ininya ya, apa maksudnya tuh dispensasinya? Kalau dari stakeholder lainnya nih, misal dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, itu ada support nggak sih buat teman-teman dari Miss Youth Sumatera Selatan sendiri?
3: Kalau kemarin kami barusan audiensi dengan salah satu dinas di kota di Sumatera Selatan, itu di Sbudpar. Dan itu kami masih banyak audiensi lagi setelahnya, karena kemarin itu yang audiensi pertama ya. Iya, jadi masih banyak lagi yang bisa, stakeholder yang bisa mendukung kami gitu kak, berharapnya gitu.
1: Berharapnya gitu, mudah-mudahan ya memperlancar lah pokoknya keberangkatan kalian ke Surabaya. Ini berangkatnya tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
3: Tanggal 8 itu kami udah di sana kak.
1: Tanggal 8 udah di sana, berarti
2: November.
1: Berarti dari tanggal 7 November 6 November sudah persiapan keberangkatan ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada komentar satu melalui WhatsApp kita juga nih. Katanya gimana dari masyarakat Sumatera Selatan nih kak, dari Bagus di Tanjung Api-Api. Apa aja sih yang teman-teman dari Miss Youth Sumatera Selatan lakukan untuk teman-teman kita di Kota Palembang dan sekitarnya? Adakah kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Oke, pengabdian ke masyarakat nih teman-teman dari Miss Youth sendiri, ada kegiatan yang seperti itu nggak sih?
3: Kalau kami itu ada advokasi, Kak. Dan advokasi itu pastinya harus dilakukan secara langsung gitu. Mungkin ada advokasi yang langsung terjun ke masyarakat. Okay. Cuma kalau dari aku sendiri, advokasi aku itu tentang tentang kesehatan. Jadi mungkin kedepannya aku bakal merealisasikan itu kepada masyarakat pastinya, karena advokasi itu emang harus dilakuin, Kak.
1: Oke, okay. Kalau dari Sylvie sendiri gimana nih, Sylvie?
2: Video advokasi aku berbau budaya sih, Kak. Dan juga aku mungkin nanti kunjungan mungkin ke tempat wisata, museum, dan banyak sih, Kak.
1: Oke, berarti kalau dari teman-teman Misius Sumatera Selatan sendiri lebih ke video advokasinya ya, memperkenalkan Sumatera Selatan. Nah, kita masih bakal ngobrol lagi teman-teman pendengar Perempatan dari Palembang bersama dengan Misius Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Sylvie pagi hari ini. Untuk kamu juga yang belum sempat nanya di segmen ini, boleh dari sekarang kirim pertanyaannya melalui WhatsApp kita di Perempatan dari Palembang, karena setelah ini kita akan kembali lagi di obrolan komunitas bersama dengan Miss Youth Sumatera Selatan 2026 dengan tema kita dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Tetap bersama kami di Perempatan dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kiantan.
1: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas, masih bersama dengan Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Ada Fatima dan juga Silvi, yang mana tema kita pagi hari ini ialah dari panggung Sumsel ke panggung nasional, kisah Miss Youth Sumatera Selatan 2026. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, kalau ada pertanyaan, Cek Mita masih nampung pertanyaan Dodolor melalui WhatsApp di 0897-7884-8884. Langsung saja kita kembali ngobrol bareng teman-teman kita dari Miss Youth Sumatera Selatan, ada Silvi dan juga Fatima. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang persiapan nih, teman-teman. Kira-kira nih, harapan teman-teman ke tingkat nasional ini seperti apa sih gitu? Pulang bawa kemenangan kah atau gimana nih teman-teman?
1: Kalau dari aku pastinya berharapnya menampilkan yang terbaik, mm-hmm, dan semoga mendapat hasil yang terbaik juga. Okay. Dan pastinya kita bawa pulang crown itu, mm-hmm, dan semoga salah satu perwakilan dari Sumsel bisa mendapatkan crown, karena nanti Kak di top 3 nanti nggak langsung pulang ke Sumsel. Okay. Nanti ke Jakarta dulu, uh-huh, dan beberapa kunjungan ke beberapa tempat, baru nanti pulang ke Sumsel dulu.
0: Oke, berarti emang top 3-nya ya, yeah, yang masih harus jalan-jalan ke beberapa kota, mm-hmm, lagi dulu, baru pulang ke Sumsel lagi. Berarti kan perwakilan dari Sumatera Selatan sendiri ada 4 nih, mm-hmm, teman-teman, duanya persiapan udah oke, mateng, juga tinggal 20% ya latihan-latihan sendiri. Sampai dengan hari ini, teman-teman masih latihan gak sih? Intensitas waktu untuk latihan itu kira-kira dalam satu minggu itu bisa berapa kali untuk persiapan berangkat ke tingkat nasional ini?
2: Kalau dari aku, mm-hmm, seminggu tuh bisa 3 atau 4 kali sih Kak, latihan buat latihan bakat, latihan catwalknya, pose-posenya gimana, mm-hmm, gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Fatima sendiri gimana?
1: Kalau dari aku sebenarnya nggak nentu Kak ya, mm-hmm, karena kan kuliah juga sama ada beberapa kegiatan lain, mm-hmm. Kalau dihitung itu mungkin 2-3 kali seminggu itu latihan catwalk doang, di luar latihan talent sama semuanya. Karena menurut aku Miss Youth ini lebih ke entertain, mm-hmm. Jadi emang catwalk itu kan entertain tuh, cara-cara dia muter. Jadi aku mau nguatin di situ sih Kak.
0: Oke, okay. Nah, dengan terpilihnya teman-teman menjadi perwakilan Sumatera Selatan nih di ajang nasional dari Miss Youth Sumatera Selatan sendiri, media sosial teman-teman sekarang untuk masanya sebanyak apa sih? Kalau ada postingan baru nih gitu, pasti bakal rame gak sih kalau dengan membawa nama Miss Youth Sumatera Selatan saat ini?
1: Ya pastinya rame banget Kak, karena kan apalagi kalau collab sama portal pageant, mm-hmm, itu kan pasti bakal rame banget. Dan dengan jadinya Miss Youth ini emang berpengaruh banget ke media sosial Kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Silvi sendiri gimana? Silvi sendiri? Ya Silvi kan?
1: Iya.
0: Ya, oke, okay. Silakan Silvi.
2: Ya buat postingan itu bisa ribuan sih Kak yang, mm-hmm, liatnya. Dan juga berpengaruh banget buat nambah followers, nambah, mm-hmm, yang ya untuk kenalan tuh berpengaruh banget sih Kak.
0: Makin banyak relasi, yeah, juga ya teman-teman. Apalagi mungkin sudah mulai mutualan sama Miss Youth dari daerah lain juga, yeah, ya bener, akhir-akhir Kak, ini sebelum nantinya bertemu langsung di Surabaya, mm. Nah ini ada pertanyaan masuk juga nih dari WhatsApp kita, dari katanya Intan, kali ini Intan di Palembang, tepatnya di Pelaju Kak Mita. Kalau aku tertarik untuk gabung jadi Miss Youth Sumatera Selatan di 2027, aku bisa dapat info dari mana nih Kak Mita, katanya seperti itu. Itu infonya dari mana teman-teman kalau ada yang pembukaan pageant baru seperti itu?
1: Pastinya dari Instagram kita Kak, mm-hmm, karena kan Instagram kita nanti buka flyer open recruitment, mm-hmm, dan pastinya itu bakal collab sama portal pageant juga, harusnya masuk ke FYP mereka. Dan juga Miss Youth ini bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah, okay, ke instansi-instansi, biar nama Miss Youth ini open recruitment-nya tuh kelihatan gitu, mm-hmm, terdengar.
0: Sama seperti Silvi tadi ya, berarti, yeah, dari sekolah ke sekolah, yeah, Silvi taunya di sana. Oke, okay. Tadi umur juga dari usia berapa tadi teman-teman?
1: 16
0: ya? 21, Kak. Sampai 21, 5 tahun nih. Kalau kamu masih di antara umur itu, mungkin kamu bisa bergabung di 2027 nanti. Karena setiap tahun ya teman-teman, iya, pastinya benar, akan ada miss-miss baru juga. Nah, ini kan teman-teman bakal berangkat nantinya ke Surabaya ya tadi. Kira-kira gimana nih teman-teman? Potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan atau budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan untuk dibawa ke Surabaya nanti, sebesar apa sih potensinya gitu, budaya-budaya kita ini?
1: Tentunya budaya di Sumatera Selatan ini banyak banget Kak, mm-hmm, ya. Kan Sumatera Selatan itu nggak cuma Palembang, jadi emang benar-benar banyak. Jadi harusnya potensi kita untuk memperkenalkan budaya, mm-hmm, pariwisata atau ikon-ikon di Sumatera Selatan itu harusnya lebih besar lagi Kak. Dan dengan adanya video profile dari kami, video advokasi, harusnya itu bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan ke Indonesia Kak.
0: Oke, itu menurut Fatima. Kalau menurut Selfie gimana nih?
2: Kalau dari aku, mungkin dari video advokasi juga, mm-hmm, video profile, dan juga mungkin nanti ada challenge kostum di situ sih Kak, nunjukinnya kalau kami dari Sumsel nih gitu.
0: Oke, ciri khas Sumselnya, iya, ya, benar-benar dibawa langsung ke Surabaya. Nah, ini nih teman-teman, mungkin kan banyak di antara kita anak-anak muda yang ingin coba masuk ke dunia fashion nih, tapi memang terkadang itu kita kan sebagai anak muda juga minder nih untuk tampil di depan umum dan mencoba hal-hal baru seperti pageant, seperti halnya Sylvie tadi nih, pageant pertamanya langsung hoki ke tingkat nasional juga. Ini gimana nih menurut teman-teman cara untuk kita atau pesan deh, pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya keinginan untuk terjun ke dunia pageant tapi masih minder karena memang baru pageant pertama, terus juga masih kayak takut-takut gitu deh untuk mencoba hal-hal baru seperti dunia pageant ini.
2: Kalau dari aku, mm-hmm, ya coba dulu aja sih Kak, karena aku awalnya juga coba-coba, mm-hmm, dan di sana juga kita banyak diajari nggak cuman tentang gimana pembawaan, kita juga diajarin buat percaya diri, buat mudah bersosialisasi sama yang lain juga, gitu.
0: Oke, nah kalau dari Fatima nih gimana nih?
1: Kalau dari aku sebenarnya jangan takut mencoba, karena gagal itu pasti menjadi salah satu jalan kita. Setelah gagal pastinya ada hal-hal baru yang lain. Dan boleh cerita sedikit Kak?
0: Boleh, silahkan.
1: Aku kan awal ikut pageant itu dari gadis kesehatan, mm-hmm, bujang gadis kesehatan, dan dapat second runner up, wakil 2. Dan itu jujur first pageant, jadi makanya agak apa ya, agak deg-degan pas ikut, mm-hmm. Dan gara-gara itu aku bisa lanjut lagi nih ke Miss Optimal sampai ke Miss Youth ini. Jadi bujang gadis kesehatan itu awal yang bagus untuk aku, walaupun emang gak sesuai keinginan gitu, tapi karena siapa sih Kak yang gak mau menang gitu, jadi, mm-hmm, walaupun aku cuma dapat second runner up, aku bisa dapat di Miss Youth ini gitu.
0: Oke, di Miss Youth ini jadi winner ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, nah ini kita gak kerasa ada di penghujung obrolan kita di obrolan komunitas nih, teman-teman pendengar Perempat dari Palembang, dan juga ada Sylvie dan Fatima nih. Kira-kira aku mau tanya sama teman-teman terakhir nih, apa harapan teman-teman untuk ajang Miss Youth Sumatera Selatan tingkat nasional ini? Harapannya apa nih untuk dibawa, untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan?
2: Ya kalau menurut aku, ya aku berharapnya bisa mungkin untuk menang dan juga bisa lebih baik di sananya dan, mm-hmm, dan pede.
0: Itu aja?
2: Iya.
0: Oke, kalau dari Fatima gimana?
1: Kalau dari aku mungkin bukan berharap untuk aku doang, tapi untuk keempat-empat dari Sumsel, mm-hmm, semoga bisa menampilkan yang terbaik, bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga salah satu dari kami bisa mendapatkan Crown di Surabaya itu.
0: Oke, cakep. Bawa pulang ya, kenalin. Amin. Sama kita-kita di. Nanti kalau bawa pulang kita kesini lagi. Kita kasih tahu sama pendengar Perempat dari Palembang bahwasanya perwakilan kita dari Mission Sumatera Selatan berhasil nih bawa crown dari Surabaya ke Palembang, iya, gitu, Sumatera Selatan. Nah, closing statement deh dari teman-teman, mungkin boleh berupa kata-kata motivasi buat anak-anak muda Sumatera Selatan. Terakhir, silahkan.
1: Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba. Percaya diri. Tunjukkan siapa diri kamu sebenarnya.
0: Oke. Kalau dari Silvi sendiri?
2: Ya, kalau dari aku juga, jangan takut untuk mencoba. Gak apa-apa kita gagal, karena itu suatu perjalanan.
0: Oke, tidak apa-apa gagal karena itu merupakan satu perjalanan. Oke, terima kasih ya untuk Silvi dan juga Fatima sudah cerita sama Mita di sini, sudah cerita sama pendengar Pro 4 RRI Palembang juga untuk ajang Miss Youth Sumatera Selatan di tingkat nasional ini. Nah, dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang juga yang sudah bergabung, terima kasih sudah mendengarkan dan juga bertanya hari ini bersama teman-teman kita di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Sekalian deh, Mita juga pamit dari ruang dengar Anda ya, karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancibice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali di sini ada Kulo Ce Ilham untuk Sriwijaya Siang edisi kali ini di Rabu tanggal 23 September 2026. Ini kita bakal sama-sama sampai jalan kaki tuntas di jam 15 petang. Ini kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita dengan informasi terkait dengan tema kesenian, dan kemudian dilanjutkan kembali ada teras UMKM ya. Pecah biasa kita bakal menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Dan kita berlanjut di jam 12 sampai dengan jam 13 kita punya informasi dan juga lagu hiburan merewangi makan siang mancibice galo-galo, dan juga kegiatan pada jam 13 sampai dengan jam 14. Jadi kita kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta untuk menyimak kembali program Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi di Pro 4 FM Palembang. Ini jam 14 sampai dengan jam 15 di Besanjo dengan pantun dan juga puisi yang kagetnya pacak-pacak bisa ikuti bersama ya. Baik, dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan Maci Beca di Rompok Kito dengan informasi kesenian. Ini kembali kami ketengahkan. Dan kami menyapa juga di jam-jam semai ini untuk Maci Beca yang masih sigat, masih sibuk dengan rutinitas. Yang dimana kalau Rabu itu kayaknya memang banyak tugas-tugas yang belum selesai, Maci Beca ya. Ya, dan kalau ngomongin soal kesenian, kalau mengenai kesenian ini memang unik ya, Maci Beca, terutama dari yang ditampilkan. Nah, uniknya ngapo kayak informasi yang siko ini, yaitu ada wayang tani. Wayang tani Cak Mano, Cak Ilham. Ini mengenai narasi kesenian dari rahim pertanian. Itu nama Maci Beca ya. Dan tentunya juga ini kalau kita jingok secara lebih luas, di mana mengenai wayang tani ini memang menyangkut dengan dunia pertanian kian jadar generasi muda, kayak itu nama CBC ya, yang terpinggir ke oleh modernitas yang dianggap usang dan bahkan tidak lagi menjanjikan. Dan dari keresahan itulah pegiat seninya mencari supaya pertanian kembali populer, tidak melalui ceramah, khotbah atau kampanye, tapi melewati boneka wayang kontemporer seperti itu. Dan nama Mangce ini Ayi yang menjadikan wayang sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan marwah dunia pertanian, bukan wayang biasa tapi wayang customis ini sebutannya ya, tidak kolot dan juga punya daya fleksibilitas untuk pacar digunakan di berbagai seni pertunjukan kontemporer. Dan selama ini wayang identik dengan dalang dan juga gamelan, Ayi berupaya untuk mendekonstruksi ke bahwasannya wayang tidak melulu cak itu. Wayang ini menurutnya harus punya fleksibilitas dan juga resensi untuk mampu hidup di dunia kontemporer. Dan selain itu Maci Beca, eksistensi mengenai wayang tani ini memang masih sangat terbatas, yaitu cuma beberapa daerah bay ya, atau di tempat Maci Ayi ini tadi yang memainkan wayang seni ini tadi, wayang tani ini tadi, Maci Beca ya. Dan kalau dari gambar yang ada di depan hadapan Cak Ilham, dia nih, kalau wayang kan biasanya wayang kulit ya, dibikin dari kulit yang kemudian dibentuk dengan beberapa tokoh. Dan begitu sebaliknya juga, ini wayang tani menggunakan wayangnya itu dibikin dari kayak bekas apa nih, anyaman padi mah itu nama Cak Ilham ya, dan kemudian dibentuk dengan tokoh-tokoh yang ditampilkan pada pertunjukan wayang tani ini, Maci Beca. Yang penasaran, mudah-mudahan kaki kita punya kesempatan ya untuk menyaksikan langsung pertunjukan wayang tani yang unik ini, Maci Beca.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, macam bicara ragam kesenian di Indonesia. Ini salah satu hal yang juga menarik untuk kita ketahui sama-sama ya. Yaitu ada kesenian buncis, ini sebutannya. Nah ini sebuah cerita dari Cimande Raja Pola yang ada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, macam bicara ya. Dan dolor-dolor di sebuah sudut kecamatan Raja Pola Tasikmalaya, suara angklung dan juga dok-dok ini masih terdengar akrab dari kampung Cimande. Dan meski dunia bergerak begitu cepat, warga kampung ini masih menjaga satu tradisi lama yang konon katanya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan kesenian itu bernama buncis. Bagi masyarakat Cimande, buncis ini bukan cuma sekedar hiburan bae, tetapi ini sebagai identitas, kebanggaan, sekaligus pengikat kebersamaan. Dan sejarah kesenian buncis ini tidak tertulis dalam buku-buku besar, melainkan hidup melalui cerita-cerita yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Dan menurut penuturan sesepuh dan juga para pemain buncis, kesenian ini sudah ada sejak tahun 1935. Sudah cukup lama macam-macam ya. Alatnya sederhana, yaitu cuma angklung dan juga dok-dok. Dulunya ada trompet, tetapi sudah rusak dan juga tidak digunakan lagi. Dan menurut penuturan Asep Purnama selaku koordinator, yaitu dari kesenian ini menyatakan bahwasanya alat musik angklung masih asli dari tahun yang sama sejak buncis ado. Dan selain itu, kesenian ini juga digunakan dalam hitanan acaranya dan syukuran maupun juga acara hiburan lain. Meski tidak ada catatan resmi, tetapi tradisi lisan inilah yang kemudian menegaskan bahwasanya buncis bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan juga dolor-dolor, kini buncis tidak lagi tampil sesering masa keemasannya, di mana buncis cuma tampil pada saat arak-arakan Agustusan yang kemudian diadakan oleh pemerintah kecamatan. Begitu manca-manca ya. Baik, dan kita masih akan dengan lagu hiburan juga. Sebelum kaki kita akan kembali lagi dengan informasi kesenian lainnya, tetap di sini di 88,4 FM 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak

LICE ini di ISB Bandung mengubah area kampus menjadi ruang pertunjukan yang ngenjuk ke rasa kagum dan juga ketegangan. Dan kemudian Festival Budaya Nusantara ini dewe merupakan acara tahunan yang kemudian diselenggarakan oleh Prodi Antropologi Budaya ISB Bandung yang menyajikan berbagai macam kebudayaan, yaitu mulai dari kesenian, kuliner, tradisional, dan juga seminar kebudayaan. Dan mengenai Festival Budaya Nusantara yang hadir di ISB Bandung ini sebagai kampus seni, tentu punya keunikannya dewe, yaitu mulai dari acara tersebut ada ruang akademik tidak cuma diisi oleh kegiatan perkuliahan dan juga proses kreatif mahasiswa, akan tetapi juga ini menjadi ruang yang mempertemukan berbagai ekspresi kesenian. Dan LICE ini merupakan kesenian tradisional yang berasal dari daerah Garut, Jawa Barat. Dan juga dalam pertunjukannya, pemain kesenian LICE ini sangat mengandalkan ketangkasan dan keberanian dengan berjalan dan juga beratraksi di pucuk tali yang kemudian digantung cukup tinggi. Begitu manca-manca ya. Baik, dan kita sudahi dulu untuk di rompok kita kesenian, karena saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal beralih ke program Teras UMKM, menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang yang saat ini juga sudah ada di studio kita manca-manca ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk informasi kesenian yang tadi sudah Cilam bagi ke. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Sriwijaya Siang, Pompa FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, manca-bica, edulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengat tepat di jam 11. Manca-bica, tari Kabasaran, ini merupakan sebuah tarian perang khas dari daerah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian dibawakan oleh penari lanang. Dan tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan juga semangat perjuangan. Kemudian, penari Kabasaran, ini mengenakan kostum dengan warna abang, dengan atribut pecah pedang, tombak, dan juga perisai. Dan gerakan tarian yang tegas ini menggambarkan kesiapan para prajurit dalam menghadapi musuh. Dan tari Kabasaran ini menjadi salah satu warisan budaya Minahasa yang masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Dan tarian ini juga sering ditampilkan dalam acara adat dan juga penyambutan sebagai simbol kehormatan. Kita ke informasi lain. Ya, dan kali ini ada tari Maengket yang merupakan sebuah tarian tradisional khas Minahasa juga dari Provinsi Sulawesi Utara yang menjadikan ungkapan syukur masyarakat. Dan tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat dan juga budaya. Dan tari Maengket terbagi menjadi tiga babak, yaitu ada Mawei Kamberu sebagai syukur panen, ada juga Maramba untuk peresmian rumah, dan juga Lalayaan sebagai ajang pencarian jodoh. Setiap babak ini punya makna dan juga nilai kehidupan masyarakat Minahasa. Tari Maengket menjadi warisan budaya yang terus dijaga sampai dengan saat ini, dan tarian ini juga mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan sosial masyarakat Minahasa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, baik, macam becek dengan keadaan cuaca yang saat ini memang apa ya? Perlu nian untuk kita dituntut mensiasati supaya kita tetap sehat kayak tuh nama CBC ya, dengan berbagai aktivitasan yang begitu sangat menyita waktu kita dan akhirnya kita mengeluarkan banyak tenaga, dan ditambah juga dengan keinginan kita masih pengen menikmati suasana santai di sebuah kafe namun dengan hidangan yang tetap menyehatkan kayak tuh nama CBC ya. Karena sehat itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi sebelum kita sakit, sehat ini harus kita jago. Bagaimana sih Cik Ilham supaya nongki ataupun juga kumpul dengan kawan tetap dengan sajian-sajian sehat yang akhirnya juga tidak apa ya? Apa bikin kita tuh menjadi resah dengan apa yang kita konsumsi? Kayaknya untuk di kali ini Teras UMKM Loka Kito edisi Rabu tanggal 23 September 2026 akan menjawab keinginan Mancebica itu. Karena ngapo? Karena saat ini di studio Pro 4 FM Palembang, Cik Ilham sudah bersama dengan pengelola kafe sehat yaitu Adobice, Vera Diana AMD. Kita sapa langsung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apalagi nih sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi dengan minuman sehat ini kayaknya sudah ini-nian Cik ya. Sudah apa namanya tuh menjadi sebuah kebiasaan Cik ya.
1: Kebiasaan lama.
0: Untuk menjaga kesehatan itu bukan kebiasaan ya, memang tuntutan kita ya.
1: Harus ya.
0: Harus itu, karena kalau sudah sakit segalanya pasti tidak lemak ya.
1: Nah itu.
0: Duit jadi tidak lemak kalau sakit.
1: Susah.
0: Susah nak ngapa-ngapain ya. Oke, bagian ini menarik nih mengenai kembali ke alam, makanan dan juga minuman sehat. Yaitu berkaitan juga dengan kafe sehat yang kayaknya bakal launching ya.
1: Launching
0: dalam
1: hari
0: waktu
1: Sabtu.
0: Dekat. Hari Sabtu nanti.
1: Ya.
0: Wah ini nih luar biasa nih.
1: Kita cicip-cicip makanannya, minumannya.
0: Akhirnya Palembang punya kafe sehat juga nih ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu mengenai kita nyebutnya kalau di perempat ini Bice atau
1: iya,
0: C.
1: Okay, okay.
0: Kalau C Vera Dewe ini memang basicnya herbal juga mungkin atau tidak?
1: Otodidak. Banyak mengikuti berbagai pelatihan herbal terutama karena menyenangi. Berawal dari kepengen lepas dari ngelihat mama yang
0: kimia ya.
1: Sakit minumnya kimia tapi enggak sembuh-sembuh.
0: Itu.
1: Jadi akhirnya apa ya yang
0: kepikiran jadinya.
1: Kepikiran kok kita nih banyak ya herbal di dunia ini yang Allah
0: terutama
1: hamparkan.
0: Di Sumsel ya, Cek.
1: Apalagi di Sumsel banyak banget kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di halaman rumah, di pasar, di dapur kita itu herbal semua.
0: Herbal galo dari bumbu-bumbu itu juga termasuk juga
1: itu,
0: ya.
1: Bumbu itu semuanya. Itu herbal yang bisa kita racik menjadi minuman makanan yang menyehatkan.
0: Menyehatkan pastinya itu.
1: Dan nikmat pasti.
0: Dan selain itu juga Bice, dari keresahan itulah akhirnya Cik Vera hobi ya mengulik tentang dunia kesehatan atau menjaga kesehatan itu kayak apa sih? Termasuk dengan apa yang kita konsumsi kan?
1: Benar.
0: Sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita itu pasti akan berdampak.
1: Berdampak.
0: Dampaknya bisa baik, dampaknya juga bisa buruk.
1: Benar.
0: Tergantung dengan apa yang kita konsumsi itu.
1: Benar.
0: Dan akhirnya kepikiran dengan kafe sehat nih.
1: Kafe sehat.
0: Kenapa tuh akhirnya ingin membuat sebuah kafe tapi tetap dengan sajian yang sehat?
1: Karena ada teman yang punya tempat ya, kafenya tidak aktif.
0: Oh
1: jadi,
0: gitu.
1: Vera aja kerjasama aja. Kita buka kafe yang makanan semua makanan itu tidak mengandung kimia. Walaupun mengandung kimia sangat sedikit ya. Biasanya
0: secara
1: dari
0: bahannya ya.
1: Dari biasanya kita beli kan karena makanan harus halal. Jadi makanan kemasan itu mengandung pengawet pasti ya.
0: Itu.
1: Tapi dalam mengolahnya kita tidak menggunakan MSG, menggunakan pewarna,
0: apalagi
1: pasta,
0: pemanis buatan ya.
1: Tidak pakai pemanis buatan. Pemanis itu yang alami banyak dari gula aren, dari stevia, dari gula singkong, itu bisa dari gula batu.
0: Oke.
1: Okay. Itu bisa kita konsumsi sehari-hari dengan minuman dan makanan yang kita olah gitu.
0: Tentunya dengan resiko juga yang lebih kecil ya.
1: Iya, malah kita tidak menggunakan gula pasir. Maaf karena.
0: Iya, bukan maksud dan bagaimana ya. Mungkin ini berkaitan dengan bagaimana pola mengkonsumsi tetap
1: karena
0: dengan
1: kita,
0: sesuatu yang aman dan juga nyaman.
1: Yang
0: begitu.
1: Aman. Karena kalorinya tinggi gula pasir itu ya. Sedangkan makanan kita sudah banyak kalorinya dari nasi, dari tepung-tepungan itu berkalori
0: itu
1: semua.
0: Itu kalori galo itu.
1: Nah jadi kita siasati. Mm-hmm. Gulanya tuh banyak pilihan, tinggal pilih mau pakai aren, yeah, atau pakai stevia, atau pakai gula batu, kayak gitu kan.
0: Dan semuanya lebih alami ya.
1: Alami, sangat alami itu, sangat dianjurkan.
0: Oke, termasuk yang ada di kafe sehat, komposisi makanan dan juga minumannya juga menggunakan bahan-bahan yang sehat begitu ya.
1: Benar.
0: Secara komposisinya di situ baca-baca. Baik. Dan ini mengenai makan dan juga minuman, kategori sehat itu yang seperti apa nih, Cek? Selain dengan komposisi yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Cek Vera tadi.
1: Iya. Jadi masyarakat Palembang terutama ya, nggak bisa meninggalkan makanan-makanan seperti pempek, kayak gitu ya. Minum apa sih, es-es yang kekinian sampai yang sangat ringan, es teh, es jeruk itu ya.
0: Sekarang sudah banyak jenis minuman, Cek ya. Minuman, sampai kita tuh bingung deh dengan namanya.
1: Hati-hati, minuman yang sangat manis itu berbahaya. Berbahaya, nanti mengentalkan darah.
0: Oh itu.
1: Kalau darah kental, semua penyakit mulai berdatangan.
0: Wah, itu ya.
1: Bisa darah tinggi, bisa sakit diabetes ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi kalau anak muda biasanya jadi males, kayak gitu, enggak mood swing kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi kita move on dari makanan-makanan yang kurang sehat ya.
0: Benar. Jadi kita harus jeli, Cek ya. Harus jangan jeli. Kita tuh enak sesaat tapi akan berdampak berkepanjangan begitu.
1: Iya.
0: Dan ini Cek Lam punya sebuah pengalaman juga nih, Cek. Dan ini asli kejadian nih, Cek. Kulo punya sepupu nih. Kategori usianya masih muda nih pada saat itu. Setiap hari mengkonsumsi minuman saset.
1: Yang
0: itu begitu kan. Haus dikit minum itu, haus dikit minum itu. Dan ini benar-benar menjadi renungan dan tetap ya mendoakan mudah-mudahan almarhum akan tetap tenang di sana ya. Dan karena dampaknya itu, Cek, akhirnya
1: ginjal,
0: cuci darah begitu.
1: Benar, itu banyak kan cerita orang-orang yang cuci darah.
0: Padahal
1: karena dia
0: masih muda, Cek.
1: Benar, karena dia setiap hari minum yang sasetan itu malahan lebih parah daripada gula pasir.
0: Itu
1: gula sintetis. Gula sintetis itu merusak organ.
0: Oke.
1: Apalagi minumnya setiap hari pagi sore ya.
0: Secara rutin kan itu, rutin. Setiap hari. Satu hari itu mungkin bisa 3-4 kali.
1: Nah, apalagi
0: bisa kita bayangkan tuh.
1: Kasihan ya, organ ginjal itu terutama. Karena dia butuh asupan nutrisi, bukan
0: dan
1: kimia, bukan
0: kerjanya akan
1: racun.
0: Lebih cepet, Cek, ya, dia, kalau kita begitu rusak akhirnya. Ya sama Cek mesin lah ya,
1: buat
0: kata tuh kan. Kalau dia terlalu berfungsi atau jalan kerja itu tidak sesuai dengan porsinya, akhir lama-kelamaan pasti akan rusak begitu kan. Begitupun organ yang ada di dalam badan
1: banyak
0: kita.
1: Banyak kan anak-anak sekarang yang masih kecil-kecil sudah ya.
0: Benar.
1: Gagal ginjal, cuci darah.
0: Nah,
1: karena makanan yang minuman yang saset itu emang enak, murah, terutama
0: murah
1: dia sangat murah.
0: Benar.
1: Sangat murah itu. Tapi harus kita orang tua dan keluarga harus jeli ketika kita melihat itu menjadi rutinitas setiap hari.
0: Benar. Nah makanya dari kejadian tadi tuh Cek Elman tuh lebih bukan bawel sih, bukan juga cerewet, kayak lebih ayo jangan terlalu sering itu. Siapapun itu yang ada di ruang lingkup Cek Elman pasti sering.
1: Sekali-sekali, bolehlah
0: sering
1: seminggu gitu. Sekali, kadang-kadang.
0: Tapi kalau bisa dihilangkan ya Mbak.
1: Kalau bisa, kalau sudah menjadi ini gak sehat.
0: Udah.
1: Kasian dengan organ di dalam. Iya kan, dia pasti gak suka. Gimana kita gak suka ya?
0: Kalaupun memang pengennya manis ya itu tadi alternatifnya, Cek ya.
1: Alternatif.
0: Dengan bahan-bahan alami itu tadi.
1: Bahan alami. Kalaupun memang masih pakai gula pasir, di kadarnya dikurangin dan dia harus banyak bergerak. Energi itu, gula pasir itu energi, dia membentuk energi, harus dikeluarkan, harus bergerak kayak gitu. Kalau dia mageran zaman sekarang itu ya banyak main.
0: Jadi dia udah balance ya.
1: Gak balance.
0: Dengan yang kita konsumsi tapi kita males-malesan.
1: Nah, itu.
0: Jadi kalau kita sejarah yang awamnya tidak begitu mengerti tentang dunia kesehatan akan numpuk, Cek ya. Dia tidak bergerak mah itu nah. Jadi stagnan di situ bae itu. Akhirnya
1: menjadi
0: lemak.
1: Lemak Cek itu menutupi menutupi aliran darah.
0: Nah, itu. Nah. Dan Cek Lam juga beberapa tahun terakhir ini sampai bingung nih, Cek. Dulu badan kecil. Bukan kecil yang kayak apa sih, yang kurus mah itu kan. Tiba-tiba beberapa tahun ini menjadi berat badan tuh 70 sekian.
1: Oh, kurang olahraga kan?
0: Kayaknya salah satu faktornya itu sih.
1: Makannya keenaan.
0: Terlalu memanjakan diri dia mungkin, Cek ya.
1: Iya, biasa
0: kayak
1: itu kan
0: lapar dikit, ayo makan.
1: Nah, itu harus diatur. Oke, makan. Makanya makan itu pagi tuh makanan sehat yang mengenyangkan.
0: Nah itu.
1: Nah itu. Kita kan butuh kan.
0: Iya.
1: Nah terus snacknya juga pilih yang sehat. Snacknya jangan yang berat, kalori semua kayak gitu ya.
0: Dan
1: serat diganti tuh. Serat kayak gitu kan. Diganti serat kayak gitu. Jadi nggak ini, nggak apa, nggak berat.
0: Itu.
1: Nah siang boleh kita makan agak berat ya. Karena siang itu menu utama. Tapi lihat lagi, jangan nasinya yang lebih banyak.
0: Ini terkadang nasinya meronjong, tau cek meronjong cek. Kadang ini nasi makan siang apa nasi tumpeng Mbak Elena. Saking kebanyaknya nasinya tadi. Padahal itu menjadi karbo yang luar biasa nih cek ya.
1: Biasa, makanya banyak ngantuk ya kalau udah makan.
0: Benar.
1: Nah, itu karena salah makannya.
0: Karbonya banyak dan akhirnya tidak dibakar juga.
1: Tidak dibakar.
0: Dengan olahraga atau gerak itu tadi ya. Ya sudah, ujung-ujungnya membengkak, membuncit begitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, itu menjadi pelajaran, tinggal bagaimana kita untuk mengubah pola. Pola lupa. Makan,
1: dimulai,
0: pola hidup.
1: Dimulai aja. Pelan-pelan, jangan langsung ya.
0: Benar.
1: Dari sarapannya dipilih yang sehat dulu.
0: Itu.
1: Makan nasinya dikurangin, kayak gitu kan.
0: Jadi jangan terlalu drastis ya.
1: Jangan
0: justru
1: drastis.
0: Kaget, malah jadi penyakit pulau, gitu kan.
1: Malah stres dia ya.
0: Ini ujung-ujung kurus tidak, malah jadi demam, jadi sakit gitu.
1: Jadi sakit. Pelan-pelan. Yang penting apa yang kita makan itu, ini sehat, ini apa organ-organ suka, vitamin nutrisi itu dia suka, iya kan, organ itu. Tapi ketika kita makan yang nggak sehat, wah ini racun ya, dia pasti ngerusak ginjal ya, kayak gitu. Lihat komposisi makanan kita.
0: Seumpama badan kita nih atau organ yang ada di badan kita nih bisa ngomong be, cek ya.
1: Bisa ngomong be,
0: dia pasti nolak. Oh jangan kasih aku ini karena aku sakit. Ini pasti begitu kan. Pasti agak galak dia. Cuma ya ego kita sebagai manusia itu terkadang apa ya,
1: selera ya,
0: melewati batas begitu cek ya.
1: Kadang-kadang kita tuh ikut-ikutan. Ikut-ikutan.
0: Apa sih yang lagi happening makanan saat ini di sosmed, beli. Tidak taunya badan kita malah justru tidak bisa mengkonsumsi itu.
1: Cocok kayak gitu kan.
0: Kayak makanan pedas mungkin cek ya.
1: Sebelah.
0: Enak nih cek makan pedas ya. Banyak sih, banyak jenis makanan sebenarnya kalau yang pedas ya. Ngelihat orang makan enak nian mak itu nak. Padahal lambung kita
1: belum tentu cocok dengan kita.
0: Kuat, tidak begitu.
1: Kuat, malahan.
0: Malah kita sudah sering ke dokter, jangan makan pedas kata dokter itu. Tetap baik kita tetep mengikuti hawa nafsu kita tadi.
1: Ikut orang, lihat orang seru-seruan.
0: Iya. Ujung-ujungnya jadi sakit lagi, betul kan? Tapi kalau dari Cek Vera Dewe untuk di kafe sehat ini KG menghadirkan menu yang bagaimana Pak Cek? Untuk pengunjung.
1: Pokoknya menunya tetap menu orang Palembang, pempek.
0: Okay.
1: Tapi pempeknya itu pertama kita usahakan gluten free ya.
0: Oh, ada gluten free-nya itu.
1: Gluten free, jadi dia itu sangat alami, bagus untuk usus kita, untuk pencernaan terutama. Nah, terus gulanya kita kalau cukup pakai gula aren asli. Dari asemnya kita pakai probiotik.
0: Oh itu sumber asamnya.
1: Jadi cuka itu probiotik, jadi kan mengandung probiotik, disenengin oleh usus kayak gitu.
0: Iya. Tapi kalau secara kita mengkonsumsinya rasanya agak beda dah cek dengan cuko-cuko.
1: Sudah kami biasa buat. Tetap enak.
0: Oke.
1: Tetap enak.
0: Bawa dah cukonya. Langsung nanyo cek lama cukonya ini dah. Uji Cek Vera ya, ngojongi Cek Ilham ini. Oh jadi secara rasa dia tetap sama Cek ya?
1: Tetap sama, terus ada lagi model juga gitu.
0: Nah itu.
1: Tewan model juga, cukonya dari probiotik. Jadi rasa asemnya tuh tetap asem, enak.
0: Tapi kalau cuko, model sama tewan kan biasa asemnya kita kayak pakai jeruk kunci.
1: Pakai jeruk kunci.
0: Itu masih tetap aman
1: dah
0: Cek?
1: Itu lebih bagus.
0: Lebih bagus malah, bagus. Ada vitamin C-nya ya?
1: Ada vitamin C-nya. Terus ada juga mie ayam kelor.
0: Bagaimana tuh mie ayam kelor?
1: Mie ayam kelor. Orang pikir kelor itu pahit ya?
0: Kelor tuh yang sering kita dadar, itu cek. Yang kita rebus.
1: Oh bukan.
0: Itu telur ya beda ya. Cek lah ngajak penesan ini pada. Mie ayam kelor tuh kayak
1: mie
0: apa?
1: Mie ayam kelor. Jadi mie-nya itu ada kandungan daun kelor.
0: Oh ada daun kelornya.
1: Yo, kita
0: jadi
1: tahu, dan
0: daunnya kelor, ikut-ikutan yang memang dimasak itu.
1: Tidak. Dibuat dengan apa? Campur cara kita membuat mie. Kalau bisa gluten free juga mie-nya. Kalau biasa suka makan di kafe-kafenya Korea.
0: Iya.
1: Nah.
0: Jadi tampilannya kayak itu.
1: Iya. Tapi ada kelornya.
0: Ada kelornya tuh tadi. Itu ada sih.
1: Aman, tanpa MSG.
0: Wah, itu.
1: Jadi okay. Tetap enak, tetap sedap kayak gitu ya. Mm-mm. Tetap nikmat.
0: Tetap bisa dikonsumsi di lidah.
1: Tapi ada nutrisi di situ.
0: Nutrisinya itu tadi menjadi kandungan yang dibutuhkan badan kita.
1: Dibutuhkan. Penting okay. Ya di zaman yang sekarang ini banyak sekali bertebaran berbagai penyakit.
0: Iya. Yeah.
1: Kita harus menjaga tubuh kita.
0: Oke. Okay.
1: Awali dengan makanan dan minuman sehat.
0: Karena itu tadi konsumsi ya, Cek.
1: Konsumsi
0: ini adalah sumber bagaimana badan kita sehat atau tidak, itu kan.
1: Benar.
0: Kita mengkonsumsi yang sehat pasti akan sehat.
1: Efeknya
0: itu kan, Denny. Tapi kalau saat ini lagi tren, mungkin Cek Vera tahu dengan sarapan kukusan.
1: Iya.
0: Bukan kukusannya yang dimakan, itu nah. Tapi menu-menu yang dikukus.
1: Ada juga nanti.
0: Ada juga di situ.
1: Ada.
0: Kemarin Cek Ilham beli di Jalan Balap Sepeda tuh. Di seberang TVRI.
1: Iya.
0: Itu banyak nih jenisnya, Cek. Ada bongkol, tau Cek bongkol, Cek.
1: Tahu.
0: Ada juga pepes. Itu kan dikukus juga tuh.
1: Nah, itu kan makanan zaman dulu kembali.
0: Balik lagi.
1: Sehat sebenarnya.
0: Terus juga ada apa namanya tuh telur rebus iko-ikoan juga.
1: Ubi ya.
0: Wortel di rebus juga. Wah. Tadi kita pisang. Yang lewat tuh ngelihat penasaran mah itu kan.
1: Itu sehat, makanan sarapan pagi sehat.
0: Ayo pisang rebus ada juga
1: pisang
0: tuh.
1: Rebus, jagung.
0: Jagung, ubi selo kita nyebutnya.
1: Ubi selo, ubi
0: ungu, kayu,
1: ubi kayu. Itu sehat dan anti kanker.
0: Dan juga kenyangnya lebih tahan lama, Cek.
1: Lebih tahan lama. Lebih ringan di pencernaan.
0: Iya. Jadi dia tuh ada yang 3.000, ada yang 5.000. Makan si ko ubi itu senek langsung sama itu. Saking kenyangnya tadi
1: enak,
0: tuh, Cek.
1: Kan? Nah, enak. Jadi nanti di kafe juga ada apa? Dessert-dessert dari ubi dari berbagai ubi kayak gini ya. Saya bawa ya.
0: Nah, ini contohnya Mancik Bicek yang lagi nonton di YouTube kita ya. Ini apa nih, Cek?
1: Ini talam lumer, ubi ungu.
0: Wah, ini makanan lama ya. Talam lumer.
1: Ini kekinian.
0: Oh, ini malah justru kekinian.
1: Malahan kekinian. Kalau zaman dulu talam aja.
0: Oh, talam baik.
1: Talam ubi ya.
0: Jadi enggak pakai lumer.
1: Enggak pakai lumer. Jadi biasanya dicampur dengan gula aren.
0: Oke. Okay.
1: Tepung beras yang putihnya tepung beras ya.
0: Oh iya tuh.
1: Nah, ini lebih lumer. Kalau talam tidak lumer, tapi kalau ini lebih lumer, lebih creamy, lebih enak. Makannya tuh orang-orang kekinian tuh kayak gitu makannya sukanya.
0: Ini kalau dari teksturnya kayaknya lebih ke ini, Cek, lumer itu tadi ya.
1: Lumer.
0: Jadi dan lebih... secara rasa?
1: Rasa dia manisnya pakai stevia.
0: Stevia itu tadi. Ada gurinya enggak?
1: Ada gurinya.
0: Ada gurinya sedikit
1: kita
0: kan
1: kasih
0: biasa, kan?
1: Susu dan santan.
0: Wah, itu ya.
1: Nah, enak.
0: Jadi dia dari sari kelapa langsung santan itu tadi.
1: Mau dipakai es juga boleh, mau dimakan kayak gini sebagai ini dessert juga boleh.
0: Oke, okay. Talam lumer kita nyebutnya, Cek ya. Ungunya ini tadi ubi ya?
1: Ungunya dari ubi tidak ada pewarna.
0: Wah, itu macam macam. Oh, jadi pengen ini.
1: Jadi pengen boleh.
0: Oke, okay, baik. Dan selain talam ini juga Cek Vera di hadapannya ada beberapa jenis minuman yang kita pengen kepo. Ini kalau dari jauh Cek Lengyongnya agak kental ya mungkin?
1: Ya, creamy. Jadi kita buatnya tidak ada campuran pengental ya. Mungkin selama ini teman-teman di luar sana banyak minuman-minuman yang kental, creamy gitu, mungkin dia pakai pengental.
0: Iya,
1: pengental kimia itu ada. Itu kan untuk
0: praktisnya ya, itu.
1: Bukan praktis.
0: Enggak, maksudnya itu supaya dia cepat terjenguk kental dengan cepat itu, Cek.
1: Ya, benar.
0: Padahal
1: tapi
0: itu sehat, ya.
1: Itu membuat keuntungan lebih tinggi, lebih besar.
0: Anu, keuntungan murah, ya?
1: Untuk pengental itu kan kita kasih sedikit aja dia kental.
0: Oh.
1: Tapi kalau alami enggak bisa pakai itu. Kita dari buahnya asli,
0: dari
1: apa kefirnya asli kayak gitu kan, tanpa
0: sari buahnya nih yang dihaluskan
1: gitu, Cek. Tidak pakai pengental. Jadi dia memang tetap kental.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa airnya sedikit kayak gitu.
0: Nah. Ini dari warnanya pink. Artinya pink. Ini pakai buah apa nih, Cek?
1: Buah payu.
0: Oh,
1: buah naga.
0: Oh, buah naga. Wah, ini bagus kalau buah naga nih kandungannya, Cek.
1: Antioksidan.
0: Ada mineralnya juga.
1: Untuk membuang apa kolesterol itu yang binti-binti hitamnya itu ya.
0: Iya.
1: Untuk membuang kolesterol.
0: Oke, jadi nah, dari buah naga.
1: Buah naga campur kefir, ada campuran susu juga.
0: Secara rasa ini lebih ke manis creamy atau bagaimana?
1: Manis creamy.
0: Manis creamy.
1: Seperti
0: ya?
1: Kalau minum yogurt.
0: Oh, kayak kita minum yogurt nih macam
1: dia ini temenan sama yogurt, tapi dia 10 kali lebih baik dari yogurt.
0: Wah.
1: Karena banyak bakteri baiknya lebih banyak.
0: Kandungannya itu
1: kefir,
0: tadi ya.
1: Di zaman COVID dia sangat membantu untuk meningkatkan imunitas.
0: Oke, ini kalau buat botol yang kecil ini beratnya berapa nih, Cek?
1: Ini beratnya 250
0: mili. Oke, 250 mili. Cukup lah untuk kita yang pengen untuk panas bedengkang metode, ya. Apalagi Palembang, oh, belum hujan-hujan ini dah. Kapan hujannya?
1: Sudah.
0: Kalau sudah ya? Sudah. Oh ya, malam tadi sudah ya, macam-macam beberapa tempat-tempat kami belum.
1: Belum ya. Nah,
0: ngapalah uji kami tempat malam sudah. Mudah-mudahan cek ya. Jadi kalau dengan cuaca panas kayaknya minuman ini
1: dikasih
0: cocok
1: es,
0: nih.
1: Masukkan dalam es batu. Nah, itu lebih nikmat.
0: Ayo, mertua lewat. Tetap ditegur ya.
1: Dibagi.
0: Tetap dibagi. Jangan lagu tuh mertua lewat langsung ditelan. Jangan itu natawai juga macam ece ya. Oke, selain minuman pink ini dari Buah Naga, ada juga nih apa tuh?
1: Ini namanya kombucha bunga telang.
0: Kombucha bunga telang. Oh, dari bunga telang?
1: Iya.
0: Waduh, ini ya.
1: Iya, ada yang original. Kombucha itu aslinya dari teh.
0: Oh, dari teh
1: manis kita. Mm-mm. Kita fermentasi dengan scooby.
0: Okay.
1: Jadilah dia kombucha.
0: Oh, difermentasi dulu prosesnya.
1: Difermentasi selama 7 hari sampai 14 hari.
0: Wih, lama pula ya nunggunya.
1: Lama ya nunggunya. Kafe
0: demi sehat banyak tadi. Ini bunga telang asli, Cek, ya?
1: Nah, bunga telang dibuat kayak teh. Mm-hmm. Ya, jangan terlalu pekat. Karena bunga telang itu tidak boleh diminum terlalu kental.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi dibuat kayak teh, warnanya dia biru.
0: Okay.
1: Ketika dicampur starter ini kombucha, dia akan jadi ungu.
0: Oh, berubah ungu seperti itu,
1: berubah.
0: Ya.
1: Harusnya bunga telang biru ya?
0: Iya, biru biasa bunga telang.
1: Dia kalau dicampur dengan yang asam dia jadi warna ungu.
0: Oh, gitu. Ini cara minumnya langsung becek ya?
1: Pakai es lebih enak.
0: Juga enak ya.
1: Nah, mungkin yang enggak suka susu, ini pilihannya.
0: Oke. Okay. Itu botol yang agak sedikit tinggi tuh berapa mili tuh? Kayaknya 300. Ah, benar.
1: 300 mili.
0: 300 mili. Yeah. Baik. Dan ini juga manis ya. Alami.
1: Asam manis.
0: Wah, wow, untuk yang hobi asam manis kayaknya cocok. Yang satu lagi sama apa ya kayaknya?
1: Yang ini teh pace.
0: Wah, teh pace itu apa tuh?
1: Teh pace ini fermentasi dari nanas. Kulit nanas.
0: Kulit nanasnya?
1: Harus kulit nanas.
0: Oh, itu.
1: Karena banyak nutrisi di kulit nanas itu. Mm-hmm. Kita bersihkan dulu, dicampur dengan aren.
0: Oke.
1: Okay. Aren, dikasih kayu manis, dikasih cengkeh.
0: Jadilah
1: teh pace.
0: Ternyata kita salah duga selama ini mancebece. Kan biasa kalau kita ngocek nanas tuh,
1: buang.
0: Kulitnya langsung buang.
1: Iya.
0: Ternyata ada manfaatnya juga ya.
1: Manfaatnya. Jadi difermentasi baik, kalau teh pace ini enggak sampai 7 hari.
0: Okay.
1: 2 hari cukup.
0: 2 hari cukup ya. Cukup. Diambil sari banyunya tadi.
1: Okay. Banyak manfaatnya. Probiotik juga. Minuman probiotik juga.
0: Baik. Ini kalau buat

0: yang vegetarian enggak, paling salad ya, salad buah, salad sayur.
1: Salad sayur itu lagi trending juga itu, Cek.
0: Sayur itu bagus, yang enggak suka makan-makan sayur ya. Nah, dibuat salad itu enak.
1: Kayak makanan apa tuh di luar tuh?
0: Iya.
1: Somtam itu. Itu kan sayur rebus dan juga ada cumi, ada siputnya juga, tapi direbus galo.
0: Direbus galo.
1: Dicocol pakai sambal. Itu ada juga ada si Cek di situ.
0: Mungkin next time kita next. Buat ya.
1: Mudah-mudahan ada ya KG ya.
0: Insya Allah.
1: Karena kayaknya penggemarnya sudah mulai banyak juga nih di Palembang.
0: Iya ya. Itu kayaknya baru apa? Baru mau ini ya.
1: Kayak baru mulai mama-mama itu nah. Secara harga
0: memang.
1: Jadi
0: yang lagi in, makanan yang lagi trendy itu kita akan coba buat kayak gitu. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
1: Tentu dengan konsep sehat tadi ya.
0: Ya, yang penting bahan. Sehat, bahannya sehat.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa kimia.
1: Nah, itu tadi Manci Bica. Baik. Ya. Dan semakin seru obrolan kita bersama dengan Cek Vera untuk di siang kali ini Manci Bica, tapi sebelum kita bakal lanjutkan obrolan kita, ini kita bakal ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk di Teras UMKM.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ya, halo, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Cek Vera Diana yang merupakan pengelola dari Kafe Sehat, macam Cek ya. Baik, dan kalau untuk Kafe Sehat ini bagaimana sih untuk pengunjung yang datang ke sana tuh suasananya langsung disambut dengan cuman nih Cek?
1: Ya masih ini ya, karena baru pertama buat Kafe Sehat, okay. Jadi ya paling tidak apa yang dia butuhkan. Biasanya orang kalau udah taunya Kafe Sehat berarti ini dari makanan dan minumannya sehat.
0: Itu poin utamanya Cek. Ya,
1: selain itu juga kalau mereka butuh terapi dan perawatan.
0: Waduh juga.
1: Jadi kita itu jadi lebih apa ya, satu pelayanan satu pintu untuk kesehatan holistik ya.
0: Oke.
1: Mau kepengen terapi apa, refleksi, bekam atau yang lain, bisa. Jadi dia dari apa, dari fisik dan mentalnya bisa, gitu. Misalnya yang punya trauma juga bisa.
0: Oke.
1: Dan nanti kita ada program untuk dia dari makanan dan minumannya juga. Jadi nggak sekedar makan minum. Sehat nggak ya? Tapi kita ada progres, ada progres untuk kesehatan. Oh, aku nih kepengen kurus misalnya. Apa programnya? Kayak gitu kan? Nah itu nanti kita ada program itu. Misalnya,
0: akan dituntun untuk diet begitu. Menunya hari ini apa, itu Cek ya? Oh begitu.
1: Kalau dia mau, kita buat program itu.
0: Itu paketan itu. Gitu.
1: Paket. Kemudian misalnya dia sakit GERD ya, atau dia sakit vertigo, atau semua penyakit lah. Nah kita ada programnya itu dari
0: vertigo
1: yang
0: bisa, vertigo
1: bisa. Jadi dia ada minumannya, ada terapinya, kayak gitu.
0: Alergi termasuk ada juga Cek?
1: Iya. Alergi itu ya harus banyak minuman-minuman yang inilah, jamu-jamuan, probiotik itu. Jaga ususnya.
0: Oh begitu.
1: Alergi
0: ya.
1: Itu.
0: Segala jenis alergi di situ Cek. Alergi cuaca, alergi debu, udara dan lain sebagainya begitu.
1: Biasanya alergi itu karena dia imunnya turun, rendah. Orang-orang yang rendah imunnya itu biasa mengalami alergi. Kalau dia imunnya bagus enggak alergi. Jadi imun itu penting untuk diperbaiki.
0: Begitu ya. Dan nah, cara memperbaiki makan, imun bagaimana tuh?
1: Ya itu, pola makan, pola pola pikir juga, jangan mudah stres. Diterima kondisi diri. Kita kan nih punya takdir masing-masing.
0: Iya.
1: Punya Allah ciptakan dari fisik ya, mental kita udah dikasih Allah ya. Nah itu diterima. Jadi penerimaan itu
0: jadi
1: kayak
0: faktornya
1: klop
0: tuh.
1: Kayak gitu ya. Ini yang dikasih Allah, aku terima, klop jadi. Kalau kita nggak terima itu mincinya alergi jadinya.
0: Jadi kayak apa, kita menakuti diri dewe, aku sakit gitu.
1: Nah,
0: ujung-ujungnya sakit nih
1: kan, ujung-ujungnya sakit. Kan doa, sakitnya. Ucapan itu doa kan.
0: Jadi makanya dibawa sebaik mungkin ya, kayak mood itu menjadi penentu juga Cek ya.
1: Iya benar.
0: Dari bagaimana itu. Kondisi di tubuh kita emang
1: itu. Dan mood itu dari makanan, makanan dan minuman. Mood itu. Kalau makanan kita sehat, kita tuh lebih tenang. Sama kayak gejolak darah di badan kita. Kalau kita banyak makanan panas, makanan panas itu seperti daging-dagingan, nasi itu panas. Jadi kalau makan nasi, kawannya ikan. Jangan kawannya ayam.
0: Jangan salah ya. Jangan tertukar Cek ya.
1: Jangan tertukar. Kalau makannya terlalu banyak panas, banyakin makan sayur yang dingin. Timun kayak gitu kan. Sayur-sayuran itu rata-rata dingin.
0: Nah, kadang ketidaktahuan kita itulah yang akhirnya menjadi satu problematika yang akhirnya harus kita hadapi, Mbak Ece. Dan untuk mengetahui hal itu tadi, salah satunya di Kafe Sehat juga bisa ada konsultasinya juga, Cek.
1: Ada. Nanti bisa konsultasi gratis ya. Kalau konsultasi gratis, nanti yang penting mau enggak kayak gitu. Misalnya dia, aku kepengen ini ya, darah tinggi, kepengen normal terus kayak gitu. Gak mau lagi ketergantungan minum obat darah tinggi yang dari dokter gitu kan. Nah, kalau kita udah darah tinggi harus minum. Nah aku gak mau lagi ketergantungan, apa yang harus dilakukan, makanan apa, perubahan,
0: tindakan apa ya,
1: tindakan perubahan pola makan yang seperti apa kayak gitu.
0: Dan itu ini bisa. Bentuknya layanan paket begitu yang ada di Kafe Sehat. Paketnya ada apa aja di situ Cek?
1: Paketnya macam-macam ya.
0: Dari diet gitu ya.
1: Di awal ini kita ada paket paket sehat. Paket sehat itu dari terapi,
0: yeah,
1: dari terapi, perawatan, dan makanan. Nah itu paket sehat. Terus paket cantik.
0: Oh ada paket cantik juga.
1: Aduh, siapa ibu-ibu yang sudah sehat biasanya kepengen cantik kan?
0: Ya, cantik, enak belaga dah ya.
1: Belaga itu caknya lah ini nih aneh.
0: Glowingnya
1: dari dalam bae, jangan dari luar, mahal dari luar. Skincarenya mahal-mahal.
0: Benar. Dari jadi, dalam pun sangat penting juga cek.
1: Dari dalam itu lebih alami glowingnya, pakai bahan-bahan alami juga bisa kayak gitu. Nah, kaget juga kemungkinan ya, insya Allah kalau Allah mengizinkan ada skincare yang alami kita buat. Jadi dari makanan
0: herbal
1: alami, herbal. Jadi sangat aman kayak gitu kan, sangat aman untuk tubuh kita. Karena kimia itu merusak, merusak tubuh, merusak kulit. Sepertinya ya saja dia glowing, tapi dia menyimpan racun di dalam kulit kita.
0: Nah itu.
1: Nah itu yang harus kita.
0: Jadi kita perlu paham juga cek.
1: Perlu tahu.
0: Perlu tahu juga tuh. Baik. Untuk jam operasional mungkin dari jam berapa sampai jam berapa nih untuk di kafe sehat kayaknya?
1: Iya, sementara jam 9 pagi sampai mungkin jam 9 malam ya.
0: Jadi 12 jam operasional cek ya.
1: Ya bisa juga misalnya ada permintaan request, bisa dipakai kayak gitu sampai jam berapa gitu ya. Sampai
0: begitu.
1: Mungkin jam 11 kali ya. Biasanya ada kan pertemuan-pertemuan kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Mau booking tempatnya gitu dengan makanannya bisa juga kayak gitu.
0: Baik. Dan walaupun ini dengan konteks atau judulnya kafe sehat, tentu fasilitas penunjang yang ada di situ apa baca?
1: Penunjangnya?
0: Kayak parkiran ada. Luas begitu.
1: Parkiran lumayan ya, lumayan parkirannya di belakang kita ada komplek, ada perumahan. Kita di depan jalan utama, jalan besar ya. Kemudian keamanannya karena di sebelah kita pos satpam. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau karaoke juga bisa. Kemudian ada di lantai rooftop di atas, itu bisa santai juga di atas. Di lantai dua juga ada untuk perawatan. Kalau laki-laki ya untuk perawatannya, terapinya masih Sabtu Minggu.
0: Oh untuk saat ini?
1: Karena kita masih terbatas dengan.
0: Kalau buat terapi ini artinya satu pintu ya dengan kafe kita tadi tuh cek. Ada terapi apa Cek di situ cek?
1: Ada ruangannya ya.
0: Terapi apa belainannya?
1: Terapinya bekam, kemudian refleksi, kemudian totok saraf tulang punggung, kemudian terapi SEP atau EFT. Nah ini lebih ke mental ya, ke psikis. Terapi SEP dan atau EFT ini lebih ke psikis. Misalnya ada yang fobia, fobia dengan kecoa misalnya,
0: ketinggian.
1: Nah itu fobia misal atau trauma masa lalu, banyak banget trauma di masa lalunya itu kan berpengaruh di sekarang dia ya. Itu bisa dibuang kayak gitu,
0: termasuk orang paranoid juga mungkin.
1: Paranoid ya,
0: yang menakuti diri dewek metode cek.
1: Iya itu harus di ini, kalau dia nggak bisa mengatasi itu harus diterapi.
0: Itu macam apa ya?
1: Terapi yang di terapis yang bisa, harus bisa. Kalau dia nggak bisa nggak, yang paham.
0: Tapi kalau kayak rukia itu ada
1: rukia
0: juga.
1: Bisa.
0: Oh ada juga di situ.
1: Tapi rukia mandiri ya. Kita rukia itu tidak boleh dirukia kalau dia dalam kondisi bagus, baik, sehat. Jadi kalau dia kondisi kecurupan mungkin kita bisa rukia. Lemah, sangat lemah sekali itu bisa kita rukia. Tapi kalau dia normal, bisa ngobrol, itu rukia mandiri kita ajarkan.
0: Jadi itu ya. Jadi banyak stepnya dulu cek untuk melakukan itu tadi. Tapi kalau tadi kita sudah mengetahui fasilitas, menunya, kita belum tahu alamatnya.
1: Oh iya, penting ya.
0: Di mana cek alamatnya? Di mana ini alamatnya itu? Supaya bisa datang ke situ.
1: Alamatnya di Komplek Geria Hero Abadi.
0: Oh di Hero.
1: Tahu kan? Ruko 1B, Jalan Hasanuddin, Masker Rebet, Alang-Alang Lebar, Palembang.
0: Nah itu macam
1: mudah nyarinya.
0: Jadi aksesnya lewat dari sebelah sekta Pacak ya?
1: Pacak.
0: Lewat di jalan apa tuh?
1: Depan CGC ya?
0: Ah depan CGC itu tadi, ada yang kayak apa hutan apa gitu nyebutnya tuh.
1: Pelintasan itu.
0: Pelintasan itu tadi bisa masuk sebelah kiri kan?
1: Bisa.
0: Nah jadi macam-macam aksesnya gampang nih untuk dicari. Operasionalnya juga lumayan cukup panjang ya, 12 jam. Dan akan mulai open itu di
1: hari Sabtu.
0: Sabtu kaget. Tanggal 26 September.
1: Insya Allah ya.
0: Ada live musik juga dah cek di situ. Secara ini kan kafe kan kita konsepnya kan.
1: Itu mungkin nanti kita ini ya. Request sama temennya. Sementara karaoke.
0: Itu dulu.
1: Atau ya.
0: Karaoke dulu untuk saat ini ya. Jadi silakan macam-macam dan ada promonya juga mungkin di awal-awal ini.
1: Promo ada, tetap ada. Kita punya namanya gift card.
0: Gift card
1: itu jadi setiap setiap konsumen yang datang, yeah, itu nanti ada stempel untuk dia beli apa gitu, stempel. Nah nanti
0: dikumpulkan stempelnya tadi. Sebanyak itu, berapa kali tuh?
1: 7 kali. 7, nanti kita kasih gift.
0: Oh itu. Jadi untuk promo awalnya begitu nih macam ya, ya.
1: Kemudian ada diskon 10% di semua produknya.
0: Dan
1: kemudian ada membership juga.
0: Oh, ada membership juga untuk yang hobi datang ke situ.
1: Yang suka apa namanya terapi, salon muslimah gitu, spa kayak gitu ya.
0: Okay.
1: Terus kepengen makan sehat terus. Nah, itu sangat beruntung untuk orang-orang yang mempunyai membership. Karena nanti kita ada bimbingan di komunitas di WA ya, WA itu group. Ya. Ada apa nanti pertemuan, pelatihan atau apalah kayak gitu, acara-acara kita akan buat.
0: Dan menu-menu ini ada di online juga dah, Cak? Di aplikasi apa itu belum ya untuk saat
1: ya,
0: ini?
1: Iya, sekarang lagi dirancang mungkin. Semua. Semuanya nanti masuk ke online. Kita masuk ke semua ini.
0: Wah, luar biasa nih Bang Cebeja. Jadi untuk kita
1: yang jauh bisa
0: lewat online gitu ya. Baiklah kalau mah itu. Cak, sebagai penutup apa nih harapan di Kafe Sehat nih Kak?
1: Harapan kami lebih banyak lagi yang sudah punya kafe sekarang, ditambah deh makanannya dengan yang pilihan. Oh ini jadi orang kita kasih pilihan, ini yang sehat, ini tanpa gula, ini gluten free.
0: Oh itu.
1: Dia jadi pilih kan, oh ya aku mau yang ini. Pelan-pelan harus kesana. Jadi kita punya kafe itu tidak cuma menjual mendapatkan keuntungan, tapi
0: bener,
1: kita
0: memikirkan
1: harus
0: juga ya.
1: Memikirkan masyarakat agar dia sehat, bukan cuma kenyang, bukan cuma nikmat kan. Tapi dia sehat kan
0: itu,
1: datang ke kafe kita.
0: Iya.
1: Semoga ya teman-teman yang punya kafe bagus-bagus yang kayak gitu memulai ya dari mungkin dari minuman dulu, mungkin dari snack-snack dulu kayak gitu kan. Lama-lama nanti
0: merambat
1: masyarakat
0: juga
1: menyadarkan
0: gitu
1: ya pentingnya sehat alami itu.
0: Nah, iya. Itu. Baiklah kalau itu macam baca baik. Terima kasih Cek waktunya.
1: Sama-sama.
0: Karena kita di jam 11:57 akan memasuki beduk azan sholat zuhur.
1: Okay.
0: Ini kita bakal menuntaskan untuk perjumpaan kita di teras UMKM. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Kaki Kafe Sehat rame.
1: Amin.
0: Dan juga ya, selalu menjadi contoh juga ya, yang menghadirkan menu-menu sehatnya juga, supaya itu tadi bisa berdampak kepada pengunjung yang tentunya bisa menikmati banyak menu. Namun tetap dengan
1: sehat.
0: Itu tadi
1: dan
0: Cek
1: nikmat.
0: Ya. Dengan nikmat itu tadi. Baik. Manca Bicek, kita menuntaskan dulu untuk perjumpaan kita di teras UMKM Loka Kito. Edisi kali ini Rabu tanggal 23 September 2026. Terima kasih ya untuk yang sudah bersama kami sejak di jam 11 tadi. Dan jangan kemana-mana. Tetap di 88,4 FM Perempat Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan dan juga untuk yang Muslim. Sesaat lagi tepat di jam 11:57 waktu Indonesia Barat, ini kita bakal memasuki beduk azan sholat zuhur wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

الله أكبر، الله أكبر،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat zuhur wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini yang sudah kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Manca Bece. Dan saat ini kita siaran melalui RRI Digital ataupun juga di rri.co.id untuk Manca Bece ya, karena saat ini untuk di pemancar kita lagi ada maintenance, jadi kita masih tetap bisa sama-sama Manca Bece ya. Dan kali ini di suasana siang, sudah memasuki waktu makan siang Manca Bece, mudah-mudahan dengan lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan dan juga beberapa informasi yang bakal kami sampaikan, ini akan menjadi penyemangat untuk Manca Bece yang melaksanakan segala rutinitas di kesempatan kali ini Manca Bece ya. Dan kita ketahui bersama bahwasannya untuk gelaran Bintang Radio ini juga sudah dilaksanakan Manca Bece, atau tengah dilaksanakan juga nih. Nah, termasuk di Palembang yaitu Adorian dan juga Aura yang juga mengungkapkan perjuangan untuk menjadi juara di Bintang Radio 2026. Dan Manca Bece prestasi sebagai juara Bintang Radio RRI Palembang 2026 tidak diraih dengan persiapan singkat. Rian Algiufaro namanya dan juga Aura Kalistia Agus Wijaya membagikan perjuangan mereka sebelum meraih juara pertama sebagai kategori putra dan juga putri ya. Dan keduanya ini menceritakan pengalaman tersebut dalam program Musik Live Chat Special Weekend di Produo Palembang. Rian dan juga Aura DW hadir sebagai narasumber pada acara tersebut. Aura juga membagi waktu antara sekolah, belajar, latihan, dan juga persiapan kompetisi selama tinggal di asrama. Jadwal seleksi pada Senin dan juga Selasa bahkan bertepatan dengan ujian harian yang harus dipeleinyo. Dan persiapan penampilan juga menjadi perhatian Aura dalam menjelang kompetisi ini. Dia menceritakan untuk mencari referensi pakaian terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada penjahit dan juga menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1 minggu. Dan berbeda dengan Aura, Rian juga menghadapi proses pendaftaran yang berlangsung menjelang batas akhir pendaftaran. Dia bersama dengan 4 rekannya dari UKM Simfoni Politeknik Negeri Sriwijaya ini sempat mendaftar bersama, tetapi akhirnya cuma Rian yang melanjutkan kompetisi. Dan persiapan Rian tidak berhenti pada proses pendaftaran dan juga latihan vokal. Jas yang dikenakannya ini pada saat tampil merupakan pakaian khusus dari Ayik Galeri yang sebelumnya juga pernah digunakan dalam ajang Pekan Seni. Dukungan wong terdekat turut juga membantu keduanya melewati berbagai persiapan menuju kompetisi. Guru vokal Aura hadir secara langsung di lokasi audisi, sementara kawan-kawan Rian meminjamkan kaos sebagai tempat persiapannya ya. Oh, kaos maksudnya Manca Bece. Dan pengalaman tersebut ini membuat Rian dan juga Aura menjingo kompetisi ini sebagai proses untuk mengembangkan keberanian dan juga kemampuan. Keduanya ini menilai seseorang tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai berani tampil di pojok panggung Manca Bece.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan Manci Bice, dan 54 menit melangkah dari jam 12 siang. Kita bakal menuntaskan untuk di lagu hiburan dan juga informasi, karena sesaat lagi tepat di jam 13 kami akan kembali mengajak Manci Bice untuk bergabung menyimak program Suara Budaya Nusantara, ya dimana kali ini edisi Rabu tanggal 23 September 2026 kita bakal bersama dengan Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Bandar Lampung yang akan mengangkat tema tentang tahapan menjelang hari pesta atau grog. Ini sebutannya Manci Bice ya. Dan kaki kita bakal kembali sama-sama melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Siang, Perempat FM Palembang, di jam 14 sampai dengan jam 15, yaitu ada di Besanjo, Manci Bice. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani, memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bingung deh pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po, ya kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja. Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Iya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD MHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayah ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye? Ye, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHUM, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya. Ibu. Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
4: Hanya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita menggunakan peta digital. Kita
3: untuk jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, yeah. Yang sama, yeah. Yang semua yang namanya
3: rakyat. Yeah. Yeah.
4: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
3: hilang gitu.
4: Kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya. Mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton. Film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Ya, makanya dia menjadi jauh begitu.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat menggunakan itu apa video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal, itu yang harus kita angkat. Iya, karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Tradisi belum ada itu.
3: Ya. Budaya kita
4: belum ada itu seperti
3: anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Itu yang tadi saya bilang, itu pengetahuan lokal itu harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semua ada di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi. Digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan. Lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam.
4: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
3: Konten apa?
4: Ya. Atau video animasi. Sebenarnya. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau area digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidupkan kembali ya.
4: Ini kan ada orang mati suri itu. Di suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Iya kan? Seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang itu kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan

0: Sangat-sangat, dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Ini kalau yang lain sudah saya sudah mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
1: media,
0: konten media
1: atau digital begitu.
0: Digitalisasi cerita rakyat supaya supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
1: Ya baik, pendengar di mana-mana kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Melawat ya. Nah kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971
2: iya
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-11-24928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: 0444 Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi? Halo?
1: Belum.
0: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blaam cantik.
0: Iya, Cigu.
2: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
0: Iya, silakan Cigu Ria.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
1: Ya, selamat sore.
2: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
1: Kak Alexi.
2: Ya. Benar, salam kenal buat Kak Alexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik.
3: Waalaikumsalam.
2: Ibu, salam kenal ya Bu ya.
3: Oke, siap Bu.
2: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyak Bu ini produksi konten. Konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih Bu. Bagaimana Bu, sampai ini kreatif nggak Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
0: Iya.
2: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
3: Iya.
0: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
3: Iya. Lupa nanti lagi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
0: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
1: Halo Manokwari belum?
0: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
3: Oke. Okay.

0: Ya, boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan? Karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu dengan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya.
1: Ya, silakan dilanjut lagi,
0: Okay.
1: Bu Dokter.
0: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus
0: ya.
1: Kembali.
0: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Ya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan
2: masih
1: diangkat
2: ini,
1: Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
0: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah.

0: Cerita ini ada beberapa versi. Beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang, menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi. Ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama di kerajaan. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tujuh telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menemukan satu demi satu. Nah, satu demi satu
1: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
0: baik, versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan, dan juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, untuk menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita. Iya. Iya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa.
0: Ya, jadi keenam terputus itu lagi dan satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut versi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya, ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya. Baik.
0: Halo ya, kedengaran.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Contohnya di situ. Pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Kara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu, kemudian saling menjaga antar keluarga. Begitu.
1: Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
0: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet, banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan ini, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
0: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
1: Apa?
0: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
0: Salah satu Papua.
1: Iya.
0: Itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, baik.
0: Itu versi fakta juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
0: Nah, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik.
0: Nah, karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap-siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
1: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore.
3: Ya. Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Ya. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
0: Kan ya.
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau Danau Batak ini apa?
1: Danau Toba. Ya.
0: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, mengganti cerita lokal yang sama tentang dalang.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak mengerti cara kita pulang sana, sehingga okay. mereka tidak punya tidak perlu apa namanya tekanan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
0: Begitu. Ya.
1: Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Oke, baik, mance-mance, dulur-dulur, di mana pun berada, dan kali ini kita udah di informasinya, informasi sedengget tepat di jam 14. Mance-mance, pakaian khas Jombang yang dikenal dengan nama Jombang Deles, di mana busana ini dirancang untuk mencerminkan kearifan lokal serta nilai sejarah dan juga keberagaman masyarakat Jombang. Dan busana lanang yaitu terdiri dari ado udeng atau blangkon dan kemudian ado jas serta kain bawahan yang dimana masing-masing punya makna filosofis. Setiap unsur melambangkan sikap kesederhanaan, persatuan dan juga penghormatan terhadap nilai budaya leluhur. Dan sementara itu, di mana busana wanita ini menampilkan kesan anggun dengan penggunaan kerudung atau selendang dan juga kain jari. Dan pakaian ini juga mencerminkan identitas Jombang sebagai kota santri yang menjunjung nilai religius dan juga budaya. Kita ke informasi lain. Iya, dulur-dulur, upacara Rujena ini merupakan sebuah tradisi adat yang ada di Provinsi Maluku yang menandai proses pendewasaan anak lanang. Dan ritual ini menjadi simbol kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dan pelaksanaan upacara Rujena dilakukan melalui sejumlah tahapan adat yang syarat akan makna. Dan setiap prosesnya ini mengajarkan nilai keberanian, kedisiplinan, dan juga kepatuhan terhadap aturan adat. Dan sesudah upacara selesai, peserta dinyatakan sah sebagai pribadi dewasa dalam komunitasnya. Dan tradisi ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan serta menjadi kelestarian untuk dijaga budaya lokal Maluku. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
2: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
4: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Oke, baik, kembali di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Macam bicara tadi kita sudah puas untuk menyimak program Suara Budaya Nusantara untuk siaran berjaringan ya. Dan tentunya kalau tadi kita cuma pacak macam bicara simak di RRI Digital ataupun juga di live streaming kita di rri.co.id. Dan kali ini kita kembali di 88,4 FM juga macam bicara ya. Kita sudah sama-sama lagi sama jalan kaki di jam 15 petang untuk di Besanjo. Dan cemana macam bicara untuk siang ini kayaknya sudah tuntas gak lo? Tuntas makan, tuntas ngelipat baju. Kalau ngelipat baju kayaknya belum ya. Mungkin kaget. Petang biasanya banyak ebo-ebo tuh yang ngelipat baju. Kalau jam sebelah ini sih lagi beleha-leha goyang ke kaki nih. Karena tugas rumah sudah selesai ya. Ya, Besanjo sama Cik Ilham di sini, silakan. Yang pengen telepon kita di 0711351656 ataupun juga yang pengen WhatsApp di 0897788488 untuk yang pengen request lagu daerah Nusantara macam-macam. Tapi sebelumnya, Cik Ilham juga punya topik. Nah, untuk di Besanjo kali ini kita punya topik sebelum kita ke pantun atau ke teka-teki-teka-teko. Kita pengen nanya sama Manca Bice, kira-kira nama kue tradisional yang unik apa nih? Kalau Ceham pernah beli kelembut ya. Aduh, kue kelembut itu di Palembang. Kelembut itu artinya kelempang lembut. Jadi dia tuh kayak dikata ke pempek keriting, bukan. Dikata ke apa namanya itu kayak kerupuk renyah juga bukan. Dia tuh jadi kerupuk sebenarnya Manca Bice, tapi dalam keadaan basah. Dicocol ke dengan bukan cuko, tapi kayak kuah rujak mah itu. Nah, sedap nih yang sungguh kato, yang ngenyang ke juga ya. Kelembut, kelempang lembut itu namanya. Nah, mungkin Mancik Bicak juga punya nama-nama unik lainnya mengenai kue tradisional. Boleh, sama Cik Alam di sini. Sembari kita kage, jangan lupa untuk pantun dan juga teka-teki, teka-teko. Ah, itu ya. Oke, langsung kita sapaan lu. Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Ita. Agak bergema kita siang ini ya. Lagi dalam goa apa Cik Ita? Dikecek-kecek palumanya. Aduh, iya. Lagi apa Cik Ita siang ini?
1: Lagi beleha-leha.
0: Wah, lemaknya ya. Sambil ngoyang ke kaki, mak itu ya. Entah kalau anak mamano, uang singgonya amala beleha-leha tuh. Artinya tugas lah sudah selesai galo ya. Oke, Cik Ita pernah dengar makanan kue tradisional yang namanya unik, ada tak?
1: Ya, kalau yang namanya unik itu yang lagi kunang.
0: Iya, masih ini dah.
1: Kue lumpang.
0: Kue lumpang, lumayan cukup ini unik ya.
1: Unik kan? Kue jadul itu.
0: Ada sih kok lagi, Cik Ita?
1: Apa?
0: Ongol-ongol.
1: Ngol-ngol ya.
0: Cik Ilham dulu waktu
1: sekarang jual uang.
0: Waktu masih budak galan diomongin. Kok ngol-ngol nih, Yan?
1: Ngol-ngol.
0: Ngol-ngol tuh yang ini ya, hitam. Bukan hitam sih, kayak coklat itu ya. Di tengahnya bolong dikasih kelapa, bukan?
1: Bukan. Bukan ya? Coklat, tengahnya bolong pecah. Itu lah kue lumpang.
0: Oh, iya. Jadi ongol-ongol tuh cak mano no, Cik Ilham nyebut ke beta tidak tahu kuenya yang mano ya. Ongol-ongol.
1: Nah, nyengoklah nih.
0: Kita cek dokin di sini. Oh, kue ini. Petak dia nih, mirip lah yang cak tadi itu, cuman ini petak. Dinjuk kelapa kan, taburan kelapa.
1: Ya, dinjuk kelapa.
0: Bukan ongol-ongol betok ya.
1: Ongol-ongol kue.
0: Ongol-ongol kue. Oke, Cik Ita ada puisi teka-teki teka-teko enggak siang ini?
1: Pantun,
0: Bang. Oh, iya kok puisi ya? Oh, idah. Nah. Pantun maksudnya tuh. Mana pantunnya itu?
1: Pantun, Bang.
0: Yo.
1: Apa yang pantun aku?
0: Tatap Tanjung Atap, seberangnya Tanjung Batu. Duduklah mantap-mantap, mancik bicik dengar ke aku, Bang, itu dak? Ya, mana tuh pantunnya?
1: Itu pantun itu sudah untuk mencontoh itu.
0: Pantun bekarat itu namanya.
1: Ini dari tahun ke tahun. Ini mengasah ilmu sendiri.
0: Wah, wow, lega diasanya ya. Iya. Nemen nak diasah itu tadi, Cak. Cak ini untuk merut ikan.
1: Hai, dengar ya?
0: Mana tuh?
1: Ikan salam dalam bambu.
0: Mm-mm. Siapa adanya salam, kudoa kebuntu, mah itu bukan? Jangan, mah itu ya.
1: Ada udang di balik batu.
0: Oh ya.
1: Aku haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak, nak bapak, nak cak, ini mau acara mah itu nah ya di awal-awal kita berpantun, mah itulah pantunnya.
1: Iya lah, kita kan harus ini.
0: Apa? Pantun. Pantun cek gaya yang kita ingat nih apa? Daun salam, daun katu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mah itu ya.
1: Eh, tadi saya apa itu yang di
0: atas batu. Iya, iya, iya. Apa mah itu lah? Dulu tak hafal nih, cek di luar kepala, mah ini lah lupa lah lali. Oke, cek Ita. Ada lagi ya, mana tuh?
1: Pak Kasim.
0: Oh, iya.
1: Pak Kasim.
0: Uaknya aku.
1: Pak Iir. Beli jajanan.
0: Ya.
1: Terbuat dari sagu.
0: Oke, agak rimet ya ini ya. Terus apa lagi?
1: Musim kemarau akan berakhir. Musim hujan sudah menunggu.
0: Oh, walaupun agak liku-liku bagian tengah pantunnya tadi ya. Tapi bagus, masih ujungnya masih ketemu ya.
1: Kenal ya, ketemu dia tuh.
0: Iya. Kalau teka-teki-teka-teko ada enggak?
1: Teka-teki-teka-tekonya itu belum mati bajak ngerokok.
0: Oh, banyak nyamuk itu. Cek lah Madonna sih kok.
1: Coba.
0: Apalah cerita, dia tuh putih, hitam, abang.
1: Putih, hitam, abang.
0: Putih hitamnya tuh belang dia tuh, datu abang.
1: Itu ya injo ininya dia itu berada di mano
0: ya bang, ada di muka bumi ini berada di mano lagi singgonyo.
1: Bukan kan itu kan ada titik-titiknya itu kan bisa mengarah itu kemano itu
0: ya pokoknya dia tuh hitam putih belang dia tuh abang
1: hitam putih belang
0: ada warna abangnya apa? Juga
1: hitam putih belang
0: ya
1: abang
0: ada warna abangnya ada tuh apalah apa? Tau dak
1: apa?
0: Zebra bis di kroke mak itu nah. Nemen ya.
1: Pantas orang tak terjangkau itu.
0: Itu ya.
1: Ditanya woi sekitaran apa itu? Apa dia enggak tahu.
0: Oke.
1: Ada nyambung.
0: Wah itu ya.
1: Sama
0: dewek
1: namanya.
0: Oke, lagunya apa Cak Ita?
1: Apa?
0: Lagunya lagu apa Nusantara gitu.
1: Oh, lagu ya. Lagunya nih beh, lagu dari Lampung beh.
0: Apa? Boleh. Apa tuh? Cak culai naboy naboy. Cak culai naboy naboy. Eh bukan ya?
1: Ini apa? Iri hati ya.
0: Wah,
1: iri
0: dengki. Tidak lemaknya dah. Tidak boleh gitu iri hati, iri dengki itu cerita ya.
1: Iya itu kan judulnya.
0: Tapi sama uji guru kami dulu sama ada orang ngiri sama kita. Kita nganan katanya. Nah itu nah. Supaya tidak tumburan.
1: Ini kan judulnya.
0: Oh iya.
1: Isinya tadi. Tidak sehat.
0: Wah itu ya. Baiklah kalau memang mak itu nian kita rengek kegek lagunya kita. Yo,
1: Cik Ilham eh.
0: Yo.
1: Masih dengerin ini ya, dah.
0: Oke. Okay.
1: Cik Ilham ya. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Ita di Sungai Lais. Terima kasih dengan pantunnya yang begitu sangat menyampaikan pesan tersirat. Kata Cik Ita tadi tuh musim kemarau nak berlalu, musim penghujan nak datang katanya mak itu tadi ya. Terima kasih dan belakang Cik Ita kita sambung lagi ada siapa. Halo pesan Jo.
2: Halo,
0: Bu Sandu, Cik Ilham. Halo juga, Cik Asmi.
2: Iya, akhirnya
0: iya. Iya lah, berapa kali tidak masuk-masuk ini, Caknya, ya?
2: Oh, udah lama, sudah masuk, Cik.
0: Iya, ngapa lah?
2: Malam-malam lah, 2 minggu sudah masuk.
0: Ngapa, oleh apa lah?
2: Oleh kritik, ya.
0: Oh iya, tidak nembus, tak ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, siang ini sudah nembus.
2: Alhamdulillah, Cik.
0: Iya, Cik Asmi, ya, ada nama kue jadul, tak, yang namanya unik?
2: Kue apa,
0: Cik? Kue apa lah, ya? Kue lupis sudah biasa, itu, tak? Dak ini lagi ya, dak asing lagi untuk kita. Kayak Cik Ilham tadi nak lembut, kelempang lembut, nah itu.
2: Iya, sekarang yang jarang itu kue gitu.
0: Kue apa lah?
2: Kue lapis.
0: Kue lapis?
2: Iya.
0: Oh ya, aduh kemarin kami ke undangan aduh kue lapis.
2: Oh iya,
0: ya. Ya nyual masih ya. Banyak ya nyual. Idak namonyo maksudnya tuh, bukannya langka apa idak langkanyo. Namo yang unik, yang menggelitik, apalah.
2: Nagasari Cik jarang.
0: Oh iya Nagasari, agak jarang ya terjenguk ya. Namanya juga unik kan.
2: Ya,
0: Nago kan Nago kan sebuah legenda tentang hewan besar.
2: Ya, itu benar itu.
0: Tapi kalau di Palembang Nagasari itu dimakan ya, Cik ya.
2: Iya, dimakan.
0: Nago tadi. Itu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada pantun teka-teki teka-teko?
2: Ada pantun banyak.
0: Ayo, mana pantunnya?
2: Untuk apa jarum yang patah?
0: Oh.
2: Jangan disimpan di dalam peti.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam
0: peti. Wah, itu ya pantun bekarat ini namanya.
2: Iya.
0: Cuma pantun ini lah yang baca ya.
2: Iya.
0: Sama Caca Ita tadi tuh, daun salam daun katu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi tuh. Iya. Ada lagi pantunnya mungkin?
2: Satu lagi, Cek.
0: Cuma sih kok itulah.
2: Iya.
0: Ayo sudah kalau memang itu. Lagu apa kita, Cek? Siang
2: lagu
0: ini?
2: Lagu ya, sampai lah.
0: Yang mana tuh?
2: Model Hawo.
0: Model Hawo. Iya. Walaupun Hawonya Hawo Nago ya.
2: Nah.
0: Oke, kita siap. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Cik Asmi di Waitam juga, terima kasih untuk pantunnya. Walaupun pantun yang sudah disiap ke sekian abad yang lalu ya. Tapi enggak apa-apa lah, sudah masuk. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi. Sebelum kita bakal ke lagu macam becek, kita terima di 0711351656. Ini kita sapa do siapa? Halo Besanje.
3: Halo Besanje.
0: Iyo, sama siapa?
3: LL CLH.
0: Wah, ke LL-nya ya. Iyo, nanggung nih namanya ini dah.
3: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cik Eli apa kabar?
3: Sehat juga.
0: Oke, okay. Kalau Cik Eli dewe, pernah dengar nama kue jadul yang unik dah?
3: Jadul.
0: Apa lama itu?
3: Kayak ada yang lupa sih.
0: Apa?
3: Apa dia itu?
0: Emping, emping lah biasa ya empingnya.
3: Bukan sih, kue basah cek.
0: Kue basah.
3: Engka, nah, engka itu namanya itu
0: cek. Engka tuh kalau kita nyampak yang di kaki, jadi engka kan, itu kan?
3: Oh itu bengkak.
0: Oh bengkak ya. Iya iya iya.
3: Aneh kan engka apa dia? Tapi lemak dimakan,
0: Cek. Tambah lemak lagi yang mandi nyuk uang, Cek.
3: Oh, kan lagi. Apalagi Cek Ilham yang nyuk.
0: Itu ya. Iyalah, Mama itu. Nunggu banyak telur bebek. Makanya telur bebek kan itu, kan?
3: Basing, Cek. Telur bebek, ya, dia.
0: Tapi telur puyuh udah acak, ya.
3: Kecil, itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Oke, ada pantun teka-teki, teka-teko.
3: Teka-teki, Cek.
0: Ya, mana tuh?
3: Coba, rumah apa yang gak kejihuan lantai, Cek?
0: Rumah melayang. Kan ada jingok lantainya sama rumah melayang. Rumah kaca, rumah kaca Cak Jiwong tuh.
3: Bukan.
0: Apa jadi? Rumah yang tidak terlihatan pakai lantai.
3: Iya nyerah dak.
0: Iya nyerah apa dia coba.
3: Rumah tuh lagi kebanjiran Cak.
0: Rumah itu ya.
3: Iya.
0: Iya ya benar.
3: Tidak kejingok lantainya tenggelam.
0: Sampai sejauh itu ya kita tidak terpikir Cak ya.
3: Iya.
0: Sama lantainya memang belum selesai, Mak. Tidak ada terjingok juga dia. Iya kan?
3: Iya.
0: Oke, Cik Alam juga balas ya dengan teka-teki teka-teko. Nah, ini teka-teki teka-tekonya pertanyaannya. Kalau gajah jadi ayam, kemudian singa juga jadi ayam, dan kambing juga jadi ayam, maka ayam jadi apa, Cek?
3: Ayam jadi hilang.
0: Mah, no hilang dah.
3: Ya jadi apa?
0: Bila gajah jadi ayam, sekali lagi ya, bila gajah jadi ayam, kemudian singa juga jadi ayam, dan kambing jadi ayam juga, maka ayamnya jadi apa?
3: Ayam.
0: Tahu tak apa? Hah?
3: Ayam tak belok, anak. Pikir.
0: Tak tahu ya?
3: Jadi sop ayam, atau rumah aku.
0: Itu pajuan itu namanya.
3: Pajuan.
0: Jawabannya nak tahu tak? Kalau gajah jadi ayam, singa jadi ayam, kambing jadi ayam, maka ayamnya jadi apa? Ayamnya jadi banyak sama itu nak Cek.
3: Oh jadi kan? Ke
0: sama lah Cek lantai tertutup banjir tadi kan? Iya.
3: Satu sama jadi.
0: Oke okay, ada lagu dak? Lagu apa?
3: Oh lagunya langsung. Itu weh apa? Percuma weh Cek.
0: Percuma.
3: Percuma.
0: Percuma angin kau datangkan. Percuma. Oh beda ya. Oke okay, sudah kita siapkan lagu Ambon.
3: Oke okay, terima kasih.
0: Oke okay, sama-sama. Amin.
3: Aku nak makan yang siap.
0: Wah wow, itu ya. Bolehlah. Makan setengah tiga. Yo.
3: Jaga kesehatan.
0: Oke okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan Macebica. Ini kabut asap pecahnya untuk siang ini yang kalau Ceham lihat ya sedikit berkurang Macebica. Mudah-mudahan ini akan berkepanjangan kakeknya ya, supaya benar-benar hilang kabut asapnya. Walaupun kemarin itu ternyata alhamdulillah beberapa wilayah yang ada di Palembang sudah sempat dituruni hujan, walaupun dengan intensitas yang tidak begitu deras ya Macebica ya. Oke lah kalau begitu. Baik, siang ini kita bakal lanjutkan kembali line telepon di 0711351656 yang bergabung. Dan silakan, mumpung masih ada waktunya sama Cilham di sini, kita angkat ke lagi teleponnya ya. Ada siapa? Halo Besanjo.
1: Ya, halo Besanjo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Napi.
1: Betul.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi santai ya Bang Napi ya.
1: Lagi santai, bukan lagi guling-guling dengerin Aceh Ilham siaran di perempat ya.
0: Ma itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bang Napi, kalau Bang Napi pernah dengar ada nama kue jadul yang unik gak?
1: Kalau Bang Napi sih, pecahnya

0: Iya.
1: Buburnya?
0: Mirip-mirip, tapi bukan itu. Apa namanya? Lali.
1: Oh, ya, jongkong, bukan?
0: Nah, bukan, bukan.
1: Jongkong nijuk santan, tidak ida ya? Apa jadi ban api?
0: Nah, lali ini ya, Cik Ilham.
1: Lagi minggu depan harus ingat ya.
0: Lali
1: ya, mikir-mikir. Oke, ada pantun, ada teka-teki, teka-teko, Bang Nafi, siang
0: pantunnya.
1: Ini? Yang mana tuh?
0: Pantunnya Cik ini, Cik Ilham ya.
1: Yo.
0: Jalan-jalan ke jembatan setan ya.
1: Cakep, oh, kengerinya.
0: Ada jembatan setan sini.
1: Waduh ya, di situ ya? Oke, terus apa lagi
0: jalan-jalan,
1: tuh?
0: Jalan-jalan ke jembatan setan. Sore-sore naik sepeda. Naik sepedanya berempat, dengerin Pro 4 ragap sekali di acaranya Bersanjo bersama Cik Ilham.
1: Oh, lama caknya buat pantun ini Bang Nafi, aduh kali 3 bulannya.
0: Iya, mentang ya.
1: Tapi alhamdulillah bagus pantunnya Bang Nafi.
0: Iya, makasih.
1: Ayo, ada lagi pantunnya mungkin?
0: Cuman itu Bang Cik Ilham.
1: Siko itulah.
0: Bang Nafi ini kurang pandai berpantun ya. Dipajak-pajak kebaya ya.
1: Itu ya. Oke lah, kalau itu lagunya apa Bang Nafi siang ini?
0: Yang dinyanyi ke Cik Ilham tadi ya. Yang lagu di Lampung tuh ya.
1: Cak Culai Naboy Naboy. Cak Culai Naboy Naboy, yang itu ya?
0: Lihai Cik Ilham.
1: Oh, bukan lagi singgonya ya. Udah acak dipancing Cik Ilham ini bernyanyi ya. Walaupun suara Cak suara bebek ini.
0: Lihai bernyanyi, lihai siaran ya.
1: Cak suara bebek tapi.
0: Bagus Cik Ilham nyanyinya.
1: Oke.
0: Secara artis, 4 ya.
1: Artis papan triple.

0: Bukan.
1: Bukan, lain lagi.
0: Waduh ya.
1: Kalau pakai ubi itu mana tipis ya?
0: Oh, yang asin itu yang mana ya?
1: Pakai itu ya, pakai beras.
0: Oh, ini Nagasari bukan?
1: Oh, mungkin lah. Pokoknya cabai pisul lah bentuk itu kan.
0: Ayo, itu ya.
1: Dibungkus pakai daun.
0: Pokoknya kalau nanyain soal pajuan, tahu gak lo Bang Napi ini ya? Bang Napi lagi Bang Naim ya? Cek Naim ya? Oke. Ada pantun teka-teki-teka-teko cek siang ini?
1: Teka-teki ya?
0: Mana tuh? Mana teka-tekinya?
1: Teka-teki galunya itu ya?
0: Iya, mana coba?
1: Tapi agak itu, coba aneh teka-teki kan?
0: Tebak-tebakan teka-teki itu.
1: Kalau cara sih tahu kan?
0: Apa? Apa coba?
1: Apa ya?
0: Ya mana?
1: Ayo pantun lah.
0: Oh iya pantun, payulah kalau memang itu nih. Pantun apa gitu?
1: Pantunnya Tanjung Raja Talang Balai ya?
0: Iya.
1: Tengah-tengah Batanghari ya?
0: Ayo.
1: Selamat siang Cek Ilham. Apa ya sambungannya deh?
0: Kioi pantunnya memang sudah disiapkan.

0: penyiar idola kita Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, itu ya. Oke, terima kasih. Dan juga apalagi nih katanya? Waduh, sambungannya ya. Oke, makan durian di pagi hari, cakep. Makannya di gedung Radio RRI yang kejauhnya ya. Hari ini Bang Ilham mentrik sekali di acara satu kali ini. Wah, pantunnya ya. Dan ada siko lagi, tigo. Bang Ilham warna, baju Bang Ilham warna biru kan? Benar. Hari ini tadi Bang Ilham bertemu dengan adik sepupu saya, Lika. Itu aja Bang Ilham. Apa sih maksudnya ya? Katanya Cik Ilham pakai baju biru, benar. Tadi katanya Bang Ilham bertemu dengan adik sepupunya. Siapa? Cuma yang mana Cik ya? Kalau pagi tadi, Ciknya cuma dengan bibik gaduh-gaduh tadi. Tapi bukan itu adiknya ya pasti ya. Baiklah, kalau itu terima kasih untuk Bang Wahyu Sinaga yang juga sudah berpeloan untuk siang kali ini. Tapi caknya ada request lagu. Baik, dan si kapan telepon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo, Besanjo.
1: Halo, Besanjo, Cik Ilham.
0: Yo, Cik Robi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
1: Cik Ilham, sehat.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Macam hujan, Pak Cik Ilham.
0: Yo, cuman denget nian main tenang.
1: Ay, sama baik di sini.
0: Tapi jadilah, penting itu lah sudah sejuk itu lagi.
1: Gerimis baik di sini Cik Ilham semalam.
0: Nah itu ya. Padahal siap naku banyu kan.
1: Iya, gerimis mau undang baik.
0: Ayo. Mudah-mudahan malam ini Cek hujan Cek ya.
1: Amin, jangan malam nih, sekarang inilah kalau baca.
0: Oh jangan, kami nak balik, tak bawa payung, nggak mau hujan sekarang.
1: Ayo lah, tunggu jam berhenti baru balik Cek.
0: Ayo ya. Mbak baca emang itu ya. Oke. Cek Robi pernah dengar lagu lagi. Namo kue jadul yang unik menurut Cek Robi apalah?
1: Ada Cek Ham.
0: Apa?
1: Bolu.
0: Bolu tuh unik
1: bolu,
0: ya.
1: Sarang semut.
0: Oh iya sarang semut. Padahal bukan.
1: Pernah Cek Ham itu.
0: Pernah makannya. Ayo.
1: Bolu bolong-bolong nih yang mencet sarang semut nih Cek Ham.
0: Tapi katik semut ya di situ ya.
1: Katik.
0: Ayo.
1: Kali kita masukin semut banyak ya deh.
0: Tidak dilepeh ke be di Muara Lawang pasti banyak semutnya datang kaget.
1: Ayo. Cuman aneh tuh pacak bolong-bolong itu Cek Ham.
0: Itulah ya resep ebo-ebo tuh pasti takjub tuh lah sesuai dengan namanya.
1: Iya.
0: Jadi kalau siang ini ada pantun atau teka-teki teka-teko?
1: Pantun Cek Ham.
0: Oke, mana pantunnya?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Olahraga di tengah malam.
0: Wah, nemen ya.
1: Tau dewe olahraga apa ya?
0: Banyak kok wong di fitness, di gym, fitness, malam-malam ado masih.
1: Enggak pakai wong lain.
0: Sampai jam 10, jam 11 masih buka. Terus apa lagi?
1: Pagi-paginya sarapan kue kojo.
0: Oke.
1: Okay. Ketemu lagi dengan Cek Ilham di acara Besanjo.
0: Heeh.
1: Sudah itu aja.
0: Itu baik. Cak ada kata ujungnya pantunnya. Tiba-tiba lah sudah. Oh yang Besanjonya tadi.
1: Iya, pagi-pagi kan sarapan kue kojo. Ketemu lagi dengan Cek Ilham di acara Besanjo.
0: Wah, oh, itu yo. Oke, lagunya kalau memang sempat kaget lagu apa, Cek?
1: Sempat caknya Cek Ilham.
0: Mudah-mudahan.
1: Lagu ini Bel Datuk Panghulu we Cek Ilham.
0: Datuk Panghulu. Itu lagu daerah mana tuh?
1: Enggak tahu Cek Ilham, Jambi apa Padang apa Palembang
0: itu. Datuk Panghulu.
1: Itu Palembang caknya tuh.
0: Itu ya.
1: Datuk Panghulu dan
0: salah judul dak ini Cek.
1: Tidak, benar Cek Ilham, Datuk Penghulu. Pernah aku minta dengan Wak Dola Cek.
0: Adanya Datuk Penjagi. Bukan ini legenda.
1: Datuk Penghulu.
0: Coba sikok lagi kita cek ya. Datuk Penghulu.
1: Penghulu ya.
0: Jadi salah judul Cek, dak metu di sini Cek.
1: Tidak, pernah aku minta dengan Wak Dola Cek.
0: Emang itu ya. Ya coba kita tanya ke. Coba ada tak sekali lagi ya, coba kita cek ya. Kalau memang ada kita rengek ke, tapi kalau memang tak kate, coba lagu lain Cek, apalah.
1: Kalau kate, terkotor kalau lagu Ketimun Bongkok ya.
0: Nah, Ketimun Bongkok ada, yo.
1: Cari dulu yang Datuk Penghulu Cek.
0: Oke, kita cek tukin ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, itu baik Cek Robi.
1: Ya, itu baik Cek Robi. Waktu yang anak habis kan. Siapa, sorry, lanjut.
0: Aduh, Cek Rase sudah ini.
1: Oh, Cek Rase.
0: Iya.
1: Ya, Cek Robi sehat selalu baik Cek.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktunya Cek
0: Robi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam bicara Ceknya kita bakal sudahan dulu. Terima telepon di 0711 3510 dan juga baca ke WhatsApp di 0897-7884-884. Karena saat ini sudah 52 menit, melangkah dari jam 14 siang, dan kita bakal menuntaskan juga untuk perjumpaan kita dalam rangka

AM program di Sriwijaya Siang kali ini di edisi Rabu tanggal 23 September 2026. Dan setelah ini bakal ada CRS yang akan melanjutkan kembali perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Suri Kaginyo. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkatkan. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua kembali mancipica ya. Dan semangat 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Celam yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

الله أكبر الله أكبر.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan ridhonya juala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore, dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu semua yo, main lagi di ruang dengan dulu masih tetap baik Pro 4 FM 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik dulu semua yo, main lagi di Sriwijaya sore edisi hari ini hari Rabu 23 September 2026 dari Mengalir Kulo Cak Rasid. Akan membawakan beberapa rangkaian acara, di antaranya di jam 15 ini ada Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Acara ini selama 2 jam. Dulu pacak berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-351-656 ataupun juga melalui WA di 0897-7884-884. Jadi dulu pacak berinteraksi dengan Cak Rasid, Bepilih Lagu Dangdut dan berkirim salam untuk dulu kita yang lain. Temanya hari ini agak kacak-kacit itu ke spill ke. Kemudian dilanjutkan di

0: jam 17 atau jam 5 sore kita ada pelesiran wisata lokal. Di sini Cak Kasit akan sepil ke objek-objek wisata yang ada di daerah kita di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kaget Cak Kasit pilih ke di salah satu kabupaten dan kota tersebut dah eh. Lagi dilanjutkan di jam 18.02 kita akan bergabung dengan RR Info 1 untuk mengikuti acara pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh korek kita Misbahatul Zolam SAG dengan surat Al-Hajr ayat 1 sampai dengan 15. Dilanjutkan kagetnya di Beduk dan Azan Maghrib di jam 18.05. Dulu sahabat budaya di jam 18.30 kita ada pelesiran adat budaya kita yang di sini saya akan sepil ke ada adat budaya yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, baik itu yang masih eksis mainnya lagi ataupun tinggal cerita-ceritanya atau katonyo-katonyo wae. Nah, kayak kita cari info-info-nya dah eh. Di season terakhir di acara Srijaya sore bersama Kulo Cerasi ada tepian batang air 9. Jadi dulur yang seneng dengar ke petikan gitar tunggal batang air 9 kagak ditunggu ku bae dah eh. Beda dulu sebelumnya itulah rangkaian acara yang akan Cik Asik bawa ke untuk mengembang dulu di ruang dengarnya udah eh. Yang pastinya di Perumpat FM 8.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita laju ke belanjaan kita di acara kita yang pertama berpadu berpilih lagu dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 berpadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perumpat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulur, kita masuk acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Wah, jadi dulur pacar interaksi dengan Cek Kasit di 0711-351-656 atau juga melalui WA di 0897-7884-884. Hari ini tema kita, nah kalau Cek Kasit tanya deh, biasanya kalau kita tidur di malam hari deh, di rumah. Ini tidur di malam hari di rumah, biasanya dulur kita pakai bantal ya. Nah, kira-kira masih dulu apa? Masih butuh enggak bantal guling? Nah, kalau jawab tidak apa ya, ataupun bisa nunjuk ke penjelasannya boleh. Intinya masih perlu enggak bantal guling untuk tidur di malam hari? Untuk dulu-dulu gitu kalau-kalau ya. Baik dulur, itulah tema kita hari ini. Adapun lagu-lagu yang telah Cek Kasit pilih ke hari ini, ini Cek Kasit minta dedo dulu gitu ya. Kalau ada WA kirim ke Cek Kasit sebelum acara dah Ada matamu dari Melili, sempurna denganmu Faul Gayo, cinta dari seberang Pita Alfia, Nur Lela Muksin Alatas, duka dalam cinta Roma Irama, dinding kaca Jagat Aryani, kura-kura dalam perahu Lesti, cintaku istimewa dari Siti Liza, pecah seribu dari Elvi Sukaisi, ado pengabdian dari Bang Haji Roma Irama, tinta merah dari Nada Soraya. Kemudian dilanjutkan lagi ado John Iskandar, dosa kau anggap madu, dari sekuntum mawar merah dari Hetikus Endang, Heti Senjaya, bukan jodoh dari Latif Khan, tersiksa lagi dari Lewaldi, ratapan anak tiri dari Mansur S, permohonan dari Mega Mustika, sejuta luka dari Mirnawati, Reina dari Muksin Alatas, asam di gunung garam di laut dari Una Sutra, tong kosong dari Nenden Nafisa. Nah itulah dulur, lah banyak lagu-lagu yang Cek Kasit pilih kayak, madai tak kata si kopun yang ini setuju ya, kelewatannya ini. Langsung baik kita terima dua telepon satu WA ya. Halo, assalamualaikum Bu Paldu.
1: Waalaikumsalam Bu Paldu, pilih lagu dangdut.
0: Weh, cak wong gandus megit suaranya nih.
1: Wong gandus nih,
0: terakhir. Princessnya Mang Tony ya.
1: Bukan lagi.
0: Cak mana kabar anak-anak?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, Cik Rasi. Alhamdulillah. Ngapa udah kata back sound-nya tuh? Biasa
1: enggak? Lagi di musola.
0: Oh, alhamdulillah. Tolak galau ya, mamaknya bae. Cik
1: Rasi.
0: Cik Li. Kalau malam-malam ente duduk dah Selain Mang Tony, Cik Li butuh batal guling dah.
1: Tidak lagi, Cak ya.
0: Hah?
1: Tidak lagi.
0: Serius?
1: Iya lah, untuk apa bantal guling?
0: Oh ya sudah, cak itu.
1: Cak seriusnya ni tidak nyawa.
0: Iyo, tidak perlu lagi cak itu cak lihat butang bantal gulingnya.
1: Perlu
0: cak. Oh ya sudah, kalau mak itu.
1: Iya.
0: Tidak perlu bantal guling.
1: Di tempat tidur, mak bantal gulingnya.
0: Oh mak itu ya sudah. Oke siap kalau cak itu. Cak lihat tadi sudah nyimak belum yang?
1: Sudah dong.
0: Wih, ada dong pilihan pasti.
1: Ada dong.
0: Apa dong?
1: Kita dari seberang bay.
0: Cinta dari seberang ya?
1: Iya.
0: Oke, dan dari Vita Alfia ya? Oke deh. Kirim-kirim boleh Cek Ali?
1: Berapa uang ngirim?
0: Bebas, jangan Cek Asik bebas Cek Ali. Iya.
1: Banyak yang Cek kirim.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama.
0: Deng-deng-deng.
1: Dan Andra.
0: Weh.
1: Lebay gak?
0: Tidak.
1: Oh, jadi pasukan kembali,
0: Cek. Kembali, alhamdulillah.
1: Ya sebentar lagi kerok.
0: Enggak apa-apa. Itulah
1: ya, itu. Ya.
0: Oke, lanjut.
1: Hah? Apa dia, Cek?
0: Tidak, lanjut lemak kita kalau udah ada anak tuh, ada hiburan.
1: Oh, iyalah lemak dong. Rame ada cerah. Nah, terus baru duo tadi. Oh, iya, enggak terbatas ke cerah.
0: Yo.
1: Nah, untuk ini Mak Asma di Pekan Balai. Mak, apa kabar? Lama tak telepon. Mang Pen langkan juga. Mano? Belum bagus apa-apa?
0: Belum. Katanya dia nak kaget kalau ada rezeki, kaget nak beli be katanya.
1: Oh, iya. Berdoa Mang Pen. Semoga kau beli HP baru cepat. Kami juga tak telepon nama
0: ya. Iya, tadi sudah aku telepon.
1: Ya, aku tak...
0: Ku tanyo tadi, Bang Pendi, Joku, ada lagu-lagu dak nak dituku kage, Joku? Kasih tahu dulur kita, Joku, kalau telepon friends.
1: Sudah banyak lagu.
0: Iya, jadilah ya.
1: Tinggal milih
0: deh. Milih, Pak. Pilih
1: lah, Bang Pen, lagu tuh.
0: Bang Pen sudah ada di pilihannya.
1: Lengkap ya, ada lagu baru ada, lagu setengah baru ada.
0: Bukan muslim. Oh, langsung.
1: Lagu lamon yang ada. Bang Akbar juga ya.
0: Mm-mm.
1: Kak Robi juga.
0: Siapa
1: lagi?
0: Apa?
1: Kok lupa? Ada Mang Terry ya, Semeroten, Mang Hendra Widodo, sama si Kartini, Mang Iwan Kertapati, Mang Rizwan Bokit, Wapet, siapa lagi? Bang Rihi juga di Prabu Muli, Mang Kiwai, terus apa lagi ya? Gila masuk ini lupa kok.
0: Ui, dah bukan lagi dah eh.
1: Ah, keselnya anak.
0: Nah, sudah jatuh.
1: Mang ini, Mang Idham, Sungai Rotan tuh. Terus, siapa lagi lah? Cik Rasid, ah. Pauzan. Terus, kok lupa sih, Mang Johan. Nah, Mang Tian. Kalau saya nak ingat jalan. Mang John. Mang Helmi juga. Aduh. Gak ada yang nyenggol-nyenggol itu, nah lumpur-lumpur. Untuk kalau baik sih rasanya.
0: Galo-galo ya?
1: Pokoknya untuk segala pendengar Pro Dangdut. Pro Dangdut Bepadu, walang ke Pro Dangdut. Ya, selamat mendengarkan Cik Rasid yang ganteng siaran ini loh.
0: Oh, genteng.
1: Iya, jangan gak masuk, rugi kalau gak masuk. Nah, itu ya Cik Rasid.
0: Oke, okay, Celi.
1: Untuk Cik Rasidnya. Oh iya, Cik Rasid, kalau boleh. Pas lagu gitar tunggal itu boleh tak mesen?
0: Apa tuh? Nah, tidak apa-apa Cik Ali, bener.
1: Nah, apa Cik Ali? Aku minta dari Sahilin ya, jodohnya Bujang Buntu Cik Rasid.
0: Oh siap, siap, insya Allah dok, gitu kayak Bujang Buntu. Oke, makasih Cik Ali. Nah, Cik itu Cik Ali. Iya, aku, setuju aku Cik Ali.
1: Tunggal kayak.
0: Jadi tidak
1: Cik Rasid, ya lupa.
0: Iya, ini aku catat lagi, aku catat ini. Bujang Buntu.
1: Sahilin, Bujang Buntu.
0: Bujang Buntu Sahilin.
1: Gak lama udah denger lagu itu, tidak pernah terdengar. Aku muter lagu itu.
0: Aku putar tuh minggu kemarin.
1: Oh iya pas aku lagi gak denger, berarti gak aku denger-denger lah, gak khawatir lagu itu. Lagu-lagu okay. Sahilin tuh lemak-lemak aja
0: denger. Iya, aku kangen juga masalahnya. Kebetulan iyo. Almarhum tuh bapak aku dulu seneng dengan Sahilin tuh.
1: Bukan lagi, oh, iya. Emak aku senengnya nih.
0: Kami pernah nanggap dia dulu waktu zaman dulu tapi sih.
1: Oh.
0: Nanggap dia waktu adik aku nikahan.
1: Oh, jadi... Ambil
0: dia, minjem dia. Ngundang dia.
1: Iya,
0: ngundang.
1: Minjem kan barang dipinjem.
0: Iya, kalau bahasa kita tuh nanggep, menanggep.
1: Iya, ngundang.
0: Ngundang.
1: Iya, itu baik Cik Rasid.
0: Oke, Cik Ali.
1: Semoga sehat terus Cik Rasid.
0: Sama-sama Cik Ali. Oh, caknya batu eh.
1: Lah hujan enggak tempat Cik Rasid kemarin?
0: Belum.
1: No, kasihan kan lah hujan.
0: Iya, Pak.
1: Iyalah, kasih lagi nopo asap. Aduh, bawa asap rokok.
0: Itu asap rokok Mang Tony sih, pakai banyu, wah itu.
1: Mang Tony rokok tuh.
0: Ah, ini Mang Tony.
1: Ya itu ya Cik Rasid.
0: Oke, Cik Eli.
1: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Gandus. Di belakang Cik Eli Gandus kita timu lagi. Halo, assalamualaikum, Bu Palu. Bapadu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapilih lagu dangdut. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Lalu kali lah.
0: Wih, dah siapa lah dulu kita nih? Itu uang sako bukan ini ya? Uang sako ya?
2: Sako?
0: Iya.
2: Sako tuh surat angkutan kayu olahan.
0: Jadi apa Iko?
2: Oh, Iko lah. Bener lah kalau Iko. Iko. Bener lah itu.
0: Bener lah ya?
2: Bener lah.
0: Mengujuk ya?
2: Mengujuk
0: Iko?
2: Siapa?
0: Siap mengujuk Iko bukan?
2: Siapa?
0: Ah, gak dengar siapa.
2: Aku kanco Mang Johan.
0: Oh, Mang Helmi bukan?
2: Iya, benar.
0: Wah, wow, orang diri ke berarti.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Tak jirin suaraku ya.
0: Tak jirin, apa lagi itu suaranya?
2: Suaraku bunyi bujang kan?
0: Mang Helmi. Baik, alhamdulillah. Bapak mana di dusun lah hujan belum?
2: Oh, Kamis malam dari jam 9 sampai jam 12.
0: Oh, di
2: kerasnya hujannya.
0: Mendikiti ya ujinya nak jam 11-an, Pak. Jam 11-an baru hujan.
2: Di mana?
0: Di Ketiau.
3: Oh iya, di kerja hujan nian benar. Ada kan Idil kan itu juga mengucapkan ya terima kasih kan. Alhamdulillah hujan deras di kami kan. Bukan lebat bukan deras ya.
0: Deras mah ya.
3: Iya, kalau lebat buah-buahan itu. Iya, apa di Palembang belum hujan dapat kamu?
0: Di Palembang belum, eh. Ada gerimis dikit tapi tak terasa gerimis lagi tak terasa.
3: Ah.
0: Wow.
3: Bukan hujan namanya.
0: Iya, bukan hujan itu.
3: Bukan rain itu namanya.
0: Bukan musuh dah rain. Baso tang batu. Pak Helmi. Men kamu tidur, masih butuh tak dengan bantal guling?
3: Aku masih. Masih pakai bantal. Bahasa kita bantal kekapan
0: eh. Iya, bantal kekapan.
3: Iya. Kalau si anak tadi lain, budak modo, Eli tadi kan.
0: Oh, lain ya kekepannya lagi.
3: Perlu yang macam itu terbuang kan ya.
0: Tapi mungkin menghelminya tergantung usia juga kerasa ya.
3: Hah?
0: Tergantung usia juga kerasa ya.
3: Kalau mah aku dengar lah tua
0: seolah-olah. Ya bukan nih, aku tuh ngerasa dengan aku juga yang aku tuh.
3: Tidak, benar bang itu.
0: Yo?
3: Benar, tidak tahu, aku tidak lagi dulu-dulu nih memang, tidak lagi bujangnya. Ada kekapan di kami itu ya. Iya, tidak tahu, tidak lemak pokoknya
0: dekat ya. Yang tanah di kekap tuh ya?
3: Iya.
0: Bantal mata lepek tuh lagi nak lihat kekap mau tak naruh nih bantal guling tuh ya.
3: Lagi jadilah.
0: Jadilah.
3: Sekretari lain dengan muda-muda Cak Eli tadi kan.
0: Iya.
3: Ya mamangnya itu lah kekapnya.
0: Heeh.
3: Bukan, enggak.
0: Iya, udah tuh itu. Lain kekap aja. Pak Yu kekiran lagu apa kekiran pilihannya? Dengar tadi?
3: Dengar tadi ada Dinding Kaca apa tadi ya?
0: Dinding Kaca ada Jagat Aryani itu ya?
3: Iya Dinding Kaca ya.
0: Iya.
3: Ya lagu itu ya. Aku kirim dikit ya.
0: Boleh.
3: Untuk si Eli tadi ya.
0: Untuk
3: Eli ada si itu juga si apa namanya? Sombongannya tuh siapa Andra ya?
0: Mm-mm.
3: Anggi dia tuh ya.
0: Mm-mm.

0: Tanya?
1: Iya.
0: Heeh.
1: Johan juga ya. Johan. Bang Hasbul juga ya. Ada lagi si itu juga gerondong hutan ya.
0: Iya.
1: Siapa gua pikirin kalau-kalau lah. Itu Cik Rasid ya. Ucapannya salam sehat, salam kekeluargaan kalau-kalau ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Rasid, semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Sama-sama. Sama Baitul Gulu juga kamu, yo.
1: Iya, dilancarkan segala urusan usahanya ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Helmi. Wah. Kita entip di Bapak, di Bapak. Di WA WhatsApp-nya ya. Bapak du, berpilih lagu dangdut. Cik Asid yang gentong. Apa khabar Cik Asid? Aku nak minta putarkan lagu Pengobat Rindu dari Elvis Sukaisi. Kirim salam Senamo Gasing, Nadia Sugabangun, Pipit Tebet, Eli Gandus, Robi Sisi Juni, Pelaju, Anggi Andra, Syarul Mbokwati, Iwan Jenny KTP, Reswan Bukit, Galu-galu baik cepat Cik Asid. Selamat bertugas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bantal guling. Kalau lagi tidur, oh ya sudah. Jadi Bang Pendi dia betul masih perlu dengan bantal guling gitu ya. Bedo sepedayo, kita rengek ke dulu. Permintaan dari dulu kita ada cinta dari seberang. Dari Elegandus. Dinding kaca dari itu tadi Mang Helmi. Kemudian dari Mang Pendi langkah dalam pengobat rindu.

0: Bye dulur, balik lagi kita berpadu berpilih lagu dangdut. Wow. Baik, kita langsung terima ya di line telepon. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Halo, assalamualaikum berpadu.
0: Weh, cak wong itu eh, wong apa, wong Pak Jo eh.
1: Iya, Pak.
0: Weh, cak mano kakando?
1: Kakando belum balik.
0: Belum balik.
1: Nabi mau
0: diperbalik. Oh, ya Allah, mati.
1: Tidak ada. Aduh, aku tadi kayak aman salah. Aku baru belajar.
0: Wih, keren, keren, keren.
1: Iya, baru 2 minggu ya belajar.
0: Wih, iya, iya, iya, iya. Cuma
1: malam-malam bae belajar.
0: Ya bisa. Oh, ya Allah.
1: Iya, cek.
0: Lah sudah.
1: Kalau salah maaf lah cek. Ya, lagunya ada di WA tadi cek.
0: Oh, kayak dulu.
1: Ya.
0: Belum kirim enggak cek? Yang
1: belum.
0: Iya.
1: Pas kirim je.
0: Oh, yo yo yo yo. Belum cek, belum. Baru Arifin ini, Arifin Tunggu Buntung yang baru ngirim.
1: Oh,
0: belum kirim. Belum cek. Oh. Kalau salah kirim, kalau rasid yang lain, kalau rasid yang CEO kalau aku ni belum CEO, baru owner.
1: Ganteng,
0: nah, belum ada nih, Cek.
1: Belum ada, Cek.
0: Ya,
1: kalau belum nyampe baik, Cek.
0: Nah, kalunian. Iya, belum nyampe baik kalau. Hendra do ini. Arifin barusan. Taruh dulu. Aduh, tantang. Belum bukan. Oh, di kurir Maxim. Cek Asmin. Cek Asmin. Asmi.
1: Oi.
0: Kalau tidur malam,
1: ya.
0: Perlu bantal guling tak?
1: Aku masih cek, olehnya dari dulu cek aku lima ikut bantal cek. Iya cek.
0: Bantal apa main?
1: Kaki cek, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di pala cek.
0: Oh iyo, sama cek rumah aku berarti.
1: Iya.
0: Dari dulu aku cek. Bantal kepala, bantal kaki, aduh di rumah.
1: Aku lima ikut bantal cek.
0: Iya, bantal guling. Yang empat, iyo. Iya, iya benar.
1: Iya.
0: Aku baru teringat juga ngap iyo rumah aku enggak pemantar kaki dia.
1: Oh, cek dek nyaman cek amat kita lebih biasa cek itu cek ya tidur dak katain cek itu dak nyaman cek.
0: Iya. Aku juga baru ngeh juga cek. Memang model tu bebantal terus di kaki ngapo rumah kaki.
1: Iya, enggak pasti sama dia tuh. Nyaman cek
0: kalau
1: cek itu.
0: Oh cek itu Kalau aku cek
1: bantal hilang siko itu cek gak nyaman cek.
0: Aku cek yang pasti itu selain bantal kepala itu bantal guling aku cek.
1: Iya.
0: Karena kita kan aku kan bukan kita cek soalnya men. Kita kan kalau menurut sunnah rasul tuh kita ke selain ngadap kiblat baca sholat apa baca doa tidur kita kan miring kanan deh.
1: Nah
0: benar
1: cek.
0: Miring kanan
1: deh. Itulah cek.
0: Jadi karena nak kering miring kanan tadi kalau tak meluk bantal langsung galak terbalik. Jadi
1: itu.
0: Nah iya ada juga sih agak cepet rasanya kita tekan doa kalau pakai gantar guling tuh.
1: Ah kalau itu cek lah tuh yang di kaki, yang di pala, yang di kiri, yang di kanan tadi. Oh cek tadi duduknya seluruh.
0: Oh iya Allah iya. Aku juga baru ngajuk cek iyo. Orang rumah aku sama
1: cek. Di kaki. Iyo. Tidur tempat
0: adek
1: itu. Iya, kita kan bantal di palak baik.
0: Iya.
1: Tidak selok
0: ya tidur. Agak sago rek.
1: Iya,
0: sago. Ya itu bah. Berarti perlu ya, sangat perlu kalau Cik Asmi.
1: Iya.
0: Cik Asmi kira-kira ingat tak lagunya apa dia?
1: Ini tadi apa Ona Sutera tadi teh?
0: Ona Garam di Laut. Wih, bukan musuh eh. Garam di laut, asam di gunung, garam di laut.
1: Iya. Kalau
0: dilihat Ona Sutra cek. Oke siap. Kirim-kirim boleh.
1: Kirim-kirimnya
0: agak
1: kirim di
0: WA baik. Kirim salam maksudnya.
1: Iya, kirim salamnya agak baik cek.
0: Oh ngapo? Langsung nah, sudah ya. Oke siap kalau
1: agak itu.
0: Iya payu.
1: Yo,
0: Cik Asmi, selamat
1: semoga
0: sehat
1: Allah
0: cara
1: dikit ya.
0: Oke, Cik Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi, wah, lain. Tak kata ayang babe-nya ya. Payo di belakang Cik Asmi. Halo, assalamualaikum Bapadu. Halo, assalamualaikum Bapadu. Halo. Oh, dah. Malu dia. Di belakang Cik Asmi, halo. Halo, assalamualaikum Bapadu. Nah, kenapa ya?
2: Halo, Bapadu.
0: Nah, baru masuk. Iya. Dengan siapa, Cek?
2: Dari Ogan Ilir.
0: Dari Ogan Ilir dengan Hapoiko.
2: Ya, so ikut orang kita, orang diri.
0: Bang Johan. Lah monitor tadi.
2: Sehat. Cek rasid.
0: Oh, apa yang ditanyakan, apa yang jawab ego. Tak lodak lah. Oh iya.
2: Sabtunya balik.
0: Balik. Bang Johan.
2: Oi.
0: Tema kita hari ini, kalau kamu tidur malam, tidur di malam hari di rumah, eh? Ya. Kamu masih perlu lho batal guling?
2: Ay, perlu, saya rasain.
0: Perlu ya?
2: Cuma sekok pak
0: ya. Oh, itu ya?
2: Lain di bantal di kepala ya.
0: Mm-mm.
2: Bantal panjang itu.
0: Mm-mm.
2: Perlu itu, cek rasain kalau iya. Dingin-dingin, ngetep bantal.
0: Iya, menuju itu tadi, Kak Helmi tadi, kok cek Helmi? Bukan bantal guling, cek rasain, bantal kekap itu namanya.
2: Oh, bantal kekap.
0: Iya, bantal kekap.
2: Bantal guling cak mana?
0: Itu jago tuh. Oh iya benar nih. Iya, bantal kekap itu. Bantal dikekap aja.
2: Cek Helmi lah, miss call ya nih.
0: Apa itu ya?
2: Iya, minta tengol.
0: Wow.
2: Belum bertemu dengan cek Helmi kamu?
0: Belum. Aku lah dua kali. Lah dua kali ke dusun ya.
2: Lewat uji kamu bangun jaya tuh.
0: Itu lo jago tuh.
2: Tempat dokter Almaida tuh.
0: Iya. Kapan-kapan lagi ya. Tapi yang itu tuh lah meninggal, kakak itulah yang meninggal loh kemarin.
2: Apa?
0: Yang kakak yang kubawa ke dokter Almaida itu lah.
2: Kamu itu yang berobat kemarin ya kamu ke Almaida itu.
0: Iya lah, itulah yang meninggal tuh.
2: Oh ya, cuma masih pacak bermotor ya.
0: Iya masih, tapi gue yorak tuh tuh.
2: Iya.
0: Pak Yuh, kira-kira nanya lagu apa?
2: Lagunya
0: dengar apa tadi? Itu tadi terdengar tadi? Baca-bacakan tadi?
2: Ya om, kamu milih kan?
0: Iya. Apa nak kebacakan dulu?
2: Baru monitor aku nih.
0: Iya. Kebacakan yo.
2: Iya.
0: Sekuntum mawar merah, hati senjaya. Bukan jodoh, Latif Khan. Tersisa lagi, Liwaldi. Ratapan anak tiri, Mansur S.
2: Bukan jodoh tadi, be. Terasin.
0: Eh?
2: Bukan jodoh.
0: Latif Khan.
2: Yo, oh, belum jodoh ya.
0: Belum jodoh. Iya, tak pacak lah, tak pacak ngomong ke nyoe, bukan jodoh kecus.
2: Iya.
0: Belum jodoh, tak pacak ngomong ke nyoe mano.
2: Iya,
0: tak pacak. Iya, bukan kena diri itu.
2: Kamu masih balik jak tayang rajo, pojak di tebu.
0: Aku balik di tayang rajo, ay.
2: Ayo, deras hujan terasin semalam ya.
0: Iyo, uji ayo iparku jam belasan ya. Dari jam 10 sampai
2: 11. Ya, air.
0: Aduh, menujunya men setengah drum dapat kemarin tuh tak?
2: Dapat ya.
0: Yo.
2: Di sumur kita lah banyak namanya.
0: Labrisi yo, labrisi.
2: Tapi belum mandi nyelam di payo yo.
0: Belum.
2: Iyo mati lama.
0: Selama. Iyo. Men hujan cak minggu turut-turut tak ada berhenti. Yo.
2: Cak minggu kan gila berutuk pulau.
0: Lalu berutuk pulau ya, tak jadi nampas yo.
2: Tak nampas.
0: Iyo. Yang pasti iya. Yang pasti lah pacak pesapu.
2: Lah. Iya lah pacak.
0: Yo.
2: Ada juga lah yang hilang lah
0: ya. Yo lah hilang lapis.
2: Asap lah berkurang juga di memang lah kurang juga.
0: Lah berkurang asap.
2: Iya syukur lah kalau berkurang tuh.
0: Ganti dia tuh.
2: Ayo kalau pagi ngan sore itu banyaknya asap yo.
0: Ganti di gitu kiriman dari dusun kamu itu ya sob.
2: Bukan dari kamu. Kami tak pernah terbakar hutan kami.
0: Nah itu ya.
2: Kalau dari tebu itu
0: saya rasa. Iya. Ngolak ke Pak Yuk tuh. Iya Pak Yuk, pada kirim-kirim ini apa kira-kira? Kirim salam.
2: Berapa Eko kirim?
0: Bebas aja dengan aku kok, kacus.
2: Dengan nih. Kamu pacak bebas ya.
0: Bebas aja.
2: Ayo galau-galau becek rasis di
0: selama lah begitu
2: tuh.
0: Iya. Lama begitu. Lama mati yo.
2: Iya.
0: Iya Pak Yuk lah itu.
2: Iya. Untuk Mang Helmi tadi, ada miss call lagi tak disenggol kena marah.
0: Ayo, belum untuk dalam hati lagi tak negurkan bertemu.
2: Ya coba cerasi.
0: Iyo, bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lengkap hari ko. Ada Cek Helmi, ada Mang Johan. Gitu jenguk dari WA. Ado Arifin Tangguh Buntung. Wah, request lagu Dosa Kau Anggap Madu dari Juni Iskandar. Kalau aku cek, aku perlu cek rasid bantal guling. Yo samu begal itu. Terima kasih. Baik dulu sepedoyo. Kita dengar dulu lagu-lagu perintah dari kita dari Cak Asmi tadi, Asam di Gunung Garam di Laut. Ado Latifkan Bukan Jodoh dari Mang Johan tadi ya. Terus itu dari Cak Erifin. Wah, dosa kau anggap madu.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Bepadu berpilih lagu dangdut. Kita tiba di line telepon. Halo, assalamualaikum Bepadu.
1: Waalaikumsalam, berpilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih cek?
1: Sama dia.
0: Dia yo.
1: Kau kenal?
0: Mirip, ada kawan aku mirip nama dia juga.
1: Oh.
0: Iya, sekarang agak mirip juga.
1: Iya.
0: Cek dia.
1: Budaknya.
0: Tidak juga.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga.
1: Masih belanda aku berarti.
0: Iya. Iya, Oji Bang Bubut ya, tapi ya.
1: Hah?
0: Oji Bang Bubut. Oji Bang Bubut.
1: Hah? Apa Oji dia?
0: Itulah pokoknya.
1: Iya.
0: Iya. Iya, udah berubah lagi tuh ya. Nat.
1: Oi.
0: Tema kita Nat, kalau Nadia tidur malam lagi deh di rumah dewek. Hmm? Masih perlu itu dak? Apa namanya? Bontel guling dak?
1: Iya, lo perlu tidur rumah wong marah wong kagak.
0: Namanya kendak deh.
1: Kalau aku cek rasa.
0: Uh-uh.
1: Aku dak galak rame-rame nian, pujuk kasut lo, cek itu nah.
0: Uh-uh.
1: Yo, dari ngamak aku tuh cek itu nah.
0: Uh-uh.
1: Di kalau bantal guling tidak aku. Bantal guling ada, cuman tidak terpakai, jadi itu nah. Oh. Jadi pakai itu untuk ganjel-ganjel pinggir, baik, jadi itu nah.
0: Oh.
1: Ya kan kasur ini kan agak dempet, tidak ada dempetnya ke dinding, jadi ada masih ada celonya di situ kan,
0: iya.
1: Cara kasur dengan dinding tuh kan.
0: Ada. Nah. Perlu nerimo itu tak? Nerimo yang di dekat bantal guling itu tak?
1: Untuk saat ini mungkin belum dulu, caknya. Iya. Kalau aku tuh cek rasit bantal kepala.
0: Bantal kepala ini. Wow. Ini kepala kayak duo ya.
1: Duo, iya. Sikok untuk dipakai kan ya. Nah, sikoknya tuh ialah ganti bantal guling itu tadi.
0: Oh, cek itu ya, bantal guling bantal guling dewek enggak digagui.
1: Tidak aku, karena bantal guling tuh enggak tahu aku enggak perlu ini kan pakai bantal guling tuh cek rasit. Bantal kepala nah kan pasti.
0: Iya. Tapi pas lah kage. Kalau hobi duo-duo tuh pas lah kage berarti deh.
1: Itu ya.
0: Heeh.
1: Iya, aku udah tau cek sih, iyo kebayang iyo.
0: Bang Bubut kan duo jetanya deh. Wih,
1: cek rasi deh. Iya, mbak lah dia galo.
0: Mbak dia galo deh.
1: Mbak lah galo, peluk lah galo dua-dua. Iya, bantal kepala tuh lah aku tuh. Jadi,
0: bantal kepala tuh lah ya.
1: Bantal kepala tuh lah yang biasa galak di ini kan.
0: Mm-mm.
1: Tumpuk duo cek itu nah, cek rasi dia tuh.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu kalau aku.
0: Iya. Lagi ada tamu.
1: Kalau aku tuh mudah apa ya? Meringaman deh itu lah kalau penuh dengan pojokan.
0: Oh ya Allah. Bang Bubut, hati-hati Bang Bubut eh jamnya tingkai. Ringaman dia.
1: Apalagi men ini misalnya dengan adik dulu tuh kan galak tidur kan. Kalau sumpitnya juga pakai bantal banyak kan dia juga. Nah aku ringam aku panas.
0: Oh.
1: Itu naras.
0: Iyo.
1: Iya.
0: Udah panasan kau eh?
1: Iya. aku ni mantep soalnya kalau tidur. Nah, cuman kadang tu galak ada apa ponaan kadang tu kan? Ah. Ah, nyerempet kujulai dia. Iya. Kudorong.
0: Oh, Nat, Eko, tak perlu dak, udah Eko.
1: Iya.
0: Nah, dia tadi sudah dengar lagu-lagunya?
1: Aku dengar tadi tuh. Mm-hmm. Tadi tuh ado ini.
0: Lagu apa tuh?
1: Aku nak yang belum pernah dengar Melili tadi.
0: Yang matamu.
1: Eh, tadi. Nah. Napa matanya? Tuh?
0: Matamu.
1: Panjang ya.
0: Jangan marah, matamu.
1: Iya, ngapa matanya tuh? Lagi besolah, napa ada keranjang yo.
0: Caknyo keranjangan, caknyo.
1: Itu ya. Iya. Itu be lagunya.
0: Oke, siap. Kirim-kirim boleh?
1: Aku kirim dikit ya, Rasit, eh.
0: Dapat banyak juga enggak apa-apa.
1: Tadi di awal tadi ada wong besar tadi, eh. wong gede tadi. Wong Helmi. Wong Helmi, terus ada lagi.
0: Oh, besar besar badan Wong Helmi itu, eh.
1: Oh, bukan musuh. Kalau kendaraan ini ukurannya itu truk molen itu nanya.
0: Oke deh.
1: Nah, tolong deh cek rasit kan.
0: Nah, Hendra sama Boy ini minta senggol.
1: Oh, Boy mana itu aku udah kenal.
0: Topik.
1: Oh, itu lagi angka satu juga itu.
0: Oh, lagi angka satu dia.
1: Iya, lagi angka satu itu. Yo, Mang Boy eh. Lambidaro. Yang lagi ditinggal mudik sama orang rumahnya eh.
0: Kasihan. Suai dia aktif.
1: Iya.
0: PA-nya.
1: Terus ada Mang Hendra juga. Sama Cik Kartini, Cik Ita eh. Saru Fauzan Irin, Cik Asmi tadi. Sama Mang Aspennya. Terus Mang Adi Sukarame. Nah, untuk Adi Pitung nih yang lagi sekolah eh. Rajin-rajin sekolah dia.
0: Iya.
1: Dengar rombongan guru. Biar cepat naik lah. Terus ada ini juga. Ada Sisi, Mang Ujuk Sol, Ujuk 035, Mang Pen 22. Terus ada Oncik Nipa eh, di Sako Rambutan lagi monitor eh. Melambe-lambe tangannya.
0: Cak iya ya, kok cak punya ahli itu ya, indra keenam eh.
1: Iya, tidak, dia memang cak itu, otomatis. Begitu disebut nama langsung lambe-lambe.
0: Langsung lambe ya.
1: Iya, ada ini juga, siapa?
0: Pak Pet.
1: Pak Pet eh, sama Cik Mimin. Ada Mang Bos juga kalau monitor ini. Mang Agus juga sama Cik Mai.
0: Bang Sinaga juga lagi monitor ini.
1: Oh, Abang Naga.
0: Abang Naga.
1: Yang mambu mambu hawa naga ini.
0: Wih, marah cerita kau.
1: Biarlah, tidak takut.
0: Wih, lawan kan ya.
1: Iya, nak marah ya aku.
0: Marah lah.
1: Kau marah cerita kayak. Aduh, ini juga siapa eh? Mbak Akbar, sama Mak Lisa. Wah, aku lah mudah berkirim-kirim.
0: Wih, saking kenyora eh.
1: Sakingnya tuh. Terus ada Mbok Wati juga. Ya Allah, lupa maaf lah.
0: Maaf lah. Wih, sawi pahit, sawi manis.
1: Ada Ian juga eh.
0: Nggak pengen sawi lagi, Pian.
1: Ayan.
0: Ayan ngapa tak pernah masuk di acara aku dulu eh? Tadi masuk.
1: Belum baik. Kalau dangdut ni masuk tahu dia banyak lagu.
0: Banyak eh?
1: Lagu daerah dia agak pening. Terus ada Mang Yus. Ini juga ya, Galak Sore ni siapa? Galak-galak cik rasik.
0: Galak-galak eh?
1: Galak-galak
0: bela.
1: Nggak
0: tergurukan
1: aku lagi.
0: Ada itu lagi ada tamu cak di rumah tu.
1: Tidak, nggak kau.
0: Cak
1: sebelah.
0: Oh sebelah. Oh yuk cak ramen ya, lagi ramen ya.
1: Ada budak-budak bengkel-bengkelan di sini.
0: Oh. Ya, iyalah. Kiran banyak kalau banyak tamu pasti bikin itu kan, bikin apa tuh? Yang segitiga apa? Lupa. Katik
1: lebaran kan.
0: Lancip nih ya.
1: Oh iya.
0: Aku betul. Tahu kena kau.
1: Untuk apa nak kirim untuk bestie aku ya lupa eh. Amat eh tebu eh.
0: Yo.
1: Mungkin sore ini lagi mangkal di mana dia.
0: Ay gatel budak itu nak.
1: Di ini cak di bawah Ampera cak.
0: Bawah Ampera. Oh, tapi dia tu lokasi dia tu Tanjung Senai itu lah nak.
1: Buat Tanjung Senai ya.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan cepat. Lacak gatelan. Yo, gatal macam lacak teh.
0: Yo.
1: Selamat sore belah pokoknya.
0: Okey nak.
1: Ya tak cakap sih selamat bertugas be.
0: Okey.
1: Semoga sehat selalu be sama bang sama keluarga di rumahnya.
0: Okey sama-sama tete ya.
1: Ya.
0: Okay, cik Asyid,
1: eh?
0: Okay. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Huta Galung cak lagi gatal tenggorokannya. Semoga cepat sembuh nate. Dari belakang Nadia Huta Galung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Wah, orang mana kau?
2: Wong.
0: Sinilah. Nah, lain lah kena kena banyak hujannya agak cerah dikit eh.
2: Hujan dari Hong Kong, hujan gerimis banget
0: ya. Tidak terasa pula deh.
2: Wah, ini sekarang panas so terjelit
0: ya. Panas terjelit, makin mendengkang terjelit eh.
2: Iya.
0: Cak Robi.
2: Apa dia cara ini?
0: Tema kita, Cak Robi kalau tidur malam.
2: Mati, aku berguling tu lah.
0: Masih guling tu lah eh. Okay.
2: Dari dulu berguling, kalau tidak berguling, bingsal aku.
0: Agak sanggup ya tidur eh?
2: Iya, aku kalau misalnya guling aku basah, apa ya, kena apa ya. Nyari ini, nyari gelam aku untuk guling.
0: Mati kau, pokoknya nak berguling pokoknya eh.
2: Guling cari, ini tidak nomak tidur, tak guling.
0: Oke.
2: Ini sampai tiga peng lah guling aku.
0: Nah kau.
2: Dari panjang, hampir pendek.
0: Iya.
2: Pacar pendek tuh cara sih. Aneh cara sih guling pacar pendek. Ngapa lah cara sih?
0: Itu berarti nyusut.
2: Kapuknya berkurang.
0: Iya, itu ya aku tuh agak-agak muntal dia ya.
2: Iya. Aduh loh, guling aku nih. Agak berisik aja, boleh bunyi kipas panasnya.
0: Oh, ada apa-apa.
2: Panas kejelitnya. Pas terasit dah hujan
0: awas malam. Pas sudah maghrib itu eh, grim sedikit Nabi. Ku ado kan rasa-rasa ya, aku langsung keluar ya. Tapi tak terasa Nabi biar perihnya tuh ya.
2: Iya, habis uapnya uap, habis di udara hujannya.
0: Iya.
2: Terlalu panas.
0: Tapi di dusun-dusun saya lo hujan bi, dusun dusun aku ini, sudah. Nah iyo, Mang Pen di dalam.
2: Mang Pen di dalam sama tu
0: nih. Iyo.
2: Aduh.
0: Tadi dia telefonan kami jam 11 tadi. Wah cak asik kami katanya hujan sudah. Alhamdulillah aja ku yo.
2: Iyo, kita ngomong hujan. Tergelutuknya aja.
0: Oh iya, di bawah jam 10 tadi. Nah aja ku, aku lupa pulau ngomong lah aja ku sama Cek Mita ngabeng-ngabeng lagi kan. Pas arah Cek Mita dari pagi tadi nah.
2: Hujan ya 2 hari. Pas itu nih belum nih.
0: Dusun rumahku itu juga bi. Lah 2 hari ini. 3 hari malah. Lah sudah 3 turut 3 hari itu turut.
2: Di mana tuh?
0: Di Tanah Abang.
2: Tanah Abang Pali sana.
0: Iyo. Alhamdulillah deras bi.
2: Iya benar lah atau Bang Aldo tadi. Bang Aldo kami aku telepon sama Aldo tadi pagi.
0: Oke bi, lagu apa bi?
2: Jam rato marah ini hujan.
0: Robi Huta Paung.
2: Hah?
0: Lagu apa?
2: Ada lagu Nulela yo, Mang ini Mang Pen lagi
0: nih. Aduh tadi, aduh Nulela tadi.
2: Tidak ini pintaan Mang Pen, dia minta lagu Nulela katanya.
0: Nur Lela.
2: Iya.
0: Dari siapa itu? Tadi aku
2: dari Rashid Khan.
0: Dari Latif kan?
2: Rashid Alatas.
0: Rashid Alatas kau nih. Dari Musik Alatas. Aduh ini nah iyo.
2: Siapa tak tahu nyanyi siapa?
0: Musik Alatas.
2: Musik Alatas.
0: Iyo.
2: Ah, benar lah waktu Rashid Alatas.
0: Iyo. Hai, kau tak ada mereka. Hai, bi, kini lebih.
2: Erem ya?
0: Yo.
2: Nah, dari sini ada Mang Pen, sama Eli ya, sama Mak. Sama Mak Pakar Balai, saya rasa itu. Terus ada Andi, ada Andra, ada Mbak Aldo, ada Mbak Akbar. Terus ada galo-galo lah, saya rasa itu.
0: Kau ini.
2: Ada Bang Nafi, ada. Terus ada lah galo-galo lah Mang Peri ya. Galo-galo lah cara sih.
0: Oke.
2: Ucapannya selamat sore lah cara sih.
0: Siap.
2: Kalau hujan terus kirim lah ke sini ke Ramah Kasih ya. Sama Talang Keramat.
0: Talang Keramat itu yang perlu nih. Iya.
2: Tapi malam ini bagian kita cara sih.
0: Siapa tahu lah.
2: Lama-lama jam 4 jam lah.
0: Oh, bukan musuh bi. Pacak, disekip banjir dulu langsung.
2: Ah, berat jalan yang banjir ya Rasid.
0: Ah, jangan bi, kawan gila. Oke bi.
2: Ya udah itu ya Rasid.
0: Yo.
2: Semoga sehat selalu ya Rasid.
0: Sama-sama bi, kita
2: masih pakai masker ya Rasid, masih kurang bagus saudara nih.
0: Belum iyo, masih belum bersinian, bener.
2: Ya udah itu ya Rasid.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nadia sama Cek Robi di telepon ya. Aduh di sini Wak Pet. Woi. Assalamualaikum Cik Rasid. Salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama Wak Pet. Salam kangen bae. Sama juga Wak Pet. Salam kangen juga. Lagu ini buat pencinta perempat. Semoga sehat galau. Buat bini Wak Pet, semoga lekas sembuh. Kalau Wak Pet idak pakai lagi bantal guling Cik Rasid. Okey, siap. Lagunya Intan Ali. Ku nanti di pintu surga. Siap Pak Pet. Ado boy lah bidago. Wah, lama dah itu. Ternyata wong rumah lagi balik dusun. Suai dia pacak bagang HP. Assalamualaikum Cik Rasid. Apa khabar? Putar ke lagu eh. Karena dia dari Arapik. Terima kasih Cik Rasid. Selamat bergabung bae. Payu sama-sama bergabung juga. Baik dulu sobat yo. Kita dengar dulu lagu-lagu permintaan dulu kita tadi. Ado Melili. Matamu, matamu, matamu, matamu, matamu.

0: Baik dulu, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Okey dulu, aku cikgu bacakan dulu ya dari Bang Sinaga ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rasid. Apa khabar di sore ini? Bang Rasid, temanya pakai bantal guling apa tidak? Kalau Abang Sinaga sampai main lagi sampai saat ini masih pakai bantal guling karena bagi Bang Sinaga perlu sekali. Gunanya untuk pembatas badan dengan ranjang supaya kita tidak jatuh dari ranjang. Apalagi seperti saya nih kalau tidurnya nakal. No, nakalnya cubit. Sekarang beda orang beda prinsip. Oh ya Bang, saya boleh tahu tidak Abang Rasin orang mana sih? Oh, aku di orang itu Bang, orang Vietnam. Kalau saya lihat dari TV digital Abang Rasin seperti orang Cina Medan. Woi, aku Cina Vietnam Bang. Abang Rasid, maaf. Ya Bang Rasid. Buat Bang Rasid, selamat bertugas dan sampai tuntas dari Bang Sinaga dan Ita Sungai Lais. Ay, dibawa-bawa Ita Sungai Laisnya. Medek, uang Sungai Lais itu. Baik, kita terima di line telepon. Halo, Assalamualaikum, Bu Padu.
1: Halo, Assalamualaikum, Bu Padu.
0: Bepilih?
1: Bepilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih?
1: Sama Anggita.
0: Anggita, wah Anggita babe-nya Andra . Anggita apa kabar?
1: Baik.
0: Kenapa suaranya agak serak-serak cak itu?
1: Oh ini ya Allah, baru bangun.
0: Oh baru bangun. Ida, sudah minum banyak putih dulu?
1: Belum.
0: Oh pantesan.
1: Oh,
0: agak serak-serak cak mana aja suaranya dek .
1: Ya, ya juga.
0: Tidak juga ya. Cek kasih yang ngasukannya.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Iyalah
0: kalau cek itu. Anggita, tema kita kalau Anggita tidur malam masih perlu bantal guling enggak apa kayak mana?
1: Bantal guling kalau ada pakai, kalau enggak kate enggak juga sih.
0: Oh, kayak itu ya.
1: Enggak tergantung sama bantal guling.
0: Tergantung sama siapa?
1: Kakek belum baru tuan.
0: Ini kode keras. Wih, yang ngerasa aja tapi.
1: Siapa?
0: Siapa wae? Oke, Anggita nak cara saya bacain dulu apa kayak mana? Apa sudah tahu?
1: Terbaca
0: belajar kayak sikat wiko. Oke, sikat wiko. Ada sempurna denganmu, faul gayo cinta dari sudah seberang. Menurutlah sudah duka dalam cinta romai rama di kaca sudah kura-kura dalam pahu resti cinta istimewa Siti Raliza pecah 1000 LP Sukaisi pengabdian Bang Haji Roma tinta merah
1: kura-kura dalam perahu.
0: Kenapa emang?
1: Ya udah,
0: aku
1: cuma lagu
0: lah. Oh, cuma lagu. Jangan ngerasa, jangan itu, sabar. Jangan dong. Hanya sebuah lagu. Iya. Oke, sekarang kirim boleh?
1: Kirimnya untuk galau-galau kasihan yang belah kena masuk aja, bukan? Masih dari mode?
0: Masih dong.
1: Masih. Iya sudah. Spesial buat Bang Andra sebagai
0: asal. Wih, lemaknya Bang Andra ya.
1: Untuk syaratnya selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Anggita. Semoga sehat juga ya. Anggita Pusri ya. Wow. Kalau Anggita langsung teringat sama Cik Andra cara site. Halo, Assalamualaikum Bapadu.
2: Lu pilih lagu dangdut. Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cik?
2: Dengan dari Pemulutan.
0: Pemulutan. Wow, dengan C
2: Mbak Wati.
0: Wah, sudah dikirim tadi oleh Nadia Hutagalung . Mbak Wati.
2: Itu menantuku
0: itu . Wah, bolehlah menantu. Awas
2: hati. Bukan sama Bang Nasi.
0: Iya . Lemak C menantu dengan dia itu.
2: Ngapa lah?
0: Kalau makan itu, makan nasi, tidak perlu ditanak ke, langsung dengan beras lah, ada tang tanggupnya langsung. Tidak perlu dimasak lagi kalau nasi itu. Biasanya kita kan makan nasi kan
2: di tanak. Makan bobo.
0: Iya. Kita kan kalau makan nasi kan ditanak dulu nasinya.
2: Iya, kan nah, dia.
0: Dia tidak langsung beras dari beras tuh lah langsung ditanggap itu, langsung dicong-congopnya.
2: Hebatnya menantuku.
0: Hebat, enggak susah lagi pakai apa ya, Pak? Ya keren menantunya.
2: Ya menantuku keren.
0: Keren, asli.
2: Enggak kaleng-kaleng.
0: Enggak kaleng-kaleng dia. Langsung beras tuh lah ditanggupnya. Enggak usah tanak lagi. Susah jadi enggak perlu masuk iya. lagi. Mbak Ati.
2: Enggak repot nama masaknya.
0: Bener, enggak perlu repot lagi. Tapi enggak nyaruh ke. Ya kan dia bae makan begas tuh. Itu kan masih pakai nasi. Marah dia langsung nelpon dia.
2: Menantuku canggih.
0: Menantuku canggih. Iya. Lemak Mbak Ati, tapi itulah susahnya Mbak Ati. Ada kekurangannya ada Mbak Ati.
2: Apa dia?
0: Dia enggak ngejuk kayak gitu, Mbak.
2: Iya.
0: Iya, kita kan pakai nasi, dia makan beras langsung. Saro.
2: Iya, makan beras ya.
0: Oh. Enggak lumping. Bukan cak.
2: Enggak, mantuku cak gede lumping ya. Mantuku cantik.
0: Woi, cak itu, cak ayamnya adik itu. Hai, sudah makan beras lah. Iya, lemak makan beras tidak pakai enggak susah lagi, tidak perlu nasi lagi, tidak perlu kompor gas lagi. Makan nasi.
2: Iya.
0: Masuk makan beras.
2: Langsung beras.
0: Udah. Tak
2: giling.
0: Iya. Nikmatilah, Nat. Iya, enggak apa-apa. Kelebihan itu namanya. Mbak Wati.
2: Iya.
0: Nak denger lagu apa?
2: Tinggal lagu apa?
0: Hah?
2: Tinggal lagu apa?
0: Banyak lagi. Mega Mustika.
2: Warungnya sudah nak ngatung. Sudah jam 5.
0: Mega Mustika, Permohonan. Mirnawati, Sejuta Luka. Apalagi yang cewek-cewek ini? Kamu nak cewek? Apa lu cowok juga? Seguntum Mawar Merah.
2: Ada Pecah Seribu.
0: Ada. Epi Sukaisi.
2: Nah, Pecah Seribu, Be.
0: No.
2: Blamburan.
0: Lebih suka isi Pecah Seribu. Ay. Siap kirim-kirim boleh? Silakan.
2: Kirim-kirim untuk menantuku keren tadi ya.
0: Yang keren tadi, yang makan beras tadi ya?
2: Yang cantik ya.
0: Oh.
2: Ya. Siapa lagi kalau bukan Nadia?
0: Nadia. Wah.
2: Tepuk tangan. Bedanya mengerti jajar aja. Sudahnya yang gendut tadi ya, Mang Helmi.
0: Mang Helmi.
2: Ya, sudah itu Mang Boy apa Tetek tadi ya. Sudahnya Rizwan Bukit. Sudahnya siapa ya? Oh ya, Mang Pen Jaseng, Mang Pen Laut. Jaseng, Mang Pen Langkan.
0: Kan dalam.
2: Iya, sudahnya. Udah, galau-galau.
0: Galau-galau ya? Oke, siap.
2: Ya, ya. Cik Rasidnya, terima kasih. Sehat selalu.
0: Yuk, sama-sama Bu Wati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kita terima kasih lagi. Halo, Assalamualaikum. Bu Padu, Bu pilih lagu dangdut.
3: Bu pilih lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ay, cak orang, cak orang diri kok.
3: Orang diri ya?
0: Iya.
3: Oh, tahu jadi
0: cerah
3: orang diri.
0: Iya.
3: Iya. Oh, kira-kira lah terakhir jadi aku nih.
0: Iya, itu Aurel.
3: Aurel.
0: Siapa lagi?
3: Yang tercantik.
0: Itu cantik di Senuro apa di Peraman.
3: Lubuk
0: Bandung. Oh, yang Senuro itu Bang Johan eh.
3: Iya, Bang Johan.
0: Bang Johan Senuro.
3: Johan
0: itu apa, Cak? Enggak tahu. Jauh dari tangan Tuhan.
3: Oh itu ya.
0: Iya, pacak pulut deh milih tadi tuh, milih lagu tadi.
3: Apa cek lagu itu?
0: Lagu-lagu dek tadi bukan jodoh.
3: Oh, bukan jodoh.
0: Iya, pastinya dengan nama dia tuh.
3: Iya.
0: Ya, Mi.
3: Bukan jodoh tuh dengan siapa? Yang jodoh tuh iya. Siapa?
0: Benar nih, Han. Iya, cak yang makan beras tadi kan?
3: Yang makan beras tadi. Ya, Om.
0: Itu
3: kena. Itunya. Apalah itu ya?
0: Tama aja itu kebiasaan dari kecil.
3: Makhluk apalah itu aja?
0: Kebiasaan dari kecil itu.
3: Oh.
0: Iya, jadilah terbiasa kan. Lapar dia tak usah tanak lagi ujinya. Langsung makan baik-baik itulah.
3: Oh iya.
0: Apalagi hebat, menuju
3: hebat.
0: Apalagi menuju diri beras anyar tuh.
3: Oh,
0: lemak ninyo.
3: Lemak manis-manis.
0: Manis-manis baru-baru baru dia dari giling di prabek angat-angat. Oke, okay, itu Aurel. Kalau malam kamu tidur di rumah ibaratnya yo. Kamu ya. Masih perlu do bantal guling?
3: Masih.
0: Masih yo.
3: Iya.
0: Iya, ngapo nak bantal guling lagi?
3: Aku kiri kanan, Cek.
0: Ba itu yo.
3: Kalau Uji Mang Helmi tadi yang apa itu?
0: Bantal kekap.
3: Menuju itu bukan bantal kekap, Cek.
0: Ngapo?
3: Bantal
0: peluk kan? Bantal peluk, wah, Wiko, kalau ngujung-ujung pak itu, ay.
3: Ya tak macam,
0: mungkin
3: bantal kekawan.
0: Menuju
3: aku, bantal peluk.
0: Wah, baik itu. Baik itu
3: yo.
0: Wah, tapi lain kamu tu.
3: Lain. Ya?
0: Lain di peluk dan dekap tu lain.
3: Oh. Itu pula ya.
0: Lain peluk, lain rasanya. Oh, Cik Aspin, ini Aurel lah. Ngapa kau bisa miss call?
3: Ngapa, Cik Aspin?
0: Iya. Lah balik dia dari dinasnya.
3: Oh, lah balik ya?
0: Lah balik, ya.
3: Iya, sepulah. Kenapa Cik rasa tahu?
0: Uji boy lah muda, Roy. Yang budak suka bangun tadi.
3: Ngapa?
0: Ujinya, selain makan beras itu, dia gak makan pur juga ujinya.
3: Sesuai badan dia.
0: Bukan kamu lah bertemu yo.
3: Oh, lah sering.
0: Oh, lah temu itu ya. Oh. Udah itu tajak itu nyo. Payo. Wah itu yo.
3: Ya hampir sama, Dok. Ya memang sama sih beratnya sama Mas Bubut ya.
0: Dengan Mas Bubut ya?
3: Iya, waktu tempat Mang Hendra kami ini
0: nimbang. Cek Putra jalur. Maaf kelah dah eh.
3: Napa dia tuh?
0: Dia miss call.
3: Oh.
0: Cek.
3: Senggol,
0: oh, iya. Oh, iya. Lu senggol nanti kan. Putar jalur.
3: Ini aku senggol.
0: Iya, putar jalur.
3: Jangan deh,
0: ya, nomor.
3: Ba- ya, jadi aku terakhir.
0: Iya, Pak, mana lagunya? Lagu apa
3: kira-kira? Lagunya Mas ya, putar apa? Apa sih lagi?
0: Ai diri diri nyupirnya Ikoi.
3: Oh, itu ya.
0: Iya.
3: Kalau kayak gini tuh belok.
0: Ayo, basing lah. Ngapa kira-kira? Sejuta luka? Mirna mati?
3: Terus?
0: Terus itu yang apa lagu-lagu? Lagu Sekuntum Mawar Merah, Heti Senjaya?
3: Untuk itu, Bang.
0: Yang apa?
3: Jangan, ya, Sekuntum Mawar Merah itu, Bang.
0: Oh, Iwan, diminta senggol juga. Iwan juga tak kira senggol.
3: Oh, Iwan Kertapati?
0: Iyo.
3: Oh, iya. Sama sore, Mang Iwan. Oh, apa kabar, Cik Yeninya?
0: Iyo. Rizwan juga minta senggol. Rizwan.
3: Oh, Rizwan? Mm-mm. Iyo. Kapan nak undang Rizwan?
0: aku minta undang. Iyo, aku undang juga, eh. Apa dia?
3: Oh, iya.
0: Iya. Melokak lemak galak aku.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Lokak saro
0: tuh. Tak lo, tak iko. Lemak diri tak lemak diurang. Nah, iko.
3: Sing enak lemak
0: galak galak. Iya, mak galak galak. Payo itu.
3: Iya.
0: Cemi, Beni. Oh iya, sama-sama yo.
3: Iya, untuk acara selamat tugas, semoga sehat, panjang umur.
0: Iya.
3: Nah, Beni. Acara rezekinya.
0: Iya, Beni gasing cek senggol pulau.
3: Siapa?
0: Beni gasing.
3: Oh, Mang Pendi ya?
0: Iya.
3: Iya, selamat sore Mang Pendi. Galo-galo bae
0: pokoknya. Galo-galo pokoknya ya.
3: Galo-galo
0: tanpa. Iya, iya, iya.
3: Iya, tak pernah nak disebut ini yang
0: saya. Iya. Galo-galo. Tekarung galo-galo tuh.
3: Iya, tekarung
0: galo. Bye bye bye bye.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rizwan, assalamualaikum Cek Kasid. Sorry, aku Rizwan selagu lagu pengabdian Roma Irama. Juga nak menyapa semuanya semuanya tanpa terkecuali buat Cek Rasid mau kasih kalau nak pakai guling. Oh, kalau Cek Rizwan dia nak pakai guling tu lah katanya. Kano lah terbiasa cuma bantal guling yang bernyawa. Oh, yang bantal guling yang bernyawa yang belum. Oh, banyak lokaknya iko. Iyo, naiknya pak mana tu? Pilih lah iko. Nak yang panjang, nak yang pendek, ada galo. Nak gemuk lipo, yang gemuk, yang kurus, ada galo. Kaget tolong kita itu be. Kita COD be. Cari suan eh. Be dulu sepada yo. Berhubung waktu yang tidak memungkinkan kita untuk berterima lagi telepon. Maka Cik Rasid mohon pamit, mohon maaf. Di acara kita berpadu berpilih lagu dangdut ini. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Cuma nak bercanda baik kita ni. Ya wapet eh. Nggak ngerti kapu wapet. Cik Aspin yang baru balik. Selamat menikmati hidangannya. Cik Alad bikin ke kopi oleh Cik Asmi eh. Kita dengar ke dulu. Pecah 1000. Aduh, kura-kura dalam perahu dulu ya. Kura-kura dalam perahu. Kemudian pecah seribu. Kemudian sekuntum mawar merah. Kemudian ada pengabdian Roma Irama. Baiklah, sobodoyo. Cari sobat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru World Popular Leci Yogurt asal Leci Sebra.
1: Okey Bang Fede ya. Okey, aku nak call dulu eh. Siap. Oh iya, boleh. Siap.
2: Okey.

Bye dulur, Sabudoyo masih di Perupat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulci Rasid di sini. Kita masuki acara kita pelesiran wisata lokal. Di sini Cik Rasid pilih ke di salah satu 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kalau kemarin Palembang, Wanyasin, Sekayu, Muratara, Musirawas. Kita balik ke Empat Lawang sekarang. Oke, kita keliling dari kanan dulu kaki baru ke kiri, baru balik ke Palembang lagi. Dulu Sobodoyo, Empat Lawang merupakan kabupaten bagian barat Sumatera Selatan yang menyimpan banyak keindahan geowisata yang wajib dikunjungi untuk dulu kita. Ada banyak tempat wisata ya di daerah di Empat Lawang ini dengan daya tarik yang beragam. Di antaranya ada beberapa air terjun dan juga keindahan alam yang menakjubkan. Kondisi alam yang masih asli membuat wisatawan bisa merasa kenyamanan ditambah suasana yang sejuk dan menyatu dengan alam. Air terjun di Empat Lawang ini memiliki banyak keunikan tersendiri yang dimulai dari ketinggian banyunya hingga perjalanan menuju lokasi wisata yang disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Dulu Sopudayo, ada beberapa yang Cik Asid bakal nunjuk tahu ke. Yang pertama, Air Terjun Sange. Wah. Kalau Air Terjun Sange. Gak aneh dikit suara itu nyue. Jadi Air Terjun Sange ini berlokasi di Desa Terusan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Wisata ini berjarak kisaran 30 menit dari pusat kota. Ketika menuju lokasi, saat ditanggo menuju air terjunnya, dulu Sobudoyo bisa dengar kegemericik dari air terjunnya. Tempat wisata ini dewe cocok dijadikan tempat healing ketika sedang merasakan penat dari kesibukan kita di kota-kota. Pepohonan yang rindang membuat suasana juga tempat wisata ini semakin sejuk dan menawan. Dulu Sobudoyo bisa berenang dan juga berfoto di sini. Wisata ini belum banyak diketahui wong. Setelah mangkulkung diperbaikan di tempat wisata ini diterangkan bahwa biaya yang diambil biasanya cuma biaya distribusi dan parkir baik. Itu dah Kemudian lanjut lagi ke air terjun cukup air degian. Wah, cukup air degian. Air terjun ini dilansir dari situs Gawang Sumsel. Air terjun air degian ini merupakan salah satu destinasi wisata yang merupakan salah satu pilihan di daerah Empat Lawang. Wisata ini yang berlokasi di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Air yang ada di tempat ini begitu jernih sehingga membuat setiap pengunjung tergoda ingin mandi di sana. Wah, tapi hati-hati banyak batu gitu. Jangan basing terjun maksudnya itu kayak terjeduk. Air terjun ini juga memiliki keunikan di mana air yang terdapat di dalamnya memiliki rasa asam pahit. Nih kau. Hal ini disebabkan oleh kandungan sulfur dan belerang di dalamnya. Tempat wisata ini menyediakan persewaan alat-alat untuk berenang dan juga ada tempat makanan ringan untuk disantap model-model cak mie itu megebus ada di sini. Jadi dulu tak sago lagi kalau lapar tapi ada baiknya bawa bekal namanya biasanya kalau tempat-tempat terjun mak itu tuh biasanya agak jalan dulu agak berjalan masa aku menuju lokasi ini biasanya kecuali di yang di Tanjung ini tuh berdegung ida dari mobil itu langsung jauh nih aneh terjenguk gitu. Bila sobatnya itu dulu objek wisata yang ada di Empat Lawang. Kaget kalau ada waktu kita injuk lagi info-infonya karena di jam 17.54 kita akan bergabung dengan RRPO 1 Baik dulu sebenarnya ada lagu pilihan dari Cik Kasid dari Sumatera Barat dulu kaget baru kita balik ke Jawa Barat. Wah, aduh, jangan sampai menaruh dendam.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisa.

Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Hai dulur, masih di Berpat FM 88,4 MHz Surabaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cirasit di hari ini edisi Sriwijaya sore Rabu 23 September 2026. Masih acara gitu, pelesiran wisata lokal. Cirasit akan menunjuk sikok lagi karena berhubung kita nak langsung bergabung bersatu untuk pengajian Al-Quran. Di sini air terjun Suban Kedubu, air Bayau. Air terjun Suban Kedubu, air Bayau. Jadi dulu Sobat Budaya, air terjun ini berlokasi di Desa Sawah, Kecamatan Muara Finang. Untuk menuju lokasi ini dulur cukup menempuh lebih kurang dari 30 menit dari Desa Sawah. Wisata ini merupakan air terjun tertinggi di empat lawang. Jadi tinggi dari terjun ini ialah 62 meter di Karnoko tingginya, dan derasnya juga air melintas membuat gumpalan embun dan membuat genangan air begitu jernih. Jadi dulur Sobat Budaya, air terjun ini juga memiliki keunikan karena ngapo? Karena dikelilingi air terjun yang dinding cadas berbentuk lingkaran. Wah. Jarak untuk menuju lokasi wisata ini ditempuh kurang lebih 20 menit dari perkampungan warga. Dan dulu Sobat Budaya akan disuguhkan dengan hamparan kebun kopi saat menuju air terjun. Nah, jadi untuk wisata ini bisa dikunjungi setiap hari yo, dah eh. Nah, kalau nak sano ajak Cirasit, jangan lupa. Besok Budaya kita dengar kesikok lagi dari Jawa Pulau, Jawa Timur caknya nih.

Baik dulur, kita selanjutnya akan mendengarkan lagu yang bernuansa lagi. Sebelum kita akan bergabung dengan RRI Pulau 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh kori kita Miss Bahatu Solam SAG dengan surat Al-Hajr ayat 1 sampai dengan 15.

Baik dulur, kaum muslimin muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan FU4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan keridhaannya juala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Abah, widah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.
0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi,

0: obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik, dulu sabar yo, masih di Perempat FM 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berkuliah sama Cik Asit di sini. Kita masuk lagi acara kita selanjutnya, yaitu pelesiran adat budaya yang ada di daerah kita, di beberapa kabupaten kota ya. Kalau tadi objek wisatanya dari Pak Lawang, Bani Agi tetap juga masih di Pak Lawang. Sekarang adat budayanya ya. Dulu sabar yo, ada yang namanya mata ayak kupek. Mata ayak kupek. Tradisi atau ritual sakral dari adat Empat Lawang terkait air atau tempat tertentu seperti mata air atau tempat pemandian ya, yang diyakini masyarakat setempat, misalnya daerah Ulu Lintang maupun Tanjung Agung. Jadi ada mata air, mata air kupe. Itulah ya, dinamo ke ya. Jadi mata air atau tempat pemandian ya, yang alami maksudnya itu. Mereka namoi mata ayak kupe, mata ayak kupe. Ini seperti yang ada di Ulu Lintang ataupun Tanjung Agung. Nah, cak itu.

Medan Sebroyo, selanjutnya ada yang namanya ngara. Nah, tradisi ngara ini merupakan tradisi pawai atau arakan adat dalam perayaan atau hajat tertentu yang kini mulai jarang dijumpai. Nah, model di tempat Cegasir itu ngara itu memang ada yang masih melakukannya, ada juga yang tidak deh. Biasanya ngara itu ketika penganten itu sama-sama wong dusun itu nah, wong dusun. Jadi biasanya dari rumah lanang ke rumah betino di tempat terjadinya akad nikah ya. Nah biasanya di arak itu. Tapi ada kadang-kadang juga tidak juga. Agak-agak lah jarang mak ini. Terkadang juga yang dari pernikahan luar dusun juga bisa. Cak model kemarin tuh betinonyo, wanitanyo, pengantin betinonyo nih wong-wong dusun, tapi yang lanangnya wong Plembang. Nah, ketika itu yang lanang ini setep ke di tempat khusus biarannya. Nah, lah dekat rumah betino betulnya, baru diarak misalnya biasanya dengan terbangan kalau bahasa kami itu. Terbangan serval anam. Nah, itu deh. Oke, lanjut lagi dulu sebelumnya. Ada namanya takbir keliling kota tebing tinggi. Wah. Jadi kebiasaan ini biasanya kebiasaan meriah masyarakat yang menghias malam hari raya seperti Idul Adha dengan kompoi takbir keliling pusat kota. Wah, ini ada kebiasaan yang ada di Empat Lawang ya. Bagus juga nih. Jadi kalau di dusun Wonggumah Kota Nabang itu ada yang namanya adat kumpulan. Nah, adat kumpulan itu hari H-1 Lebaran Idul Fitri. Nah, biasanya ada tempat pemotongan hewan kurban. Nah, tempat potong hewan kurban tuh di situ memang berjual, tapi wong jualannya tuh memang banyak jualan sapi. Kalau nyembelih sapi tuh habis azan isya langsung nyembelih sapi rame-rame bareng-barengan kan. Jadi wong tuh kumpul dari dusun itulah, dari dusun lain juga beli daging sapi. Nah, ada cak itu itu mengenai kebiasaan di hari raya. Kalau di Empat Lawang ini dia takbiran keliling tapi biasanya di Idul Adha jadinya. Nah, itu dah. Video sebenarnya itu dulu dah kagak ada. Kalau di waktu ge cak kasih sepil lagi ada kebudayaan atau adat budaya ataupun juga rumah adatnya ataupun yang lain-lainnya. Tunggu kebaya Aduh, lagu yang telah cak kasih pilih ke? Wah, ini dia. Selamat menikmati baik.

0: gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Pelesiran Adat Budaya yang ada di Empat Lawang. Wah, kan. Dulur sebudaya ada mata pencarian Kabupaten Empat Lawang ini mayoritas penduduknya suku Lintang dengan mata pencarian mayoritas petani kopi. Ya, jadi sebagai pekebun, ada juga bagi pedagang ada juga pertambangan, wah, ada juga yang PNS-nya, ada juga wira swasta ada juga yang guru-guru, cikgu. Hasil bumi dari Empat Lawang ini berupa kopi, teh, lada, minyak, padi, kemiri, ada karet, ada tanaman palawija seperti tanaman kacang hijau, ubi kayu ataupun singkong Banyak pokoknya Dalam segi kesenian juga di Empat Lawang, tari merupakan seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dan tubuh fisik serta mimiknya Nah, ada yang namanya ngurit atau guritan. Guritan merupakan sarana penyampaian pesan, isinya falsafah, ajaran moral, nasihat, aturan-aturan adat, dan suara-suara hati nurani. Wah, merupakan sejarah dan potret karakter manusia dan kisah-kisah kepahlawanan. Guritan ini merupakan terdiri dari dua jenis, yaitu guritan lama dan guritan baru. Guritan lama yang berisi ke kisah-kisah masa silam dan pribahasa-pribahasanya Bahasa yang digunakan dewek dalam penuturan lamo adalah bahasa lamo. Lain halnya dengan guritan baru yang berisi ke kisah-kisah peristiwa selama zaman gerilya dan juga bahasa yang digunakan mengerti wong banyak. Bisa dimengerti wong banyak Di antara guritan yang terkenal adalah Reye, Rumbang, Ngempang, Lematang, dan juga Jagat Basma. Ada lagi banyak lagi ada andai-andai. Kesenian yang merupakan terdengar lagi yang tidak terdengar lagi di dusun-dusun kesenian andayan ini. Ada juga namanya berjung. Berjung ini merupakan tradisi lisan yang dilantunkan oleh wong dua wong secara bersaut-sautan. Baik dulu sebrayo. Kita dengarkan lagi musik yang telah cak kasih pilih ke

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingin Pro 4 bersama Kuluci Rasid. Inilah info selengkapnya.

0: Dulu Sobat Budaya informasi pertama, belulu adalah ritual penyucian diri bagi Sultan Kutai atau Putra Mahkota yang dilaksanakan setiap hari selama Festival Erau. Tujuan utamanya adalah membersihkan diri dari unsur jahat baik yang kasat mata maupun yang gaib. Ritual ini menggunakan balai bambu bertingkat 3 yang diletakkan di atas lukisan tambak karang. Sultan didudukkan di balai tersebut, diselimuti kain kuning, lalu menjalani proses tepung tawar dengan percikan air kembang dan taburan beras kuning. Puncak upacara ditandai dengan prosesi penarik ketikai lepas yang melambangkan pelepasan segala unsur buruk. Usai prosesi, masyarakat berebut beras warna-warni yang dipercaya membawa keberkahan. Dulu Sobat Budaya, informasi selanjutnya, kopi Robusta dikenal dengan cita rasa pahit kuat dan kandungan kafein yang tinggi. Di balik rasanya tersimpan sejarah panjang perjalanan dari Afrika hingga menjadi komoditas utama di Indonesia. Robusta pertama kali ditemukan di Kongo pada akhir abad ke-19 tahun 1907. Tanaman ini dimulai dibawa ke Indonesia dan berkembang pesat berkat ketahanan yang terhadap hama dan iklim tropis. Kini Robusta banyak ditanam di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Robusta bukan lagi sekedar pilihan ekonomis, melainkan simbol daya tahan kopi tropis Indonesia. Dengan produksi yang melimpah, Robusta diharapkan terus mengukuhkan peran Indonesia di pasar kopi global. Sekian info sedengar, ingat perempat berusia Radio Republik Indonesia Palembang. Import masalahnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampiki sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerajaan tugas, Kulo Cak Rasir, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

الله أكبر، الله أكبر.

Baik dulu, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi beduk dan azan salat Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPPR Palembang dan program 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungannya dan selalu dalam keridhaannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Baiklah dulu Sobat Budayo, kita masuki di season terakhir di acara kita Sriwijaya Sore. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama Kulo Cik Rasid. Kita masuk acara selanjutnya, Tepian Batang Hari 9.
1: Dulu Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik dulur, kita lanjut ke acara terakhir kita di sore hari ini, tepian batangan 9. Ada lagu pilih-pilih yang tak acara set pira ke? Ada kaos lampu. Wah, kaos lampu ini cek aset hadiah ke untuk Mang Penilakan dalam Samu Pak Pet. Wah, karena hobi dengan lagu-lagu ini. Kemudian ada Bujang Buntu yang cek hadiah ke untuk Celi. Laju. Ado Alang Kepanjang Boleh Dong. Nah, ini untuk Cik Aspin sama Koyong Madi. Ah, kaget ado laju lain-lainnya. Payu, kita simak baik.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

Celi, terkabul ini nak minta bujang buntu dari Sahilin sama Siti Rohma. Bayu.

0: pikiran kita masih di pekerjaan. Aduh.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nah, jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pagi-pagi balik malam, berduit indah, anginan nunggu.
3: Koyong Madi,
4: official Tanjung Batu.
3: Sudah kukata ke?

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah angin nunggu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Ida angin nunggu.

0: Bye dedulur, dengan terdengarnya lagu Batangai 9 Gutar Tunggal Beretur Ngoce Dinding. Woi, cak pakamnya tangan tuh cak elekuat nian. Pada sobat yo, dengan terdengar lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di ruang dengarnya bersama Kulo Cerasit di hari ini edisi Rabu 23 September 2026 di Sriwijaya sore. Kaki selanjutnya di Sriwijaya malam akan dramain dulu kita penyiar ganteng gitu, Cek Dola. Wah, wagak budak ini nih. Tidak, caknya tidak konsentrasi nih, dia udah tidak terdengar apa kita omong kada. Belo sobat yo dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Cek kasih nama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit, kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lemak nian rasonyo kuih talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam, bersama perempat RRI Palembang.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
1: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
5: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kita lanjut kembali lur di kesempatan Sriwijaya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berempat RRI Palembang, kita bersua kembali bersama Kulo Cedola di Sriwijaya malam. Nah, dulur tadi sudah bersama rekan Rasid ya, dan kali ini bersama Kulo. Singgonyo, kita lanjut ya, buka program acara Sumsel Berdendang. Ini sudah ada legenda Sumsel Berdendang. Lain tepung kita buka di 0711-351-656. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola.
0: Bertungguan ya, Cak, ya, pertama.
1: Bukan lagi.
0: Niat.
1: Dari jam abis maghrib pokoknya pindah di tempat. Tidak kembali.
0: Aku lah nebak nih, limba niat nih, Cak. Siapa yang pernah pertama? Ya, bertungguan ya, Cak, dengan ketemu kulo.
1: Iya, ya.
0: Wong sepremang, sepremang anget ini belagaknya. Weh, cacau.
1: Ah. Kita tua dolar.
0: Fitnah aja.
1: Iya, fitnah sekali.
0: Bayo jatuh yang
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, bayo jatuh lagu apa?
1: Lagu ini, Beb. Yang kemarin tuh, Kopi Bengkulu.
0: Kopi
1: Bengkulu.
0: Bengkulu, bayo kalau mau itu. Kopi Bengkulu.
1: Mana rasa Kopi Bengkulu?
0: Ya, rasanya kalau ini rasanya ngopi di Bengkulu ya.
1: Oh.
0: Enggak
1: juga,
0: Wak Dola. Oh iya, kopi cak biasa tuh lah, tapi kan ada yang pahit, ada yang asem.
1: Oh.
0: Ada yang setengah asem, ada yang setengah pahit. Hidup ini cak itu agak loh kan?
1: Iya, curhat. Iya. Ayo.
0: Iyalah. Boleh.
1: Semoga Wak Dola sehat terus.
0: Iya, makasih.
1: Semoga ya. Mangsa Peran hadir malam ini.
0: Amin.
1: Yes. Terima kasih, Wak Dola.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celi di Gandus ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, Cik Simon.
2: Kok?
0: Halo.
2: Apa?
0: Oh, apa kabar, Lur?
2: Baji.
0: Baya diaturin, ada ngelag apa?
2: Kaget dulu, Lur tuh.
0: Wah.
2: Lagu muda.
0: Lagu apa?
2: Habis makan loh.
0: Nah, wow. Sender lagunya. Oh iya, hari ini makan apa?
2: Biasa, yang lama tuh lah.
0: Wah, wow, bungkusan dulu ya. Tidak pernah masak.
2: Tidak tuh lah,
0: saya. Tidak pernah masak kamu.
2: Hah?
0: Sekali-sekali masak apa?
2: Aku tak ngalah, cecu. Aku nak mandi itu, ya.
0: Masak nih, masak bebek.
2: Aku
0: ala dong, mandi aku. Iya kan, diajak orang kanan kiri depan belakang makan. Oh, bagus itu.
2: Aku mandi itu lah,
0: ya, lah ya sudah. Yalah kalau mau itu. Nah, lagu apa? Lagu apa?
2: Dari Bangkal ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Amoiko Akui.
0: Amoiko Akui, oke. Okay.
2: Awe, jangan salah merek.
0: Siap, sudah ada nih, Amoiko Akui.
2: Ada
0: ya? Ada.
2: Kira-kira
0: kau boleh, Bu? Nah, spesial sih kok, Be.
2: Oh, spesial, ya?
0: Baik, aku pasti.
2: Untuk kalau-kalau, Be?
0: Haa, iya benar.
2: Nah, spesialnya di, ini, Be, Cek Rola.
0: Ah.
2: Yang di Talang Kelapu itu, Be.
0: Okey lah.
2: Untuk Aisa, ya? Itu, Be, Cek Rola,
0: ya? Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabari makan, ya. Alah, kelemak makan, ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Robi, Wak
0: Dola. Oh, Robi. Pak Yobi, datu Robi.
3: Apa kabar nih, Wak Dola?
0: Baik, oh, ya, Alhamdulillah.
3: Baiklah, bagian hujan belum, Wak Dola?
0: Kemas semalam, ada rintik-rintik, baik, sebentar.
3: Oh, sama baik, Wak Dola.
0: Sama baik.
3: Iya, belum.
0: Gantian baik, dia.
3: Iya. Belum rata dengan hujan, ya, Wak Dola.
0: Iya, benar.
3: Jadi ini tak yang modifikasi cuaca masih.
0: Ah iya cak yang. Jelah kalau itu.
3: Iya lah. Lagu bela lah.
0: Ah lagu apa?
3: Lagu Datuk Penghulu bela lah.
0: Datuk Penghulu. Kalau di liriknya agak ini ya Penghulu Ranji itu.
3: Oke.
0: Oke lah.
3: Itu lagu dari mana Datuk Penghulu?
0: Dari Pak Kocai biasa, Pak Kocai buat lagu.
3: Oh,
0: agak aneh-aneh, tapi lucu.
3: Aduh, betul ini nyanyi mana?
0: Jadi suruh penyanyi cewek.
3: Oh. Iyalah,
0: itu memang. Ya, ramanya menarik, iya.
3: Makasih, Pak Tola.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira kalau itu. Kita dendang ke tiga lagu ya. Ini pasian waktunya kalau Sumsel berdendang ini pasnya nih. Siko dari Bengkulu, Siko dari Bangka, Siko lagi dari Jambi. Nah, siapa tahu kaget sesi berikutnya dari Lampung ya. Dan kita dendang ke lagu Kopi Bengkulu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Iya, agak lama ngangkat ya. Nurun kayaknya maksudnya. Dan kita buka kembali line telepon di 0711-3516-56. Ya, 3516-56. Sambil kami intip dulu, ada WhatsApp gak nih? Belum ada WhatsApp ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kecil orang.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, payo-payo. Nah, lagu apa, Yan?
1: Nah, ini baik saya kasih tahu lah.
0: Iya.
1: Lagunya dari Karel Simon saya ini belum.
0: Apa tuh?
1: Judulnya tuh Think Better Thing.
0: Think Better Thing ya.
1: Iya,
0: sudah,
1: itu.
0: Ya, oke.
1: Asli itu.
0: Ya, asli tahu gitu.
1: Iya. Buat kasih dolar. Mau sosial ya, buat anak bandar juga.
0: Oke dah, kalau gitu.
1: Coba kasih dolar ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting beda ting. Oke, dia masih mencari. Oh, Mang Bustam Bukit Lama, mohon maaf Mang ya, tak pacak kami angkat Mang. Jangan telepon di WhatsApp ya. Cuman pacak dengar suaranya, bayar suara teleponnya. Perjanjian kita cuman pacak baca ke bay. Nah, sambil nyari ting berenting tadi kemana melompatnya. Tadi dah ketemu ya. Oh, ini dia. Oke, kalau begitu kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Cik Dola.
0: Oh, apa kabar?
2: Baik.
0: Cik
2: Dola, cik mana?
0: Alhamdulillah, kak baik juga.
2: Ada bukaan aku, cik.
0: Baik, baik. Bukaannya telepon acara ini, acara Sumsel Berdendang.
2: Sudah,
0: kalau
2: itu berasan lain.
0: Saya mau siapa pipit nih?
2: Iya,
0: oh, baik ya, kalau mau itu.
2: Cik Bob minta lagu Mula Tupang, cik.
0: Hah? Mulung? Baru kedengaran. Mula Tupang. Mula Tupang? Dari daerah mana itu?
2: Lampung.
0: Lampung. Mula Tupang. Mula Tupang. Sumatera Utara atau Lampung?
2: Nah, Lampung kalau tidak salah ya.
0: Tar, aku cari kalau metode.
2: Kalau coba cek dulu, tolong jenguk baik.
0: Kalau tidak kati alternatifnya mungkin?
2: Balik ke Palembang deh kita.
0: Apa tuh?
2: Balik ke Palembang ni apa ye? Ah, Jala Kerap.
0: Jala Kerap, Mula Tupang.
2: Iya.
0: Siapa nyanyi?
2: Mang Bus Dangdang kali.

0: lagunya. Yeah.
1: Dapat
0: apa sih Palembang nih?
1: Jalekerap
0: yang Palembang atau yang Muara Enim?
1: Biasa. Di Malai.
0: Oh, Jalekerapnya Muara Enim itu.
1: Yo. Dari Sekdola ini enggak ada kan iga.
0: Iya. Ya, itu baik.
1: Yo, bogo ya Sekdola ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, mana lagunya Jalo? Ya, ketemu. Kita lanjut kembali. Lain tempat kita buka di 0711351656. Silakan ya, ingin bergabung kembali di Semsel Berdendang. Halo.
2: Halo, Semsel Berdendang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita, waduh.
0: Anggita, nah, lagu apa, Gi?
2: Lagu Palembang Darussalam.
0: Palembang Darussalam, versi asli.
2: Versi cewek.
0: Darussalam Rosa. Ya, cewek eh?
2: Iya, ada ya.
0: Ada, siap.
2: Sudah, untuk adalah selamat bertugas.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bustam Bukit Lamo, apa kabar Mang Bustam? Ya, dari Mang Bustam Bukit Lamo, lagunya Nyak Kumuring Niku Kumuring. Oh, lagu agak nge-rap dikit Mang eh. Oke, makasih Mang. Ada lagi tak kira-kira? Ini melalui WhatsApp ya Mang. Oke, kita lanjut kembali. Empat lagu kalau itu ya. Dan kalau pun ada kesempatan kita buka lagi atau melalui acara, langsung kaki menuju ke Bausek Bersemali Bersemanda Panjang.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

tinggal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, kembali dengan lagu-lagu seputar Sumbaksel ya, dan masih dengan rangkaian program lagu yang belum sempat terputarkan di program Sumsel Berdendang. Ada Palembang Darussalam dan Hip Hop Kumoring ya bersama Nesto. Permintaan dari pendengar kita dari melalui WhatsApp tadi ya. Ini ya lagunya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perumpat RRI Palembang.
1: Perumpat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, lalu seperti yang dijelaskan tadi, di hari Rabu malam Kamis, kita masuk program acara selanjutnya, ada Behusek Besima Libar Semende Panjang bersama Mang Safran yang akan memandu acara dan Kulo akan ngewanginya. Lalu kita masuk Behusek Besima Libar Semende Panjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana gunang ganje di mana saja berada, kita jumpa lagi buku saya di Jagat Besima Libar Semende Panjang malam ini Rabu 23 September 2026. Mudah-mudahan di sana gunang ganje bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio, Mang Sapran juga, Mang Dola, sehat-sehat Mang ya?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Iya.
2: Makasih Mang, ada kue Palembang nih beliau.
3: Ini apa namanya? Apa tadi?
2: Apa? Manis-manis hijau dong.
3: Aduh.
2: Apa namanya, Mang? Api juga lupa. Ya, yang dicerut pakai ketan ya.
3: Au.
2: Srikayu.
3: Srikayu.
2: Biar kita kayu ya. Oh, kalau di Pagalam ada enggak namanya Srikayu?
3: Hah?
2: Ada juga makanan Srikayu itu. Mungkin bentuknya beda ya.
3: Bentuknya beda, tapi mungkin sandi Palembang dilar itu.
2: Oh, dibawa ke sana.
3: Oh iya.
2: Kita langsung terima telepon ya. Silakan di 0711351656. Bahas makanan boleh malam ini. Ya, dia terima.
3: Ada, halo.
4: Assalamualaikum, Mbak Hose.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh. Ibang
4: kenapa, pipit. Kenapa dak ciri apa?
3: Hah?
4: Dak ciri apa?
3: Setengah ciri.
4: Kalau ciri apa? Dengan wong ringkih bae.
3: Ringkih, bukan ringke.
4: Hah?
3: Ringkih.
4: Ringkih.
3: Ringkih.
4: Ringkih.
3: Pakai H.
4: Ringkih.
3: Ah, kalau kalau ringke itu kukus itu jengking macam itu.
4: Oh, Mang Sapran ngomong itu jangan ngadap Mang Dola.
2: Oh, badan aku dia gemuk.
3: Gemuk. Besar ya.
2: Besar tinggi.
3: Ini dia ringke.
2: Enggak pernah nyengok, enggak pernah nyengok gitu nih.
4: Ah. Nih, tahu ye.
3: Sehat ibu.
4: Alhamdulillah. Ya mana? Sebaliknya.
3: Alhamdulillah sehat boleh. Iya. Agak berdenging-denging dekat.
4: Hah? Apa loh, Kak?
3: Tadi ada ini, Srikayu.
4: Oi, kayu ini.
2: Srikayu. Ah.
3: Srikayu. Sri datang kayu.
2: Iya. Mm-hmm.
4: Mang Dola yang buat.
3: Hah?
4: Buat Srikayu
2: Mang. Dia diantar sama Mang Sapran. Saking dia ingat CS ya nih kirimnya.
4: Sekarang ini bestie.
3: Oh, bestie.
2: Itu budak muda, kami lah tua.
4: Oh.
3: Kalau kalau yang kalau lah tua itu mau mana itu ibu?
2: Hah?
3: Kalau muda kan bestie. Kalau lah tua itu
2: besto.
3: Kancil.
4: Nak kepalangan
2: kancil,
4: laju
3: lagi
4: kancilku
3: ngapa
4: ni ya dengar.
2: Oh dengar.
3: Dengar ya.
4: Tidak balik.
2: Ya, ya, belum ada duit.
3: Lama tidak balik eh.
2: Belum ada duit.
4: Kepalangan nak berkirim.
3: Boleh.
2: Yang lama-lama nya.
3: Kang Maman no ada.
4: Lagi ada pasien.
3: Oh.
4: Apa ada pesan tak salam ke?
3: Salam.
4: Salam apa?
3: Sekebat salam.
4: Salam apa dulu?
3: Hah?
4: Salam apa?
3: Salam.
4: Apa salam mani?
3: Salam mani, salam kangen.
4: Apa salam sehat?
3: Salam sehat.
2: Salam sehat baik. Yo.
4: Apa?
2: Salam salam sehat baik. Salam mani sejak peciwian.
4: Tadi salam jad.
2: Salam sehat.
3: Ngapa dia ambil ujungnya baik?
4: Iya, itu. Makanya tanya lagi. Nak berkirim untuk Mang Pen Langkas.
3: Oh.
4: Mang Pen Gasi.
3: Mm-hmm.
4: Ibu Masito.
3: Iya. Yeah.
4: Ibu yang Ibu Ita.
3: Uh-huh.
4: Di Sungai Lais.
3: Oh.
4: Ibu Eli.
3: Eli di Kandus.
4: Jadi pakai
3: lagi.
4: Mang Widodo.
3: Mm-hmm.
4: Mang Iwan Kertapati.
3: Uh-uh.
4: Mang Bus Dandang. Atau kayak Dandang tuh.
2: Oh, Bus Dandang.
4: Kalau pernah mesam Dandang.
3: Dandang.
2: Bang siapa nono dendeng ke dandang?
3: dendeng batoko.
4: Ay, mang ini, mang dola nih. Ingat di ini ya, Pak. Di hidangan saja.
2: Bukan, itu makanan yang mengejutkan, Bang. Dendeng.
3: Dendeng.
4: Gala-gala lah.
3: Itu karena dia tuh, dendeng itu karena di batoko tadi.
4: Oh.
3: Gala-gala.
4: Ucapannya semoga sehat. Untuk Mang Sapran, Mang Dolang.
2: Iya.
4: Sama ucapannya moga sehat.
3: Sehat.
2: Iya.
4: Moga malamnya Rami yang nelpon. Mudah-mudahan lagi ada door prize-nya.
2: Ah, boleh. Ngambilnya kaget di Kalimantan ya.
4: Voucher belanja, voucher makan.
2: Iya, 50.000 ngambil di Kalimantan.
4: Ay, tak beli upar tiket pesawat.
2: Sekalian jalan-jalan.
3: Sambil jalan-jalan, itu.
4: Makasih Mang Sapran.
3: Payo, au sama-sama.
2: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
2: Dagati orang rugi Bang main ini.
3: Au.
2: Yo, kalau dak itu kita nikmati.
3: Iya.
2: Uji warung kebesaran dia hadiahnya, kecian kan dia. Sekalian jalan-jalan.
3: Sekalian jalan-jalan. Au. Di belakang Ibung Pipit kami tunggu di 0711351656. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Mang Sapran, sama Mang Dola.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibung Mila.
5: Au, jumpa semendeng.
3: Amor danau.
5: Apa kabar Mang di sana, Mang?
3: Sehat, Ibung.
5: Oh, alhamdulillah sehat.
3: Au.
5: Lah hujan belum kamu di Palembang?
2: Rintik-rintik dikit.
3: Lah ada. Hanya belum degasnya kan.
2: Pai
3: belajar.
5: Kalau kami di sini lah 4 malam berturut-turut.
3: Oh, lah berturut-turut.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Eh?
5: Minta lagu kok emang. Malam masihnya lagi dek bersahabat ini.
2: Lagu apa?
3: Apa lagu?
5: Batak Kabakol.
3: Batak Kabakol.
2: Ya.
5: Oh. Ada mang eh?
2: Ada.
5: Ada.
3: Oh.
5: Yo, kirim-kirim ku deh mang.
3: Ayo.
5: Malum lah sinyal nih tergantung-gantung di batang durian nih. Buatnya yang lama masuk tadi, Ibung Pipit kita deh.
3: Ibung Pipit tahu.
5: Oh, Ibung Pipit. Ibung Eli, masuklah Ibung Eli. Udah itu Ibung Ita, Ibung Diana, Ibung Dia, Ibung Siti, Ibung Sapu Siti. Buat yang di Ibung Masito. Nah, mikut-mikut pula Nining Digo ni ya. Demi itu nde itu Saput itu Andra. Buatnya Mang Dewi Mas Dian. Sudah tuh buatnya yang di simpang ni dengar terus tak berani tuh masuk lah tak berani. Sudah tuh nek yang di para atasan kebun kami ini ada Erlan, Al Hadi, sama Tartidi, sama Arnilau. Itu pendengar setia gale itu.
3: Pendengar setia.
5: Nak masuk ujinya sare, lu mani sarenya masuk itu picit-picit saja.
2: Eh, Bung. Arnilau tuh wong ini Cina aslinya. Dulurnya Andi Lau.
3: Andi Lau.
5: Arnilau.
2: Iya, dulurnya Andi Lau.
5: Dulurnya.
3: Sandi Cina, sandi itu apa namanya? Kampung Bambu.
5: Kampung Bambu. Demitu sedadanya pokok disenggol galo mang.
3: Au.
5: Kahitnya dua.
2: Pedas.
3: Kahit abang apa?
2: Itu. Pedas mangga dua mang.
3: Ijang.
5: Yang kerok mampir ke dia tehinga tuh.
3: Nah, au.
5: Ini siapa namanya?
3: Mang Jon.
5: Tertawi.
3: Nah.
5: Nanti tuh ini kalau dia di senggol kita telepon emang apa dek nyinggol aku. Padahal dia teringat.
2: Iya.
5: Dek Mang Sapran sama Nek Mang Dola. Semoga selalu diberi kesehatan.
3: Amin.
5: Dilancarkan urusannya, dilimpahkan rezeki yang banyak. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
5: Mang Sapran sama Mang Dola berada.
2: Amin.
5: Itu saja Bang eh. Kalau ada cuma nak masuk hanya lu panjang cerian. Terima kasih Mang.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mila di Mare Danau Semende.
2: Lagi dingin-dinginnya kalau hujan tuh.
3: Lampat hari ya.
2: Semende di pucuk. Di pucuk tinggi. Dingin pula hujan pula pasnya.
3: Masih kita tunggu lagi?
2: Ya.
3: Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
6: Sama Ibu Nita.
3: Ngapa di Ciren ya?
6: Ngapa di Ciren?
3: Lain itu.
2: Biasanya malam, Mang. Ini penelpon yang pertama.
3: Dia masih segar nih.
2: Ibu ngantuk.
6: Ini kan kesempatan masuk.
3: Seperti
6: Ibu masuk.
2: Iya, majeng.
3: Pas bulan itu
6: tidak dulu.
3: Pas bulan trip pertama.
6: Jadi kalau ini bisa tidur, kalau tidur. Kalau bangun lagi.
2: Oh itu. Triknya bang ya. Pas lagi ada mesin kotor rambut depan bangun. Pas lagi lagu-lagu tidur. Lemaknya.
3: Jemalan untuk bangun lagi.
2: Suara radio ini bang.
6: Suara semut jalan.
2: Jam 12 selesai.
3: Sampai terbangun. Mutar. Ngapa tidur radio yang siaran ni?
2: Radio pakai apa, Bung? Radio pakai apa? Radio biasa atau radio HP?
6: Radio biasa.
2: Yang pakai baterai.
6: Casan.
2: Casan. Masih ada teknologi.
3: Yang lah baru ini ya.
6: Banyak mang radio ke. Nak radio besar ada.
3: Yang besar atau pemirik ke?
6: Yang besar mini kompo.
3: Mini kompo.
2: Yang bulat tapi panjang.
6: Yang ini calon dua.
3: Tip deck ya.
6: Kiri kanan
2: ya. Oh, ada baca di bawah itu.
6: Ada baca besar nih kan. Pas dia mantap-mantap lah sini kataku.
3: Ada yang 2 ban, 4 ban itu kan.
6: Ada
3: yang
6: 2 ban ada.
3: Apa itu merek? Nasional apa cawang?
2: Merek.
3: Kamu dulu kan
2: dipakai.
3: Merek kan merek cawang nasional.
6: Jepang
2: kayaknya. Yo tinggal dengar mereknya. Jepang.
3: Apa lagunya Ibu?
6: Lagunya apa? Sarawak Inim.
2: Iya.
6: Apa itu retinya Mang?
2: Apa reti Sarawak? Kita bertanya.
3: Kalau Inim itu kan sungai atau daerah.
6: Sarawak
3: apa ya? Ini sebenarnya ada aye yang ada ulah
2: di Sarawak
3: itu berputar lagi nah.
2: Ayek Sarawak ini. Coba kita cek. Kita tanya dengan Enjujel. Arti air Sarawak.
6: Air Sarawak. Air
3: Inim. Sarawak Inim.
6: Sarawak. Mutar-mutar.
3: Bukan, dia itu kan ada arus ya. Kemudian agak alibang dikit kemudian ada dia yang balik lagi itu. Putar lagi.
6: Ilir mode. Ada yang kulu, ada yang kilir. Kalau sini kan ada pasang surutnya wak itu. Pasang.
3: Ada Mang Dola.
6: Ke ulu. Kalau dia surut ke ilir.
3: Sarawak ini.
6: Kalau yang sini tidak tahu yang di sana.
2: Jadi banyu deras ya Sarawak.
6: Air deras.
2: Sarawak ya.
3: Ayak deras, kemudian dia tuh ayak deras, nah pinggiran sini. Kemudian yang ke sebelahnya itu ada yang apa namanya itu di degasnya ada ya.
5: Tenang,
3: kemudian dia berputar itu lagi, berbalik lagi, berputar itu. Nah, kemudian ngulangi itu lagi ngikuti ayak deras tadi.
2: Belum masuk KBBI emang ya? Lagu kata-kata Sarawak ini belum masuk KBBI kata-kata bahasa Indonesia. Biasanya dia ambil serapan lagu bahasa daerah kan. Belum ada di
3: itu. Belum ya.
5: Sarawak ini.
2: Iya. Yeah.
5: Mesti enggak okay. Ditanya itu kan apa artinya? Sarawak ini itu apa? Mara ini apa tanya
2: tapi,
5: ini?
2: Tapi ada dua
3: ini itu dua ini kemungkinan ada di daerah kemudian enem sungai nama sungai
2: ya, ada juga lagu Sarawak Ogan mang
3: Ogan itu sungai juga itu namanya
2: dua lagu Irama Batanghari juga jadi kalau di sini sebut ke bawang itu stalisan pesan-pesan untuk yang pernikahan kebanyakan dalam kehidupan seperti mungkin mengarungi sungai tadi mungkin
3: itu ke kata kiasan penuh dengan kata kiasan
2: ini.
5: Ini ikudai judulnya.
3: Kalau dengar ikudai ibong, apa itu aja isi maknanya.
2: Oke, itu baik Cita bertanya. Ting ting ting.
5: Cita ibong.
2: Ibong Cita bertanya. Ting ting ting ya.
3: Nah dikirim dengan siapa ibong?
5: Tadi ada ini Ibung Mila ya.
3: Ibung Mila dong, Ibung Pipit. Kebenaran yang itu nelpon ini kali. Cewek kali. Yang Ibung, sesi Ibung pertama. Ibung kali.
5: Des kalau ku dipanggil Des.
3: Hah?
5: Des. Ibung Des. dari bapak. Karena masih
3: gadis. Gadis,
5: kalau
3: kan.
5: Kalau lah punya ada dari ponaan-ponaan lah punya babu cucung.
3: Masih dipantau. Masih dipantau gak itu. Nining gadis. Walaupun lah nining.
5: Nining gadis. Ada aman diri itu sebenarnya cucung. Anu gale itu. Banyak.
3: Ayo misalnya aku tuh yang di ini Lubung Serang itu ini apa namanya Ayu Des, Ayu Gades ini. Namanya ada, hanya panggilannya itu kan.
5: Iya, Des. Ah,
3: oh.
5: Ada
3: Mang
5: Dalah?
2: Hah?
5: Ada.
2: Apanya?
5: Des.
2: Gadis.
3: Sama lah kayak bujang. Labu bini, labu ini, anak, labu cucu masih.
2: Gadis.
3: Itu, wak bujang. Nenek bujang.
5: Nenek bujang.
2: Panggilan kecil.
5: Karena dia belum nikah.
3: Bukan, lah nikah masih. Itu,
2: panggilan kecil.
3: Kami itu ada sih kok, wak bujang. Ada anak lah cucung ada dia tu masih mak ini lagi di pantau itu kan cirinkan dengan apa dek beradiknya yang lain itu
2: selain Wak Bujang dipanggil apa lagi dia ada
3: unik ading apa kata itu
2: apa Wak Ading
3: bukan
5: Dola
3: masih mamang apa dia itu kan
2: siapa Wak Dola ngomong cerita apa siapa ngomong Wak Dola ada kawan ya dengar ya.
5: Kalau ada kawan ada rewang mulai lama detik-detik. Ada kodenya.
2: Tidak, maksudnya yang di sebelah-sebelahnya itu. Dengar ke radio DWA namanya.
5: Di
2: Suram.
3: Suram. Ya. Agak aku kami dek keruan apa?
5: Belum
3: kaca. Masih jauh eh.
2: Oke, doa ke secepatnya ya. Amin.
3: Nah, dikirim lajuk lah. Sedak adanya, Pak Yo.
5: Kalau jemur belakang nak masuk pula.
3: Oh.
5: Nah, spesialnya untuk ini, apa?
3: Kakang.
5: Apa kalau manggil itu tuh?
3: Siapa?
5: Kakang, Abang.
3: Abang, dia melayan.
6: kita panggil gue biasanya itu dipanggil itu abang.
3: Abang ya.
6: Ya. Oh. Kemudian masih monitor tadi, kalau tadi monitor.
3: Sekali-sekali aja masuk lagi, Bong.
6: Pastinya doa terbaik. Untuk mamang berdua tuh, ya pokoknya doa yang terbaik.
3: Oh, sama.
6: Baliknya hati-hati.
2: Terima kasih. Amin.
6: Kudoa ke jangan dulu hujan, kalau nak hujan jangan. Baliklah
3: kuda.
6: Yo. Lah kumpul. Sampai mana turun hujan, tuhunlah.
3: Tuhunlah. Oh.
6: Itu kita saja mang.
3: Baik.
6: Bayu mamang berdua tu ya. Mang Sapran sama Mang Dola. Balik kuda ya.
2: Bayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mang?
3: Kita. Di Sungai Lais. Nah, di sana Gunung Kanci kita istirahat sambil dengarkah tiga lagu berturut-turut ini. Dengar, kemudian Batak Kabakul, kemudian Sarawak Enim.

podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, Lur, kita lanjut kembali, Mang, ya.
1: Ya.
0: Iya. Ada penjelasan tadi, Mang? Tadi beda judul lagu, Mang, ya?
1: Oh, iya, tadi Serawa Anime ini soal percintaan.
0: Ah, kalau ada sejudul jangan ngamuk. Ya.
1: Kalau di sejudul di dunia, di surga gelap.
0: Doanya. Oh, iya. Itu. Tapi kadang lah di sana lupa-lupa sama siapa kamu dong.
1: Nah, yang di itu mengenai Aye itu tadi, pusaran tadi, itu Anyut Serantau.
0: Oh, Serantau. Jadi intinya bahasa simbol, Mang, ya. Muter-muter.
1: Ya. Okay. Ya.
0: Kita terima telepon lagi, Mang, ya.
1: Oke.
0: Silakan di 0711351656 yang pengen bergabung di program Bahusek bersama Libar Semenda Panjang. Ya, halo.
1: Ya. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Suara dia kecil sedikit, Mang, Bi. Ibu.
2: Mamang nih.
0: Mamang. Siapa, Mang?
2: Mang Zulpan, Pak Lawang.
0: Allah kejauh Mang Zulpan ini. Pak Lawan mana, Mang?
2: Empat Lawang.
0: Pak Lawan mana? Kiri, kanan?
2: Iya, tengah-tengah.
0: Tengah-tengah. Mana tebing?
1: Di mana? Dusun apa?
2: Tinggi, Talang Padang.
1: Oh, Talang Padang. Talang Padang tebing ini.
0: Catat dong, Mang, ya? Baru kali Mang masuk, eh?
2: Pernah dengan Wak Dola masuk, Wak.
0: Oh. Tar siapa, Mang, siapa tadi?
1: Siapa?
2: Zulpan.
0: Mang Zulpan. Belagak orang ngomong, Mang.
1: Oh, belagak.
2: Mang belagak ni Pak Lawang, belagak galau.
0: Alah, iya.
1: Siapa ke itu ngujok? Di itu ngujok segang.
2: Ganti, nyelanang, belagak galau.
1: Oh, belagak galau.
0: Ya, air musi dekat, mandi terus, ya.
1: Mang Zulpan, di Talang Padang.
0: Oh. Talang Padang lagi musim apa, Mang?
2: Lagi musim kemarau, tapi lah masuk musim hujan, Bang.
1: Lah hujan sih, teh.
0: Panen belum?
2: Belum panen. Kalau kopi lah sudah,
0: Bang. Oh, udah selesai, ya. Tinggal buah apa, Bang? Selang, ya?
2: Buah selangnya.
1: Mang, kalau bahasa Talang Padang itu pakai nede apa nedol?
2: Pakai nede.
1: Nede, ya? Au,
2: nede, ngape.
0: Au. Ngape, ya, bro.
2: Aku ni ndong cuma merinem.
1: Oh, cuma merinem.
0: Bapang. Tapi lahir sana.
1: Bapang Talang Padang.
2: Bapang Jeme Talang Padang.
1: Jeme Talang Padang.
0: Au. Bukan Jemo.
1: Jeme. Aku
2: berapa cak bahasa Jeme Talang Padang?
1: Apa cak ege? Aku SMP di Tebing.
2: Oh.
1: Pagak itu ubak tu nah.
0: Ubak penjara.
1: Au.
2: Anu, Pak Kantor Polisi
1: menjaga
2: kami itu.
1: Bukan, obat itu.
0: Penjara.
1: Penjara.
2: Tahu.
0: Namanya Kantor Polisi dia ngomong.
2: Kantor Polisi kalau kami
1: di sini. Kalau Kantor Polisi ada di Pasar Tu.
2: Oh.
1: Ini apa? Lembaga Pemasyarakatan, LP.
0: Penjara.
1: Oh.
0: Iya, Mang. Kamu di mana, Mang? Kota apa di kecamatan?
2: Kecamatan Talang Padang.
1: Ini arah ke ini apa namanya? Pendopo.
0: Makanan apa, Mang? Lemak sana, Mang?
2: Banyak lemak, Mang.
1: Banyak.
2: Ada lengkok.
0: Oh, iya, lengkok. Lengkok, lengkok.
2: Ada getuk namanya.
0: Lengkok itu yang lapan itu, gue,
2: lengkok. Lengkok itu yang bolong tengah itu, Mang.
0: Cak donat.
2: Oh, donat.
0: Jadi coklatnya, coklatnya banyak, Mang. Apa gula?
2: Gula, pakai gula.
1: Sandi ketan ya, teh.
2: Au.
1: Aku itu di Tanjung Beringin dulu tuh.
2: Tanjung
1: Beringin. Pangkal Jeramba tuh lah. Pangkal Jeramba.
2: Main kami, Mang, kalau denger ayo Talang Padang.
0: Oh iya, sekabaran. Makanya nomor telepon berapa? Mau catat, Mang Sapran?
1: Hah?
0: Ada?
1: Ada nomor telepon.
2: Nomor telepon kita?
0: Iya. Aku
2: catat, Mang, ya.
0: Berapa?
1: Apa?
2: 0853
1: 0853
2: 66
1: 59 53
0: 64. Jadi kan
1: Zulpan.
0: Oh iya, diatur deh.
2: 0853 66 59 53 64.
0: Banyak yang nelpon kamu, Mang, malam ini, Mang. Enggak apa-apa, Mang, kali ini ada yang nelpon.
2: Main kami, Mang, kalau udah musim kopi.
0: Mang Sapran galak kelahat.
1: Aku tuh se ini apa namanya, se angkatan waktu di SMP itu dengan Harun.
2: Harun.
0: Ada kenal mang?
2: Ah? Aku ini masih bujang.
1: Oh masih bujang, masih kecil waktu itu kalau kamu.
2: Cuma nanti ngapain mang mesti ingat ku.
1: Aku 75 itu tamat sandi SMP itu. Oh.
0: Ada nama Harun maksudnya bang? Penyuluh sekarang. Penyuluh deh mang.
1: Tapi.
0: Ya mang. Eh? Mang penyuluh ya.
1: Bukan.
0: Oke.
1: Itu masih ini masih family dengan mantan bupati itu dulu ya?
2: Oh, Budi Antoni.
1: Au. Oh, apa ponaannya, apa adingnya itu. Pokoknya masih itulah dengan ini.
0: Si Harun
1: Tang
0: tadi.
1: Talang Padang tuh ini ya. Au. Oh.
2: Asli.
1: Au. Oh.
0: Luas Talang Padang tuh.
1: Luas.
0: Au. Oh. Banyak Harun 3, 4, 5.
2: Banyak Harun.
1: entah masih hidup apa tidak yang kancur.
0: Acara-acara tinggal di mana? Gimana lorong apa, gang apa? Ingat enggak gang apa, pasar apa?
1: Kalau dulu dia tuh rumah itu di Pagar Stasiun.
2: Oh. Aku adik kelawai di Pagar Stasiun.
0: Ah. Siapa, Mang?
2: Namanya?
0: Iya.
2: Zur.
0: Zur. Salam-salam untuk Zur ya.
1: Heeh.
0: Kalau didengar.
1: Kalau di stasiun itu deh, pisang sabu tuh, pisang apa namanya?
0: Besar.
1: Besar-besarnya.
0: Panjang-panjang.
1: Kencang. Terkenal di situ.
0: Iya, iya. Ini malam ini kedengaran bagus, perempat?
2: Bagus, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jarang... Bang Sulpan memang di ini, di tebing ya mainnya?
2: Main aku ini di kebun, Mang.
1: Oh di kebun.
2: Oh. Kopi.
0: Oh. Gua masuk bukit gunung ini ya. Gunung Dempo mang.
2: Tahu, kita ni di pinggir Musi pada.
1: Pinggir Musi.
0: Bukan di Gunung Dempo.
1: Hah?
2: Pak ini ketubean wayu Musi.
1: Oh, ketubean.
0: Nah, banyak ikan.
2: Musi kemarau tadi banyak indung ikan.
0: Berapa kilo dapat sehari?
2: Wayu aku mang ketinggalan.
1: Ketinggalan. Dia tu kan sekali sehari itulah dia tu.
0: Mamang di kebun.
1: Jadi ayek itu ya, pecah susu gitu ya.
0: Iya lah, memang Zulpan di kebun, mau kedengeran.
1: Hanya kalau ya, itu malam, kalau masih ada ikan mabok.
2: Ah, udah itu pajar, Mang. Kita lah keruan siang.
1: Oh, ketinggalan.
0: Tapi kan milir kan. Iya, milir kan ikan kan.
1: Awak anyut.
0: Anyut.
1: Mati.
2: Bantal kena ikannya.
1: Besar-besar.
0: Masih pacar dimakan?
1: Masih. Janganlah dia terlalu busuk, jangan.
0: Oh. Amo kapan Mang Ketuben?
2: Mpai lah Mang, musim kemarauinya.
0: Kemarin.
2: Tahu.
0: Oh, tahu metuk bawa baskom gitu.
2: Banyak ini berjual,
0: Mang. Oh. Murah ikan.
2: Murah.
1: Di bekas Samka katanya kan.
2: Oh, ikan sepit.
1: Ikan sepit. Oh, di sepit. Dulu galak itu dapat ikan itu apa namanya ikan patin besar oh. Ikan
2: patin dekat.
1: Oh
0: dekat ikan apa dekat?
2: Dekat
0: gabus.
2: Hah? Kalau ikan patin tu lah.
0: Bekumis dekat.
2: Oh
1: dalam. Ah ya pesisir. Sitam.
2: Baung
0: besemar eh? Oh eh? Ikan semar.
1: Jarang.
0: Saya. Jarang ya. Ah.
1: Kalau semai di lematang
0: biasanya. Yalah Mang, minta lagu apa Mang? Kita putar cari
1: sambil nyari. Apa lagunya?
2: Lagu kita lagu daerah Mang
0: ya. Oh,
1: lagu kita.
0: Semua.
2: Ada di Miang Jelatang.
1: Apa?
2: Miang Jelatang.
1: Miang Jelatang.
0: Miang Jelatang.
1: Siapa nyanyinya?
0: Arwani Ragau kan.
2: Bukan, cewek nyanyinya.
1: Cewek ya? Miang Jelatang. Kita kena ikut ya.
2: Kena lagu daerah Mang. Ada di situ.
0: Sambil ngomong-ngomong berkirim-kirim boleh Mang?
2: Nah, kirim salamnya yang pertama buat Wak Dola, Salpenang.
0: Oh, terima kasih Mang.
1: Oh, Mamang.
2: Mang Dola, Mang Sapran.
0: Oh.
2: Yang masuk dari siapa-siapa?
1: Ada Ibung Pipit, ada Ibung Mila, Ibung Ita.
2: Ibung Mila, Ibung
1: Ita.
2: Oh. Ibung siapa yang sungai lagi tadi?
1: Ita.
2: Ita, nah, Salpenang. Pokoknya gegalunya saja
0: Bang.
2: Nah, selalu kompor selalu.
1: Ada.
0: Daun jelatang lah Bang.
2: Ada.
0: Judulnya daun jelatang.
1: Tahu. Kalau ini itulah.
0: Tapi Jambi tuh Bang.
1: Eh?
2: Jambi.
0: Iyo. Lagu dari Jambi
1: daun jelatang.
0: Iyo.
2: Bukan tu cuma Jambi.
1: Oh. Aw eh.
0: Daun tidur bangun. Cari yang lain mungkin bang. Pakai kamil cari. Jadi ke apa? PIR.
2: Kalau tiup-tiup api ada di dia. Bukan anu tu Jambi itu.
0: Ini ada muda jadilah pangkuk jelantang asekubis. Nah, Bobby Marwardi. Mungkin inilah kalau bang.
1: Bobby.
0: Ayo cowok.
1: Cowok.
2: Dia cewek bang.
0: Yang ada inilah jelantang.
2: Ya. Eh?
1: Pangkuk kubis.
2: Putar kalau gitu saja,
0: Pangkuk Kubis ya. Mungkin yang versi lanang kami punya nih.
1: Pangkuk Kubis.
0: Iya, Pangkuk Jelatang Asa Kubis.
1: Oh,
0: jelatang tu apa? Masa keladi? Eh?
1: Dido yang gatal itu.
0: Oh, ada.
1: Pangkuk tu itu pucuknya tu. Tahu pucuk ya, pangkuk.
0: Okey lah kalau main.
2: Kalau kemiling pai tumbuh tu pangkuk namanya, pai nyunjung ke buah.
0: Oh, okey lah. Kita belum ketemu. Nanti kalau miang jelatang kami PR ke catat mang sapan kita okey cari-cari.
1: Miang jelatang.
0: Ya.
2: Alam mang lagu miang jelatang tu.
1: Itu ya?
0: Iya.
1: Oh, kalau dek cakap.
0: Mungkin simpanan lama kali ya. Lagu tu.
2: Kalau berkes dulu, jadi pegar alam lagu tu
1: mana? Itu ya? Oh,
2: miang jelatang.
1: Oh, gatalnya ada dah. Sama saya seguyu gitu.
0: Bukan, lebih gatal dari miang hebung. Oh.
1: Mang Sulpan, seguyu.
2: Oh, seguyu, seruan.
1: Gatal pula. Miang. Miang hebung.
0: Okey lah. Itu baik, Mang?
2: Oh, itu baik, ya?
0: Iya, Mang. Makasih, Mang, ya.
2: Buat Mamang berdua. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Sulpan.
0: Baru dengar aku jelatang. Tanaman itu.
1: Ini rumput.
0: Rumput.
1: Liar.
0: Cara ngilangnya enggak gatal.
1: Nah, ada juga apa diambil akalnya itunya itu kan.
0: Dioles-oles ke ya.
1: Jangan sampai saja ada ambil daunnya. Itu miangnya itu di daun itu.
0: Itu mungkin itu anak ngano ke uang pas pak pakai itulah ya. Ya kita angkat lagi bang ya.
1: Payo. Halo.
3: Halo Bang Husi.
1: Halo Bang Husi. Semende panjang.
3: Semende panjang.
1: Bang Husi di jagat besemali baru semende panjang.
3: Nah,
1: alah kepanjangan. Nah,
3: ini mang.
1: Siapa?
3: Sanian. Jadi teringat terus yang besema panjang.
1: Semende.
3: Semende panjang.
1: Oh. Besemali baru. Semende panjang.
3: Bersama lebar, semende panjang.
1: Dengan siapa ini, Mang?
3: Tak tahu, Mang siapa ini.
1: Siapa?
3: Mang Adi.
1: Mang Adi. Sukarami, eh?
0: Ya, iya, Sukarami.
3: Nining Bujang ini.
1: Nining Bujang.
0: Neneng Bujang.
1: Oh. Status Neneng Bujang.
0: Lebih bibik marah di belakang tu. Ibung, ibung belakang.
3: Lagi modek.
1: Oh, lagi modek. Ke mana modek?
0: Oh, Bujang ni anu. Malam ini.
1: Dede Neneng. Status malam ini Bujang.
0: Bujang. Waktu saya ngomong bujang tadi.
1: Nyambung ibung ita tadi.
3: Ibung ita tadi Nining Gadis.
1: Nining Gadis. Tapi pengabaran Mang sehat.
3: Sehat Mang.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Masih keruan ini, tadi dikeruan lagi ini.
1: Masih bobo makan ya? Eh?
3: Masih.
1: Kalau lang giling-giling ditanya kapan nak makan apa? Nak gado-gado, nak apa, nak pecal, nak lotek. Hampir sama kali itu. Ngiling, dindo. Lepahit lidah nih. Ayo lepahit macam itu. Mula dindak galu. itu nunggu ditanya itu waktu sakit tu lah kan. Kadang-kadang masih ada dia ditanya itu pun nak makan tak pun.
3: Makan apa?
1: Oh, ini ada payet di dek itu di dalam mak makan. Nunggulah sehat dia tanya ini lagi apa nak martabak.
0: Politik lah.
1: Aku masih gigi kecek dulu macam itu mah.
0: Politik. Politik jemaah tua.
1: Jemaah dia nak makan, mana ditanya nak makan apa?
0: Ya, saya nak tanya.
1: Tidak. Inilah nama makanan.
3: Kan inilah.
1: Tidak.
3: Apa nak makan inilah.
1: Apa nak es campur? Tidak. Lidah dan pahit. Si pahit lidah.
3: Si pahit lidah, bukan lidah lah pahit.
1: Apa lagunya bang?
3: Lagu apa lah bang?
1: Lemak gala.
3: Lagu ini bang.
1: Tak apa.
3: Timpa dapur memang.
1: Timpa dapur.
0: Sakit.
1: Kepenan.
0: Sakit timpa dapur tu.
1: Kepenan oleh ya abu dapur.
3: Dapur tu masa kami buri mang.
0: Ya.
1: Badan anak.
0: Nyampaan suara wadah nah cuba mana.
3: Sebenarnya
0: nasi. Iya, suara wadah gala-gala tu. Nyampaan gitu, timpunya. Bincil baca.
1: Kepenan mata.
0: Oh, de, abunya.
1: Oh,
0: masak untuk tungku.
1: Hai.
3: Apa
1: nun
3: tiba dapur tu
1: kelak
3: nyuruh bawa dapur.
1: Ngapa pula di bawah tu.
3: Waduhlah kalau nyuruh bawa dapur.
1: Tak apa, dapur tu lah buruk.
3: Dapur tu lah buruk. Cara dapur mineng.
1: Kalau kalau itu di bawah tu nak ngambil ini kayu salangan. Puntung salangan.
0: Untuk ngudut.
1: Dek nana.
0: Oh.
3: Bukan kayu salangan, puntung.
1: Puntung, oh, puntung salangan. Di salangan.
0: Yalah kalau itu nak nak cerita-cerita lagi emang masa apa makan makan dewek aneh masak dewek kamu lah. Apa nasi bungkus sak si si mon tadi?
3: Ada cucu.
0: Oh, ada masak ya. Pacak masak dia.
3: Pacak. Sudah gadis.
0: Oh, pintar.
1: Dikira itu hanya satu.
3: Angka satu.
1: Angka satu.
3: Dia ini baik mungkin dah seminggu ini balik. Balik. Kalau ada penangan baik dia.
1: Di dusun mana dia bang?
3: Di inilah di Oki sini. Bang.
1: Oh di Oki. Amuara ke itu apa ke Lahat ke Kota Agung ke apa tu dek kate apa namanya hari ya jemaah sedekah tu ya. Kadang-kadang hari Senin Senin, Selasa Selasa.
3: Iyo.
1: Di kamu di kita di Palembang ni Sabtu Minggu.
3: Iyo.
1: Amo di situ dek kate nak hari Rebu Rebu. Nak berkirim laju ke lah, mang.
3: Galau-galau,
1: mang. Galau-galau ya.
3: Mamang kalau ini apa?
1: Ibong,
3: kan?
1: Oh,
3: masuk nineng-nineng.
1: Nineng-nineng, kau. Oh.
3: Iyo, nineng-nineng.
1: Ya.
3: Bapaknya segala memang.
1: Payo.
3: Untuk mama berdua ya.
1: Oh. Tepuk.
3: Akor-akor baik.
1: Termasuk puyang-puyang kapot. Kiki menggalu.
3: Aduh, mang galu dekat kami ini puyang-bujang.
1: Puyang-bujang.
3: Puyang-bujang ni.
1: Ya. Oh.
3: Iyalah
1: bercicit,
3: tapi masih bujang dia.
1: Masih bujang dia. Tapi cicit itu kan cicit ininya, ading-adingnya.
3: Ya, itu bang ya.
1: Payo, payo, payo.
3: Cuma mau dua, ya semoga sehat selalu memang.
1: Amin, amin.
3: Jangan lupa mah, ngupi kamu.
1: Tuh. Oh, ngupi. Oh. Jangan ngawe.
3: Jangan tak dimasak ke, waduh lah Sri Kaya tadi.
0: Masih separuh. Oi, anak aku mang nyengok video tadi mang.
1: No.
0: Itu. Oh, minta, dia masih ada nyimpan mang. Apa tempat beli lagi sana masih lagi?
1: Kalau lah tutup.
0: Tu kirim ke videonya rupanya bodak galak makan ini Sri Kayu cari di mana malam ini
1: payo
0: ya,
3: terima kasih mang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih mang Adi Sukarami ya. Di belakang mang Adi kami tunggu
0: masih ada sikap lagi ya. Oke
1: ya.
0: Silakan yang pengen be apa kalau gitu mah
1: busek ya. Halo. Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
4: Halo.
1: Kecilkan dikit suara radio. Radionya, Mang.
4: Ya ya.
1: Ah. Mang Darmawan Mang bukan?
0: Mang Somad.
1: Oh, Mang Somad.
4: Ya. Jalan Jaya
1: 3.
0: Apa kabar, Mang?
4: Alhamdulillah, sehat. Hari ini
1: masih
4: panas.
1: Masih panas.
0: Sama bang, Sprembang itu.
4: Bukan yang aku tanya bang Sabra.
1: Oi, ngapa?
4: Kamu di tebing itu tahun berapa?
1: Tahun aku 75 keluar sana tebing.
4: Pak Jilinya bertemu aku katanya. Aku ni tahun 55, dia tanya beringin aku.
0: Kalau kejauhnya 55-75 bang.
4: 55
1: kamu
4: 75 dia dah 10 tahun.
1: 10 tahun.
4: Ya.
1: 20 tahun.
4: Malam dah minta lagu bang.
1: Ah,
4: apa? Ah, jadilah
1: lagu Hindu Bejulat.
4: Oh, jadilah.
1: Ha. Ah.
4: Ya, terima kasih.
1: Payo.
4: Mm-hmm. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Somad di Jaya 3. Hindu Bejulat nantinya. Nah, di sana kurang kanjir kita istirahat sambil kita dengarkan lagu pintaan Sandi penelpon tadi. Apa tadi?
0: Pangkuk Zalban. Zalban.
1: Pangkuk apa tadi, Mang?
0: Pangkuk Jelantang Asa Kubis.
1: Oh, Pangkuk Jelantang ya, Asa Kubis.
0: Tapi lagunya mudah jadilah sebenarnya.
1: Kemudian Timbe Dapo, kemudian lagi Kindu Pejulat.
0: Ya.

0: Ancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Ancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ya Lur, permohon maaf untuk dulur pendengar di mana berada yang masih mendengarkan kami, ya, tadi sempat terhenti dalam beberapa jam, ya, sekitar 1.5 jam, dan kali ini kita kembali di perempat di Palembang, ya, dan tadi ada permasalahan di jaringan sound kita, dan pasti sudah mulai perbaikan untuk suara dan juga audio dan suara yang ada di mixer dan juga di komputer kita. Jadi kita sudah mulai kembali dengan rangkaian acara kembali di program Pro 4 RRI Palembang, ya. Dan sekali lagi permohonan maaf untuk dulur galau-galau yang mungkin sempat terhenti mengikuti program Bose. Dan untuk program Bose bisa dulur ikuti kembali di minggu depan untuk program acara Bose bersama Libar Semenanjung Panjang. Kita lanjut kembali dulur dengan informasi dan hiburan seperti biasanya sampai

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Pindah. Mati ke apa?
1: Hmm?
0: Yang ini mati ke, tidak usah. Biasanya ya. Cak mana?
1: Tidak usah. Langsung itu baik deh.
0: Ya sudah. Itu ya Radia.
1: Ini balik ke. Ya.
0: Nah. Wapet.
1: Wapet nah.
0: Ini wapet tuh ini penggemar gitu. Nah, nyambung dari sini, Rul. Nyambung listrik tuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Kamis, tanggal 24 September tahun 2026, dari kawasan jalan radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dimana pun berada, selamat pagi. Di hari Kamis 24 September 2006 ini bakal direwangi sama Cek Ewan di Sriwijaya pagi hari ini ya. Untuk tinjauan info program hari ini dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 yang dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi, dan di pukul 5 lewat 20 akan ada renungan pagi bersama Ustadz Fauzi MAG dengan tema hari, bulan, dan amalan terbaik menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema layanan pengembangan energi terbarukan. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar, dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 kita akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke Anjang Sana, masih dengan tema yang sama yaitu layanan pengembangan energi terbarukan. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar, dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program Sriwijaya Pagi edisi hari Kamis 24 September 2026. Berikut kami putarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 55 sampai dengan 62 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Danci Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selanjutnya kita akan berada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Fauzi MAG dengan tema Hari, Bulan, dan Amalan Terbaik Menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berikut materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala sakinah fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq, nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim, amma ba'duh. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti sholat subuh berjamaah, mungkin ada yang berpuasa sunnah di hari Kamis. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam ketaatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah untuk terus bersolawat kepada beliau hingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tentang tema hari, bulan, dan amalan terbaik menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan Hikmah Pagi yang merupakan program dari RRI Palembang selalu eksis dan memberikan manfaat bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Khalifah Ali ditanya oleh seorang hamba perihal apa hari terbaik, apa bulan terbaik, dan apa amalan terbaik yang ada di dunia ini. Hamba tersebut, seseorang tersebut bertanya kepada Khalifah Ali, apa bulan terbaik yang ada di dunia ini? Khalifah Ali menjawab, "Idza anta tas'aluh ila jami'ul ulama minal gharbiyah ila syarqiyah." Afdol syuhur syahr Ramadan. Yang artinya, jika engkau bertanya kepada seluruh ulama dari barat hingga timur, maka bulan terbaik yang ada di dunia ini, ulama sepakat adalah syahr Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya ada malam yang begitu mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Tetapi bagi saya tidak. Khalifah Ali menjawab, ada perspektif lain yang ada dalam pikiran Khalifah Ali tentang bulan terbaik yang ada di dunia ini. Lalu beliau menjawab bahwa bulan terbaik yang ada di dunia ini adalah bulan ketika seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bulan terbaik adalah bulan ketika seorang hamba meminta ampunan lalu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita di hari yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, atau setahun yang lalu, kita dengan sadar melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam maksiat, yang barangkali juga orang lain tidak mengetahui kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, mereka yakin ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan syarat kita tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Maka wajar ketika Khalifah Ali mengatakan, bulan terbaik adalah bulan ketika seorang hamba diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Khalifah Ali, ma afdalul ayyam fi hadhihi dunya? Apa hari terbaik yang ada di dunia ini? Maka Khalifah Ali menjawab, jika engkau bertanya kepada seluruh ulama dari barat hingga timur, maka jawabannya adalah yaumul jumu'ah, hari terbaik yang ada di dunia ini adalah hari Jumat, hari yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, di dalamnya juga kita sangat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, bersedekah, bahkan memperbanyak solawat, itu di hari Jumat. Maka hari terbaik yang ada di dunia ini jelas ulama sepakat hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari adalah hari Jumat. Tetapi bagi Khalifah Ali tidak. Khalifah Ali menjawab, hari terbaik yang ada di dunia ini adalah hari ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu merupakan hari terbaik. Entah itu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka itu merupakan hari terbaik bagi dirinya, maka barangkali kita para pendengar setia pernah melihat dalam video atau melihat langsung terkait ada beberapa orang yang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa. Sungguh sebuah keistimewaan ketika orang-orang tersebut meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin ketika ada orang-orang yang beribadah meninggal, maka mereka meninggal insyaallah dengan husnul khotimah. Maka Nabi kita menganjurkan kepada kita semua, terutama para pendengar setia dan kami pribadi, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang terakhir yang diajukan oleh seorang hamba kepada Khalifah Ali, ma afdalul a'mal fi hadhihi dunya? Apa kira-kira amalan terbaik yang ada di dunia ini? Khalifah Ali menjawab, ketika engkau bertanya kepada seluruh ulama dari barat hingga timur, maka jawabannya afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal terbaik yang ada di dunia ini adalah amalan ketika kita sholat berjamaah di awal waktu. Ini merupakan amalan terbaik yang ada di dunia menurut seluruh ulama. Bayangkan, kita meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat merupakan amalan atau amal yang nanti akan dihisab pertama kali. Maka berbahagialah ketika orang-orang dengan istiqomah melaksanakan sholat di awal waktu dalam keadaan berjamaah. Tetapi bagi Khalifah Ali tidak. Amalan terbaik itu dalam kitab Nasoil Ibad, Khalifah Ali menjawab, amalan terbaik adalah amalan yang sedikit ataupun banyak tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sedikit, yang banyak, kalau tidak diniatkan karena Allah, maka amalan itu sia-sia. Tetapi kalau amalan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja mungkin untuk program Hikmah Pagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu baru kita dengar kebersama materi Hikmah Pagi bersama Ustadz Fauzi MAG ya. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat bagi kita dan kita bisa memetik hikmahnya. Selanjutnya akan kami lanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Iwan. Inilah info selengkapnya.

0: Pinca Kahur ialah seni bela diri tradisional Lampung yang menggabungkan unsur silat, tari, dan spiritualitas. Gerakannya terinspirasi dari burung elang dan diiringi musik butabu. Seni bela diri ini berasal dari masyarakat adat Saibatin pesisir Lampung. Gerakannya seperti kumbang datas dan kumbang layang, melambangkan keberanian, kehormatan, dan keseimbangan. Meski berbentuk bela diri, Pinca Kahur menunjukkan non-kekerasan serta pembentukan fisik dan mental. Diakui sebagai warisan budaya tak benda, seni ini menjadi simbol identitas adat, ritual budaya, dan penyambutan tamu penting. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keni Gayo ialah gerabah tradisional dari tanah liat yang dibuat oleh perempuan suku Gayo di Aceh. Kerajinan kuno ini merupakan warisan budaya tak benda yang telah ada sejak masa prasejarah. Benda ini bersifat multifungsi, terutama digunakan sebagai wadah air minum. Temuan arkeologis di sekitar Danau Lutawar memperkuat jejak sejarah panjangnya. Kini Keni Gayo terancam punah karena jumlah pengrajin sangat sedikit. Beragam pelatihan digelar pemerintah dan pegiat budaya untuk menjaga keberlanjutan kerajinan tersebut. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan. Kali ini kita masuk ke cerita pagi ini dulur ya. Dengan tema besarnya itu layanan pengembangan energi terbarukan. Subtema itu dari matahari jadi energi, pemanfaatan PLTS di Sumsel dan Sumbaksel. Jadi kita bakal ngebahas tentang PLTS dulur. Kita tahu PLTS ini pembangkit listrik tenaga surya ya. Kalau kita ngomongin tentang energi surya ini, mungkin yang langsung terbayang itu ialah panel-panel berwarna gelap yang berada di atas di pojok atap rumah atau bangunan ya. Tapi sebenarnya cak mano sih sebenarnya sinar matahari ini bisa berubah jadi listrik yang kemudian kita gunakan sehari-hari. Secara sederhana prosesnya itu dimulai ketika panel surya atau solar panel itu menangkap radiasi dari sinar matahari. Di dalam panel tersebut itu terdapat sel fotovoltaik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam sistem tertentu. Listrik tersebut juga disimpan ke dalam baterai, sehingga energi yang dihasilkan pada siang hari itu bisa dimanfaatkan ketika malam atau ketika matahari tidak bersinar lagi gitu. Salah satu contoh sederhananya ialah lampu tenaga surya. Pada siang hari panel menyerap energi matahari dan mengisi baterai. Ketika malam tiba, energi yang tersimpan kemudian digunakan untuk nyala ke lampu. Teknologi pecah ini memiliki sejumlah manfaat ya. Selain manfaat ke sumber energi yang tersedia secara alami, penggunaan tenaga surya juga dapat menjadi alternatif untuk kebutuhan penerangan, khususnya di lokasi yang membutuhkan sumber listrik mandiri. Jadi dari sinar matahari yang kita jinggok setiap hari itu ternyata ada energi yang bisa diolah menjadi listrik dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Nah, kalau tadi kita jinggok pemanfaatan energi matahari dari sisi yang paling sederhana, yaitu ngubah sinar matahari jadi listrik untuk penerangan, pertanyaannya kemudian, sejauh mana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat? Ternyata PLTS tidak cuma ngomong soal lampu bae, karena di Sumatera Selatan energi surya ini juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan dan fasilitas publik di daerah yang membutuhkan akses energi ya. Yang kemana-mana tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan. Cek Iwan bakal kasih infonya selanjutnya ya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Lama-lama ke 4 perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu kita lanjut lagi ya dengan materi kita hari ini, yaitu yang ngomongin tentang PLTS. Jadi energi listrik ini bukan cuma soalnya ngidup ke lampu di rumah, karena bagi masyarakat listrik juga berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, komunikasi, sampai aktivitas ekonomi. Hal inilah yang terjenguk dalam pemanfaatan energi surya di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Lewat program Supersun, teknologi pembangkit listrik tenaga surya ini dimanfaatkan untuk membantu menyediakan akses listrik bagi sejumlah fasilitas umum di wilayah yang belum terjangkau listrik konvensional secara optimal. Fasilitas yang dapat memperoleh dukungan ini antara lain sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah. Bayangkan manfaatnya bagi sebuah sekolah, dengan adanya sumber listrik, kegiatan belajar dapat berlangsung dengan dukungan penerangan dan perangkat elektronik. Akses terhadap teknologi informasi juga menjadi lebih mungkin ke ya. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, ketersediaan listrik sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas pelayanan masyarakat. Di sila kita bisa jingok bahwa PLTS itu bukan semata-mata teknologi energi terbarukan. Ketika ditempatkan di wilayah yang tepat, teknologi ini juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan dasar. Energi matahari yang sebelumnya cuma hadir sebagai sumber cahaya alami, kemudian diolah menjadi energi listrik yang dapat membantu aktivitas masyarakat. Dan pemanfaatannya tentu tidak berhenti di daerah pelosok bae. Ya. Kalau di Muratara, energi surya dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat. Cak mano kalau di wilayah perkotaan? Nah, apakah panel surya ini juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan infrastruktur kota? Jawabannya mulai terjingok di Kota Palembang ya, khususnya lewat rencana pemanfaatan tenaga surya untuk penerangan jalan yang kita bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodlur, setiap malam kita jingok lampu penerangan jalan itu bekerja menerangi berbagai ruas jalan di kota. Tapi pernah gak terpikir kalau penerangan jalan juga bisa memanfaatkan energi dari matahari? Jadi pemerintah kota Palembang ini tengah mengkaji pemanfaatan solar cell atau panel surya untuk penerangan jalan umum. Konsepnya cukup sederhana. Siang hari panel surya menangkap energi matahari, energi tersebut kemudian dikonversi jadi listrik dan dapat disimpan dalam baterai. Nah, pas malam hari energi yang tersimpan itu digunakan untuk nyala ke lampu jalan. Model CA ini membuka peluang pemanfaatan energi terbarukan untuk infrastruktur perkotaan. Salah satu hal yang jadi pertimbangan ialah efisiensi energi dan potensi penghematan biaya operasional. Tapi penerapannya tentu butuh kajian, mulai dari kondisi lokasi, kebutuhan daya, kapasitas panel dan baterai, sampai pemeliharaan sistem. Artinya penggunaan PLTS di perkotaan ini bukan sekedar masang panel surya bae. Ada perencanaan teknis yang perlu dilakukan agar sistem ini dapat bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Jika lo diterapkan pada lokasi yang sesuai, tenaga surya ini bisa jadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan energi kota. Dan menariknya lagi, pemanfaatan PLTS di Sumatera Selatan ini tidak cuma berkembang di sektor pelayanan publik atau infrastruktur, energi matahari juga mulai hadir di sektor lain termasuk pariwisata. Jadi dari jalan raya di perkotaan, sekarang kita bergeser ke sebuah destinasi wisata di Kabupaten Muara Enim. Di sana energi surya bukan cuma dimanfaatkan sebagai sumber listrik, tapi juga jadi bagian dari upaya menghadirkan kawasan wisata yang lebih ramah lingkungan. Kita simak di informasi berikutnya tentang Danau Suci ya. Jangan lupa tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Kerajinan Sulaman menjadi andalan ekonomi kota Pariaman dengan desa Naras sebagai pusat produksinya. Desa ini telah puluhan tahun memasok sulaman berkualitas ke berbagai daerah hingga negara tetangga. Masyarakat Naras menekuni sulaman secara turun-temurun sejak 1960-an, menghasilkan motif yang rapi dan detail. Kini produknya makin beragam mulai dari busana pengantin hingga berbagai aksesori. Meski teknologi bordir terus berkembang, sulaman Naras tetap unggul karena dikerjakan manual dengan ketelitian tinggi. Proses yang berlangsung berbulan-bulan ini membuat produknya bernilai tinggi dan banyak diminati pasar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dole-dole ialah ritual tradisional suku Buton di Bau-Bau yang dilakukan untuk melindungi anak dari penyakit. Upacara ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021. Ritual ini biasanya dilakukan ketika bayi mengalami gangguan kulit seperti kaepeta. Tradisi tersebut diyakini berasal dari kisah penyembuhan Beto Wambari pada masa awal kerajaan Buton.